Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Prodo. Lumayan mendung sih cuacanya kalau dari kawasan Sudirman 12 Padang, dan kayaknya lumayan berangin juga ya teman Prodo. Tapi secara keseluruhan gimana sih cuaca di Sumatera Barat hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2026 ini teman Prodo? Kita update dulu informasi mengenai suhu cuaca dan kelembapan. Dari pesisir selatan akan terjadi hujan ringan di hari ini, sama kayak di Solo juga akan terjadi hujan ringan ya teman Prodo. Hujan ringan di daerah lainnya yaitu di Padang Pariaman, juga di Agam 50 kota, kemudian di Darmasraya, terus di Kota Padang teman Prodo, kemudian di Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, dan di Kota Pariaman. Nah berikutnya teman Prodo, cuacanya hari ini yaitu kabut atau asap akan terjadi di Sijunjung, kemudian di Tanah Datar, terus di Solo Selatan, dan juga di Kota Solo, kemudian di Kota Payakumbuh. Teman Pro 2, sementara itu udara kabur akan terjadi di Pasaman. Dan suhunya hari ini akan berkisar di angka 18 derajat Celcius, sampai yang paling tinggi adalah 31 derajat Celcius, dengan kelembapan teman Pro 2 yaitu berkisar di angka 61% sampai yang paling tinggi adalah 99%. Nah, informasi mengenai suhu cuaca dan kelembapan ini teman Pro 2 kembali bisa kamu akses di laman bmkg.go.id.

0: 저걸 합니다.
1: 아빠.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
5: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
6: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
7: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
8: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, Tut Uri Handayani.
7: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madio Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
9: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu tahu Pro 2. Ada yang udah standby dengan handphonenya di pagi hari ini karena mungkin kamu juga kegiatannya udah selesai gitu ya. Terus kayak mau pergi juga masih mager karena masih pagi gitu kan, teman Pro 2. Terus kamu memilih untuk ya udah main media sosial aja dulu. Boleh sih teman Pro 2 kamu main media sosial dulu, tapi jangan sampai nih kamu main media sosialnya untuk hal-hal yang berbau kebencian atau menggunakan media sosial kamu untuk mengujarkan kebencian ya teman Pro 2. Karena tanggal 18 Juni juga diperingati sebagai Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian, teman Pro 2. Yang mana ini merupakan sebuah kampanye yang mendapat dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peringatan ini menjadi momentum memperkuat upaya global melawan diskriminasi dan mendorong toleransi, teman Pro 2. Nah, ujaran kebencian sendiri mencakup ucapan, tindakan maupun isyarat yang mengandung unsur kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu. Nah, hal ini tidak hanya memicu perpecahan tetapi juga berpotensi memperburuk hubungan sosial di tengah masyarakat. Nah, karena itulah berbagai negara berupaya mengatur dan mengatasi bentuk-bentuk ujaran yang dinilai berbahaya. Nah, langkah tersebut teman Pro 2 dilakukan untuk mencegah munculnya konflik yang dapat merugikan banyak pihak ya. Nah, di Amerika Serikat sendiri, pembahasan mengenai ujaran kebencian telah berlangsung selama puluhan tahun. Nah, sejumlah kebijakan dan aturan bahkan dibuat untuk menindak orang-orang yang melontarkan ujaran kebencian maupun kekerasan. Nah, seiring perkembangan zaman, teman Pro 2, definisi ujaran kebencian terus mengalami perubahan. Nah, kini istilah tersebut justru digunakan untuk menggambarkan komunikasi yang dapat menciptakan suasana diskriminatif atau mendorong terjadinya kekerasan.

Tomohon Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Komisi 5 DPR RI menyatakan dukungan terhadap penguatan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP pada 2027. Dukungan tersebut dinilai penting untuk mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan nasional. Ketua Komisi 5 DPR RI mengapresiasi berbagai terobosan dan kreativitas yang dilakukan Kementerian PKP dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat. Namun demikian, menurutnya keberhasilan pencapaian target pembangunan rumah tetap harus ditopang oleh dukungan anggaran yang memadai.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuat jumlah pertandingan membengkak, sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Prodo. Hari ini selain hari peringatan untuk melawan ujaran kebencian, ada yang menarik nih di hari ini. Peringatan yang satu ini mungkin kamu juga suka ya untuk memperingatinya. Kalau bisa tiap hari deh. Yang mana hari ini atau bertepatan dengan 18 Juni diperingati sebagai Hari Sushi Internasional. Yang mana makanan yang banyak digemari pecinta kuliner ini ternyata punya peringatan sendiri ya, yaitu yang jatuh pada tanggal 18 Juni. Nah, Hari Sushi Internasional jadi kesempatan untuk mengenal lebih jauh sejarah sekaligus perkembangan sushi dari masa ke masa, teman Pro 2. Nah, asal-usul sushi ini bermula dari hidangan bernama Narezushi. Makanan tersebut dibuat dengan cara mengawetkan ikan asin menggunakan nasi fermentasi selama berbulan-bulan. Nah, metode tersebut kemudian berkembang di Asia Tenggara dan Jepang sebagai salah satu cara penyimpanan makanan ya. Dan pada masa itu bagian dari yang dikonsumsi adalah ikan ya, sedangkan nasi fermentasinya biasanya dibuang tuh, teman Pro 2. Nah, pada periode Edo yang berlangsung antara abad ke-17 hingga ke-19, sushi mulai mengalami perubahan. Nasi bercampur cuka dipadukan dengan ikan dan berbagai bahan lain sehingga menghasilkan bentuk yang lebih dekat ya dengan sushi modern yang dikonsumsi saat ini. Nah, sekitar awal 1800-an, Nigirizushi mulai dikenal luas di Jepang. Jenis sushi tersebut terdiri dari kepala nasi yang berisi irisan ikan di atas atau di bagian atasnya, menjadi salah satu bentuk sushi paling populer hingga sekarang ya teman-teman berdua. Nah, seiring waktu, popularitas sushi semakin meningkat setelah menyebar ke berbagai negara termasuk Amerika Serikat. Nah, Hari Sushi Internasional sendiri resmi diperingati setiap 18 Juni 2009 sebagai bentuk apresiasi terhadap kuliner khas Jepang tersebut.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
4: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
3: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
4: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
3: Ah, sok tahu kali pun kau.
4: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
3: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
4: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join, paham?
5: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
6: Ini mas, baksonya mas.
7: Udah nyampe baksonya.
8: Iya, masih panas nih.
7: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
8: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
7: Emang kenapa mangkok kamu leh?
8: Saya mau yang itu.
7: Apa bedanya mangkok saya ini?
8: Ada gambar ayamnya.
7: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
8: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
7: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda apa gimana?
8: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
7: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Udah di jam 8 pagi hari ini. Dan kita ngebahas satu tema ya, sampai nanti jam 9 teman Pro 2. Sambil kamu mungkin juga sarapan dulu kali ya pagi ini, ajak siapa kayak gitu sarapan, atau kalau kamu gak ada temen sarapan sendiri juga gak apa-apa sih teman Pro 2. Nanti temennya cari abis sarapan aja. Daripada nanti kamu kayak kelaparan gitu ya teman berdua, terus berujung kamu jadi ini tindakannya gak terukur gitu, terus kamu gegabah dan berujung malu. Karena momen-momen malu itu teman berdua terjadi karena kadang-kadang kita gak siap. Tapi ya walaupun malu, padahal waktu itu misalnya hari ini kamu mengalami sebuah kejadian yang memalukan nih, tapi setelah beberapa waktu ke depan bisa jadi itu jadi momen yang lucu juga kalau diingat-ingat lagi. Nah, kita bahas soal ini nih pagi ini teman berdua. Kamu ceritain dong momen malu yang sekarang jadi lucu. Momen malu yang pernah kamu alamin gitu ya. Misalnya kayak waktu itu kamu jatuh dari motor. Nggak malu sih itu ya, itu serem dan sakit. Misalnya jatuh di sawah, nah terus kamu diliatin banyak orang, terus kamu malu gitu teman berdua. Tapi sekarang setelah diingat-ingat lagi jadi lucu juga ya, kenapa sih kamu jatuh waktu itu. Kamu bisa share teman berdua pengalaman malu yang sekarang jadi lucu kamu di telepon 0751274882, atau di WhatsApp kita juga bisa ya di 0811 66 55 9 08. Kita tunggu respons dari kamu nih teman berdua. Berarti jam 9 pagi. Karena misalnya ketika kita cerita dikit ya soal pengalaman malu yang sekarang jadi lucu teman berdua. Ketika kejadian itu berlangsung, rasanya pasti malu banget deh. Entah apapun kejadiannya gitu ya, jantung berdebar, muka kamu mungkin panas gitu ya, dan kamu berharap gak ada satu orang pun yang melihat. Tapi anehnya nih, beberapa tahun kemudian atau beberapa waktu, gak sampai tahun bulan mungkin, justru itu cerita yang paling sering kita bagikan saat kumpul bersama teman-teman. Menarik ini, teman berdua, psikolog mengatakan bahwa rasa malu biasanya terasa jauh lebih besar saat kejadian berlangsung dibanding yang sebenarnya dipikirkan orang lain. Kita merasa semua orang memperhatikan ya, padahal mah sebagian orang mungkin udah lupa beberapa menit kemudian. Jadi ya, ini tuh sebenarnya cuman ada di pikiran kamu sendiri aja, tapi gak ada salahnya juga untuk di-share. Siapa tahu kamu jadi bakal lebih malu abis ini. Enggak ya, biar lucu-lucuan aja teman berdua. Berarti jam 9 kita bahas soal ini dan tunggu respons dari kamu.

0: bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, mamaku sayang.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kalau mau ngomongin momen malu nih, teman berdua, ada beberapa kejadian ya yang hampir pernah dialami semua orang. Mungkin kamu juga pernah. Yang pertama, misalnya salah kirim chat. Harusnya kirim ke teman kamu, malah masuk ke grup keluarga. Atau lebih parah nih, curhat tentang seseorang malah terkirim ke orangnya langsung. Itu bahaya banget sih ya teman berdua. Misalnya lalu ada momen salah menyapa orang juga ya. Dari jauh yakin banget itu teman sendiri. Udah senyum lebar, dadah-dadah gitu ya teman berdua. Ternyata orang lain, malah gak kenal lagi. Ada juga tuh kejadian jatuh di tempat umum. Waktu itu kayaknya kamu malu banget sih ya teman berdua. Kamu yang pernah mengalami ini pasti tahu deh rasanya gimana. Tapi sekarang kalau diingat justru bikin ketawa sendiri. Dan jangan lupain juga pengalaman presentasi di sekolah atau kampus. Salah sebut kata misalnya, lupa materi, atau tiba-tiba blank di depan banyak orang. Nah lucunya nih, teman berdua, semakin bertambah usia, semakin kita sadar ya bahwa semua orang ternyata pernah melakukan hal yang ya gak jauh beda deh, mirip-mirip kayak gitu juga.

Tema Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian uang dari Kementerian Agama kepada Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR. Hal ini dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023-2024.

0: anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Pada akhirnya kita tahu sih sama Bro 2, setiap orang pernah salah bicara, salah langkah gitu ya, salah kirim pesan, atau melakukan hal-hal yang bikin malu. Tapi kabar baik nih, sebagai orang yang udah tahu gitu ya, sebagian besar momen itu tidak akan menghancurkan hidup kita juga. Justru suatu hari nanti kemungkinan besar akan berubah menjadi cerita lucu tuh sama Bro 2 yang diceritakan berulang kali. Jadi kalau hari ini kamu mengalami kejadian yang memalukan, walaupun belum 3 jam ya dari jam 6, masih banyak kemungkinan untuk kamu mengalami hal yang sama lagi hari ini sama Bro 2, gak apa-apa. Tenang aja, mungkin sekarang emang terasa gak enak sama Bro 2, tapi siapa tahu nih, beberapa tahun lagi itu akan jadi cerita favorit ya, yang bikin semua orang jadi tertawa. Karena itu bukan soal tidak pernah melakukan kesalahan, tapi soal gimana kita bisa tertawa ketika nanti mengingatnya lagi. Itu dulu temu berdua sepada kita di pagi hari ini. Tapi jam 9 masih dengan sepada tematik. Kita akan ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak dari BNN. Nah, kita akan ngobrol tentang apa? Nanti kamu tungguin aja deh ya temu berdua di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
2: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
1: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
2: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
1: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Sepada pada pagi hari ini. Dan Sepada tematik kita seperti biasa setiap hari Kamis, teman Pro 2, kita mengundang kembali narasumber kita dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. Dan di pagi hari ini Gus Pri udah ditemenin di studio sama Kak Luciana Sari Handayani SEMSI yang merupakan penyuluh narkoba ahli muda dari BNNP Sumatera Barat. Nah, kita sapa dulu deh Kak Luci, gimana kabarnya pagi hari ini Kak Luci?
1: Tapi dingin ya.
0: Kayak di mana gitu ya Kak Luci ya.
1: Kayak di luar negeri-luar negeri.
0: Luar negeri. Tapi kita lagi di studio produser RRI Padang dan kita tentunya akan ngobrol-ngobrol nih sama Kak Luci pada pagi hari ini terkait topik kita, yaitu bersama wujudkan kelurahan bersinar yang aman dan sejahtera. Atau secara umum nanti seputar program-programnya BNN mungkin bisa diceritain juga. Tapi sedikit tentang kelurahan bersinar atau bersih dari narkoba yang aman dan sejahtera ini tuh emang program BNNP atau mungkin secara nasional programnya BNN kali ya Kak Luci ya?
1: Iya benar. Jadi Gusbri, kelurahan bersinar itu adalah kelurahan bersih narkoba. Mm-hmm. Jadi kegiatan ini diinisiasi oleh BNN dan yeah, itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Adapun kegiatan ini tujuan utamanya adalah membangun ketahanan masyarakat. Jadi setelah kita menetapkan nanti kelurahan itu ditetapkan sebagai kelurahan bersinar, berbagai macam kegiatan BNN masuk ke sana. Okay. Dari mulai kegiatan pencegahannya, kemudian rehabilitasinya, kemudian nanti jika diperlukan ada kegiatan pemberantasan di dalamnya gitu.
0: Jadi semuanya masuk. Beberapa tahap lah gitu ya.
1: Iya, benar-benar. Jadi kalau kelurahan bersinar kita enggak fokus pada pemberantasan dulu, kita masuk, kita cegah, kita melakukan sosialisasi, kita membentuk nanti ada ketahanan keluarga di dalamnya, ada program-program dari BNN, ketahanan keluarga dan juga nanti bekerja sama dengan TPPKK di kelurahan tersebut. Jadi kita lebih fokus kepada pencegahan. Jadi memberikan sosialisasi mengenai bahaya narkoba, kemudian bagaimana membentuk ketahanan keluarga yang kita mulai dari komunikasi antar keluarga. Jadi kan ada tuh kegiatan TPPKK yang aku lupa nih namanya, ada di Pokja 1. Nah, itu kita akan melatih tuh yang si ibu-ibu TPPKK untuk bisa berdaya lagi. Jadi enggak tergantung sama kita.
0: Gitu. Jadi nanti secara mandiri gitu ya.
1: Betul. Jadi kalau kita misalnya memulai ketahanan keluarga dimulai dari diri kita sendiri ya, dari keluarga yang terkecil. Kalau BNN yang masuk kan gak setiap hari bisa memantau.
0: Betul.
1: Nah, jadi kita berdayakanlah masyarakat untuk bisa melakukan itu dengan sendiri. Kita rubah pola komunikasi ibu dan anak, ayah dan ibu, ayah dan anak. Kemudian nanti bagaimana anak bisa bercerita dengan orang tua. Jadi tidak mencari pihak lain gitu. Nah, itu ketahanan keluarga. Kemudian setelah itu juga masuk nih program rehabilitasi Gus Pri. Jadi rehabilitasi kita memberdayakan ada yang namanya IBM. Jadi IBM intervensi berbasis masyarakat. Nah, jadi kita membentuk agen pemulihan di kelurahan tersebut yang mana fokusnya nanti adalah membantu jika ada masyarakat yang mau rehabilitasi atau memang sudah kecanduan dan butuh bantuan. Gitu. Nah, agen-agen di BM ini mungkin kalau ada teman-teman dari rehabilitasi sebelumnya yang udah pernah kesini menjelaskan bahwa mereka akan dilatih oleh BNN gitu. Jadi mereka diberikan pelatihan mengenai bagaimana rehab, apa itu rehab, bagaimana membantu, bagaimana mendeteksi dini orang yang telah menggunakan narkoba.
0: Kemudian emang diajarkan secara teknis gitu ya?
1: Iya, tapi hanya untuk pengguna ringan. Karena kalau yang sudah lanjut tentu membutuhkan profesional di dalamnya.
0: Tindakan lanjutan lah gitu ya.
1: Ya benar. Jadi rehabilitasi ini kan sebenarnya hanya mengurai apa sebenarnya yang terjadi, kemudian membantu mencarikan solusi. Gitu. Kalau yang masih coba-coba pakai, masih belum terlalu lama menggunakan, mungkin masih dalam tahap ringan, bisa dibantu oleh agen pemulihan.
0: Itu di bawah IBM lagi tuh, maksudnya
1: agen pemulihannya masuk ke rehabilitasi. Nah, di dalam program yang namanya dibungkus program yang namanya IBM. Dan itu ada di Kelurahan Bersinar. Jadi semuanya rumah besarnya itu adalah rumah besarnya adalah Kelurahan Bersinar. Kemudian di sana ada ketahanan keluarga, kemudian ada IBM. Nah, IBM ini bentuk lagi nih orang rehab,
0: agen-agen pemulihannya.
1: Ya benar. Nanti agen pemulihan sekiranya dia rasa aduh nggak bisa nih, aku butuh bantuan nih, nah dia carikan jalan ke BNN, dia temani. Nah kan pada takut tuh kalau ke BNN,
0: ngeri aman. Pada serem gitu ya, takutnya nanti
1: nggak pulang.
0: Iya nggak pulang. Dipidana lagi.
1: Ya kalau sudah rehabilitasi itu dijamin oleh undang-undang tidak akan dikenakan pidana.
0: Nah ini mungkin yang masih stereotipnya di masyarakat itu kalau udah narkoba nanti hukumannya atau sanksinya di penjara. Ini mungkin yang belum tersosialisasi dengan baik ke masyarakat kita sampai sekarang. Kalau sih atau gimana?
1: Sebenarnya kita mengetahui terus tidak melaporkan aja kita tuh kena pidana loh.
0: Itu udah masuk pelanggaran.
1: Udah ada,
0: ya?
1: Iya benar, ada undang-undangnya. Kalau kita mengetahui seseorang menggunakan narkoba, menyalahgunakan narkoba, kemudian kita tidak melaporkan, berarti kan kita mendiamkan. Nah itu kita juga akan kena undang-undang. Nah itu yang kita sosialisasikan. Yang kita sosialisasikan bahwa jika terkena narkoba itu bukan aib. Jadi tolong laporkan, akan kita sembuhkan gitu loh, sebelum nanti dikenakan sanksi hukum. Kalau dia melaporkan diri sendiri atau di orang tuanya melaporkan, itu kan akan direhab. Nah, direhab itu dijamin loh oleh undang-undang dan tidak akan dikenakan sanksi hukum. Karena memang kita menganggap dia korban.
0: Korban gitu ya.
1: Korban, pecandu korban.
0: Nah, kategori yang nanti akan mendapatkan sanksi berupa penjara lah gitu. Itu kalau, yang kayak gimana, Kak Lucy?
1: Kalau dia tidak menggunakan narkoba untuk diri sendiri. Jadi kalau penyalahguna narkoba, rata-rata itu menggunakan narkoba untuk kebutuhan diri sendiri. Jadi ada yang namanya SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung. Di sana diatur bahwa batas penggunaan narkoba untuk diri sendiri itu ada. Misalnya ganja berapa?
0: Ada ya.
1: Ada sabu, ada berapa? Juga ya? Ada. Tapi kalau dia memiliki atau menyimpan lebih dari SEMA itu, kan nggak mungkin tuh pemakaian pribadi. Pasti ada. Walaupun dia bilang saya pemakai pribadi kok, ya nggak mungkin. Karena batasnya tuh ada harian.
0: Ada kemungkinan untuk diedarkan lagi.
1: Iya benar. Ada kemungkinan untuk diedarkan. Nah disitulah nanti. Tim pemberantasan akan masuk. Akan
0: memberantas.
1: Memberantas yang pengedar-pengedar ini.
0: Kalau tadi indikasi bukan cuman sebagai pengguna tapi juga pengedar. Nah, yang pengedarnya ini ya sebenarnya
1: pengedar, kurir. Orang yang membantu apapun jenisnya itu. Nanti Undang-Undang 35 ada.
0: Ada
1: orang yang yang sekedar kurir, kena agi pasalnya. Kemudian nanti ada yang menyimpan, mengedarkan. Nah ada lagi pasal-pasal.
0: Ada yang nyimpan tapi nggak menggunakan.
1: Ada, itu kan pengedar.
0: Pengedar, benar.
1: Pengedar itu pinter, Bang Gusri. Dia menyimpan tapi nggak mengedar. Dia menyimpan tapi nggak menggunakan.
0: Karena tahu dampaknya kayak gimana.
1: Iya benar. Kita aja yang bodoh beli ya.
0: Ya juga sih. Iya. Nah, kalau yang ini Kak Lucy, misalnya ada kurir tapi dia nggak tahu nih dia sebenarnya misalnya ngirim paket nih, tapi nggak tahu isinya ternyata narkotika, itu kena sanksi apa enggak?
1: Kalau di Undang-Undang 35 barang melekat padanya itu kena undang-undang.
0: Waduh, serem dong.
1: Iya, makanya kita di Kelurahan Bersinar itu mengajarkan sosialisasinya hati-hati menerima paket, hati-hati membantu orang mengirimkan, hati-hati kalau disuruh sesuatu. Gitu loh, karena kebanyakan memanfaatkannya soal itu. Kalau dia bilang saya enggak tahu isinya, saya hanya disuruh atau saya hanya dimintain tolong gitu dengan upah sekian-sekian gitu. Benar. Atau saya hanya disuruh jemput, ya nggak bisa. Karena barang tetap melekat padanya. Iya benar.
0: Waduh.
1: Karena barang melekat padanya.
0: Oh nah, gitu. Jadi orang
1: tetap
0: yang sebenarnya
1: undang-undang.
0: Nggak bermaksud untuk menggunakan, nggak bermaksud untuk mengedarkan pun ada kemungkinan ini ya. Iya
1: benar. Nanti tergantung nanti pembuktian dia di pengadilan seperti apa gitu.
0: Kalau misalnya emang pekerjaan sehari-harinya sebagai kurir, tapi bukan kurir narkotika ya, emang kurir paket biasa aja. Nah itu kan hubungannya sama pekerjaan dan ya, kadang nggak tahu paket apa yang dia kirim gitu kan ya. Mungkin lagi sial, dia ketangkap pas lagi ngirim paket, itu gimana tuh kasusnya Kak Lucy?
1: Kita mengantisipasi itu ya sebelumnya Bang Guspri, kita udah ini, udah kerjasama sama jasa pengiriman barang-barang ini.
0: Oke.
1: Okay. Udah kerjasama untuk mengantisipasi itu. Nah sebelum sampai di kurir-kurir mengantarkan, mereka punya mekanisme checking. Jadi sebelum sampai di tangan kurir, mungkin mereka ada yang curiga, ada yang merasa ini paketnya isinya aneh, mereka akan melaporkan. Jadi sebelum sampai di tangan kurir, mereka sudah kasih tahu dulu.
0: Udah dideteksi dulu ya, gitu ya. Benar. Oh, ke ekspedisi-ekspedisi ini juga pasti ada sosialisasinya lah gitu
1: ada,
0: ya?
1: Ada. Kita karena ada kerjasama, kita juga menjelaskan bahwa mungkin ini ciri-cirinya nanti yang harus mereka waspadai, yang harus bagaimana-bagaimana gitu.
0: Oke, jadi ya meminimalisir kemungkinan kayak gitu juga ya?
1: Benar, benar.
0: Tapi kemana-mana nih obrolannya jadinya. Ke Kelurahan Kampung Bersinar ini, maksudnya ini menarik nih programnya. Sampai ke kelurahan, apakah emang bermaksud untuk menjangkau garis atau masyarakat secara langsung gitu?
1: Yeah, yeah.
0: Kenapa enggak misalnya kecamatan ke kecamatan Bersinar? Kenapa? Kan di kelurahan yang paling bawah lah gitu ya.
1: Iya,
0: iya. Apa
1: kenapa programnya? Kenapa sampai ke bawah banget sampai kelurahan banget gitu ya? Karena kita tuh menganggap bahwa kalau kita menjangkau kelurahan itu kan skopnya lebih kecil, kita bisa masuk ke semua lini, menjangkau masyarakat sampai ke bawah. Karena kadang-kadang masyarakat informasinya kan dari atas tuh nggak sampai ke bawah gitu loh, masih banyak yang kita dengar bahwa oh kalau BNN tuh hanya menangkap, oh kalau BNN ini direhab nanti dihukum gitu. Nah kita memberikan pengertian selain memberikan pengetahuan, jadi masyarakat lebih aware gitu loh bahaya narkoba ini nggak. Kalau Bang Guswi lihat prevalensi di 2023 prevalensi masyarakat pengguna narkoba itu 1,73 dan itu lebih banyak mayoritas di masyarakat pedesaan.
0: Okay.
1: Kalau kita di kota berarti lebih ke kelurahan. Nah, di tahun 2025 itu naik 2,1 atau sekitar 4,43 juta jiwa gitu.
0: Jauh juga tuh naiknya ya.
1: Nah, naiknya banyak. Dan itu rata-rata coba pakai, baru pertama kali pakai. Nah, itu ada di desa-desa, di kelurahan-kelurahan.
0: Nah, jadi ya minimnya informasi juga
1: benar,
0: meningkatkan
1: benar,
0: peluang ini ya.
1: Benar, apalagi nanti orang merasa aman bahwa menyimpan itu di dalam rumah.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tetangga-tetangga nggak peduli.
0: Betul.
1: Nah, Kelurahan Bersinar itu mencoba membangun ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat. Kita lebih aware terhadap lingkungan. Nah, kalau misalnya selain kita sosialisasi dari berbagai ini, mau Majelis Taklim, Karang Taruna, apa sih misalnya pertemuan RT-RT. Nah, itu si penggiat atau penyuluh narkoba udah bisa masuk. Kita kasih informasi nih, bagaimana cara mengetahui orang menggunakan narkoba, apa ciri-cirinya. Nah gitu mereka kan udah aware. Kalau ternyata ada yang berbeda aja sikapnya dari tetangganya, aduh jangan-jangan tetangga gue kenapa-napa nih gitu. Siapa tahu dia berminat jadi agen pemulihan, bisa membantu tetangganya.
0: Iya nah, benar-benar.
1: Jadi memang kita memberdayakan masyarakat untuk bisa membangun ketahanannya sendiri. Makanya sampai ke
0: kelurahan. Biar sampai ke akarnya gitu ya.
1: Benar.
0: Karena mungkin dari lingkup terkecil dulu gitu ya. Seperti benar, tadi yang Kak Lucy bilang juga, dari apa, mungkin dari keluarga, komunikasi ibu dan anak gitu ya.
1: Kan di setiap RT ya, RT atau komplek perumahan lah, kelurahan ya, ada kan posyandu. Nah, ada kan pos lansia. Nah, ada. Nah, di situ tuh agen pemulihan bisa sosialisasi. Okay. Bisa menjelaskan ini loh bahayanya. Nanti kalau udah terkena gimana, ya udah ayo kita rehab. Ayo kita obatin gitu sebelum nanti terlalu jauh. Gitu.
0: Karena makin dibiarin makin
1: ya.
0: Ini ya.
1: Ini kalau narkoba nanti. Narkoba ini one way ticket. Tiket perginya ada, tiket pulangnya enggak beli.
0: Tiket pulangnya enggak beli, aduh gimana tuh?
1: Enggak ada tiketnya. Dan penanganan narkoba ini seumur hidup.
0: Iya, iya, enggak bisa berhenti kayak gitu aja ya.
1: Jadi ketika seseorang sudah selesai direhab misalnya gitu, dikembalikan lagi ke masyarakat, balik lagi kehidupan sosialnya, direhabilitasi kan sampai ke kehidupan sosialnya nanti, dibantu pasca rehabnya.
0: Ada. Itu pun ada kemungkinan relapse-nya nanti ya.
1: Nah, iya, ada kemungkinannya itu. Nah, gimana lingkungan ini menjaga supaya dia gak relapse gitu.
0: Betul juga sih. Itu dia teman pro 2. Jadi kayak informasi itu sekarang penting banget untuk kamu bisa tahu ya. Jangan coba ini deh, yang namanya coba-coba, janganlah gitu ya menarkoba gitu ya.
1: Jangan penasaran.
0: Jangan penasaran gitu
1: ya, karena penelitian BNN 92,8% pengguna pertama itu mendapatkan barang itu dari temannya.
0: Oh gitu ya. Oh, jadi kayak ya pertemanan aja ini kayak iseng-iseng gitu ya.
1: Iya, iseng-iseng. Lo mau gabung sama gua, mau duduk-duduk nih.
0: Iya, gitu ya. Dulu. Ternyata sampai sekarang masih kayak gitu ya.
1: Masih tetap. Jadi seseorang ketahanan itu ya begitu, ada nanti ketahanan diri sendiri, bagaimana dia akan menjaga diri sendiri, bagaimana dia menolak, bagaimana dia berkata tidak gitu. Jangan jadi orang gak enakan.
0: Nah itu dia, berani menolak itu penting ya.
1: Benar,
0: Kak Lucy ya.
1: Benar.
0: Dan juga di era media sosial sekarang itu kayak gimana sih Kak Lucy? Maksudnya kalau tadi kalau kita kekurangan informasi meningkatkan resiko terpapar narkoba. Nah dengan medsos kan informasi jadi lebih banyak tuh.
1: Iya, iya.
0: Tapi kemungkinan penyebarannya juga di era medsos lebih
1: lebih tinggi.
0: Tinggi juga gak
1: Kak Lucy? Iya benar. Karena ada yang jual lewat medsos juga kan, dengan berbagai macam gaya nama gitu, dan kita juga kita juga selalu pantau medsos-medsos. Ada yang nge-share jualan misalnya coklat happy gitu.
0: Nah,
1: ada tuh.
0: Oh ada ya.
1: Kalau di Padang, alhamdulillah belum ya. Jadi kita dari BNN juga tetap mantau IG-IG kalau ada penjualan yang seperti itu. Karena anak-anak kan kalau dikasih nama judul yang lucu-lucu tuh
0: betul
1: tertarik ya.
0: Dulu kan ada kayak gitu juga ya, permen dulu bentuknya kan.
1: Iya, itu kan di sekolah-sekolah. Nah, itu juga bagian dari Kelurahan Bersinar. Karena di kelurahan yang paling kecil pasti ada satu sekolah, minimal SD atau PAUD. Itu juga dalam pantauan Kelurahan Bersinar. Nah, jadi kita selalu mensosialisasikan dari bagi kelurahan-kelurahan yang sudah menjadi Kelurahan Bersinar. Kita kan juga masuk ke PAUD, ke SD, ke SMP gitu-gitu. Nah, tugasnya kan kalau kita sekali masuk dan tidak bisa memantau lagi, kan harusnya bisa dibantu oleh pihak dari kelurahan.
0: Biar lebih berkelanjutan lah gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Karena BNN kalau setiap hari datang ke sekolah itu yang tempat lain gimana nanti ya? Lalu sih ya.
1: Kita kan terbatas.
0: Betul.
1: Kalau BNN ini bukan kerja sendiri tapi kerja bersama. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah mulai aware terhadap lingkungan, rasanya kita baik-baik aja kok karena kita bersama gitu.
0: Iya. Jadi kayak ya nggak bisa sendiri-sendiri gitu ya, harus saling kerjasama membantu lah gitu ya. Kalau sih ya kalau misalnya tadi itu udah Kelurahan Bersinar, nah yang sekarang lagi dijalanin selain Kelurahan Bersinar ada lagi nggak tuh Kak Lucy?
1: Ini karena mau deket Hari Anti Narkotika Nasional, Hani. Jadi kita tetap akan roadshow juga ke seluruh kelurahan-kelurahan. Kemudian nanti dibantu lagi kita juga akan mensosialisasikan ini kepada Pemda, Pemprov, bahwa Hari Anti Narkotika Nasional ini mau kita gongkan, kita gaungkan menjadi titik tolak bahwa kegiatan BNN ini tidak hanya seremoni, tidak hanya berlaku untuk kalangan atas, tidak hanya berlaku untuk orang dewasa, tapi dimulai dari anak. Jadi makanya kegiatannya tema Hani belum di launching temanya, jadi gak bisa spill-spill juga.
0: Nanti ya tanggal
1: 26 Juni ya, tapi bahwa kita akan menggerakkan kegiatan ini fokusnya adalah kepada anak, termasuk juga di kelurahan-kelurahan. Makanya kenapa kita memfokuskan kegiatan di Kelurahan Bersinar ini, kita masuk juga mensasar anak-anak yang masih PAUD, SD gitu.
0: Tapi kalau dari data penggunanya sendiri, ada klasifikasi umur yang lumayan menonjol gak Kak Lucy? Misalnya di usia sekolah gitu.
1: Nah itu dia, dalam beberapa bulan belakangan ini anak usia sekolah memang mengalami peningkatan penggunaan. Nah, ada juga yang berhadapan dengan hukum, ada juga yang memang diantarkan oleh orang tua untuk rehabilitasi. Jadi yang kita mirisnya adalah, oh ternyata kelurahan kita belum cukup aman gitu loh. Yang kita sangka baik-baik saja, itu tidak, ternyata belum cukup gitu. Kita aman selama ini dengan melakukan sosialisasi, dengan melakukan apa namanya pemberian pengetahuan kepada anak-anak bahwa oh ini berbahaya, tapi ternyata itu gak cukup. Kita harus mencari cara bahwa anak-anak ini memang takut. Nah, karena ada beberapa kasus yang memang anak usia sekolah, SMP ya, SMP dan SMA, SMP dan SMA yang menggunakan narkoba, gitu. Dan mereka mendapatkannya dari teman. Bahkan ada di satu kasus yang mereka juga udah mulai mengedarkan.
0: Oh, ada kayak gitu juga.
1: Ada ke teman-temannya.
0: Nah, itu biasanya karena udah kecanduannya udah tinggi banget itu biasanya ya, Kak Lucy ya. Butuh ini, butuh biaya untuk beli lagi, jadi ya mau gak mau harus mengedarkan.
1: Benar, mungkin seperti itu ya. Karena kalau kita lihat ekonomi juga menengah ya. Mungkin dan faktor keluarga itu. Faktor keluarga. Mungkin ada sesuatu yang dalam keluarga yang belum bisa terurai. Nah, itu yang mengakibatkan dia mencari jalan lain. Nah, kita memang akan memfokuskan di kelurahan-kelurahan, ketahanan keluarga bekerja sama dengan TPPKK. Kelurahan-kelurahan itu yang harus diutamakan untuk membentuk ketahanan keluarga.
0: Gitu. Jadi sejauh ini tuh lingkupnya se-Sumbar kan, Kak Lucy, atau
1: ya,
0: gimana?
1: Iya, benar-benar. Kalau di BNN Provinsi Sumatera Barat, kita kan hanya ada 4 BNNK. BNNK Payakumbuh, BNNK Solok, BNNK Pasaman Barat, dan BNNK Solunto. Nah, situ semuanya programnya ketahanan Kelurahan Bersinar itu sama. Tetap menjalankan dan mereka akan mengatur. Nah, bagi kabupaten kota yang belum ada, nah yang itu dilaksanakan oleh BNNP. Hanya saja tidak semua kabupaten kota
0: terjangkau ya.
1: Terjangkau gitu loh. Jadi kita memang mengharapkan kabupaten kota membuat sendiri gitu. Caranya diinisiasi dulu perdanya. Kemudian nanti kita akan bantu sosialisasinya.
0: Gitu. Tapi gambaran umum programnya kayak gitulah ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi udah ada belum yang kayak mulai menginisiasi nih dari yang belum ada BNNK-nya, Kak Lucy?
1: Ada ya, 4 kabupaten kota ada. 4 kabupaten kota yang mulai membentuk kayak semacam UPT gitu. Cikal bakal terbentuknya BNNK.
0: Udah mulai. Misalnya kayak mau ada BNNK juga di sana gitu ya?
1: Iya, benar-benar. Udah mulai ada. Ada BNN, ada UPT yang di Agam. Kemudian Tanah Datar. Kemudian Damasraya dan Pesisir Selatan.
0: Jadi ya kita harapkan juga di
1: mereka
0: sana
1: mereka menginisiasi.
0: Lahirlah nanti, karena ini kayaknya emang masih dibutuhkan banget ya.
1: Benar-benar. Perhatian pemerintah sangat sangat kita perlukan.
0: Tapi ini masih menjadi isu yang serius enggak sih kalau di Sumbar, Kak Lucy? Kalau kemarin itu kita dengar sempat marak juga ya. Mungkin gak ada hubungannya sama BNN, soal Sumbar berapa tertinggi gitu.
1: Nomor 6.
0: Soal LGBT.
1: Oh iya, ada sih sebenarnya.
0: Kalau soal narkoba di Sumbar gimana tuh?
1: Nomor 6.
0: Oh, nomor 6.
1: Nomor 6.
0: di antara 30, sekarang kita berapa sih? 38.
1: 34. 37 ya?
0: Segitu deh. Nomor 6 kita ya. Waduh.
1: Nomor 6. Nah, kenapa ada kaitannya? Mm-mm. Karena perilaku menyimpang termasuk seks bebas gitu-gitu, yeah. LGBT dan segala macam. Ada hubungannya dengan penggunaan narkoba. Mm. Entah mereka menggunakannya untuk apa, tetapi rata-rata perilaku menyimpang itu keterkaitan dengan narkoba. Ada.
0: Oh gitu ya?
1: Ada keterkaitannya dengan narkoba. Gitu.
0: Jadi ya sedikit banyaknya beririsan juga lah ya, gitu ya.
1: Beririsan sedikit banyaknya. Kemudian juga kalau perilaku yang seks bebas itu ya pasti habis menggunakan dia perlu itu pelampiasan. Nah gitu dia.
0: Kayak gitu ya kalau ya, sih ya. Namanya juga perilaku menyimpang gitu ya.
1: Namanya juga perilaku menyimpang. Pasti betul, butuh betul. Butuh pelampiasan. Kalau misalnya kayak kita konsumsi ekstasi, ya berarti kan di diskotik, klub malam, okay. Ya kan butuh sesuatu yang hyper supaya bekerja nih si ekstasinya gitu. Nah, apakah di klub malam itu nanti kalau misalnya dia goyang terlalu heboh, yang terlalu gimana, nggak mengganggu tuh sama yang lain?
0: Iya.
1: Bisa berantem kan?
0: Bisa.
1: Nah, kayak gitu. Terus nanti ada juga yang menggunakan sabu misalnya untuk berhubungan seksual.
0: Oh ada?
1: Ada. Supaya tahan lama, supaya bisa katanya nikmat. Karena kami pernah menemukan yang seperti itu
0: gitu. Ada kasus-kasus
1: ada
0: gitu juga ya?
1: Ada kasus-kasus yang seperti itu. Si kalusi suami ya, menyuruh istri menggunakan itu dengan alasan untuk kenikmatan.
0: Padahal udah suami istri nih ya.
1: Fetisnya lainnya.
0: Iya benar-benar.
1: Nah
0: bener.
1: Itu yang nanti kita harapkan si kelurahan bersinar melalui TPPKK. Dia memberikan informasi-informasi kepada ibu-ibu. Dia kan rata-rata TPPKK kan gabungan ibu-ibu ya, yang mungkin ibu rumah tangga.
0: Betul.
1: Yang mungkin ada ibu bekerja juga bergabung tapi memberikan informasi-informasi yang bermanfaat gitu. Nah kita mengharapkan bisa seperti itu gitu, bahwa lu nggak bener nih yang kayak gini gitu loh. Si ibu maunya kita bersuara, wah itu nggak bener gitu loh, jangan hanya diam. Nah kekerasan dalam rumah tangga juga bisa diakibatkan oleh si narkoba. Jadi semua
0: jadi
1: ini campur ya, penyebab mungkin juga, tapi berdampaknya juga
0: bener.
1: Yang kasus yang mungkin heboh ya waktu itu kita yang di Lubuk Buaya, anak yang dianiaya bapak kandung.
0: Oh ada, iki gimana tuh kalau sih?
1: Anaknya disulut rokok ya, apa gimana tuh anaknya?
0: Oh KDRT ya?
1: KDRT terhadap anak. Nah ternyata bapaknya mengkonsumsi
0: pengguna
1: narkoba. Oh. KDRT sama istri. Nah istrinya nggak ngomong, istrinya takut.
0: Iya. Yeah.
1: Karena di KDRT-in juga. Nah kita kan pengennya di kelurahan, di RT-RT itu kan gak ada. Si ibu bisa berdaya, kemudian si ibu bisa berbicara.
0: Oke, jadi itu yang sosialisasikan, maksudnya diharapkan dari ibu-ibu ini gitu ya.
1: Iya benar.
0: Karena selama ini cukup pasif gitu ya Kak Lucy ya.
1: Kita nggak mungkin ibu-ibu rumah tangga berpikiran bahwa kalau saya ngomong ini saya dapat uang dari mana sementara saya nggak punya penghasilan.
0: Betul.
1: Kemudian kalau saya ngomong mungkin akan perceraian sementara saya nggak punya pegangan hidup. Nah
0: belum lagi masalah sanksi sosialnya nanti.
1: Benar. Nah di kelurahan kan kita mengharapkan ketahanan keluarga itu nggak seperti itu gitu. Ibu bisa berdaya, ibu bisa misalnya menghasilkan sesuatu, berkarya gitu.
0: Okay.
1: Kemudian juga ibu speak up masalah dia ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Nah kita bisa bantu apa lewat apa gitu. Kalau misalnya ya kalau ketahanan keluarga berhubungan sama narkoba ya kita bisa bantu, tapi kalau masalah rumah tangga yang lain nggak urusan kita ya gitu.
0: Iya sih, harus dicari jalan keluarnya.
1: Iya,
0: mau gimana pun ya,
1: tapi setidak-tidaknya dari komunikasi dalam keluarga itu bisa akan membantu bagaimana supaya keluarga ini lebih harmonis gitu.
0: Tapi dari yang BNNP lihat sejauh ini, faktor ekonomi itu sebesar apa pengaruhnya ke Lucy? Misalnya keluarga dengan ekonomi yang rendah atau di ekonomi yang tidak terlalu bagus gitu ya, itu tingkat pengguna narkobanya apakah lebih tinggi atau enggak, tergantung faktor ekonomi sebenarnya?
1: Kayaknya faktor ekonomi juga jadi penentu. Hmm. Karena ada beberapa kasus ibu-ibu malah sebagai pelakunya.
0: Oh gitu. Pelaku, pelaku ini maksudnya
1: pengedarnya.
0: Pengedarnya.
1: Pengedar maupun kurir.
0: Okay.
1: Itu ibu-ibu.
0: Itu nggak mungkin ekonomi diketahui sama suaminya,
1: suaminya ya.
0: Ya.
1: Ada juga yang diajak sama suami.
0: Ada kerja juga sama mah.
1: Ada juga yang tidak diketahui oleh suami gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi faktor ekonomi ini karena biayanya misalnya kalau dia dapat untung itu kan lumayan ya.
0: Emang iya kalau sih.
1: Ya sepertinya gitu ya. Menguntungkan.
0: Karena cukup menggiurkan kayaknya ya. Benar, sampai orang berani, maksudnya itu kan
1: mengambil resiko.
0: Membahayakan dirinya lah gitu ya.
1: Karena memang cukup menggiurkan. Harga jual di Sumatera Barat juga cukup tinggi.
0: Oke. Nah, kalau dari apa? Dari peredarannya sendiri berusaha dihentikan itu emang gak bisa ya Kak Lucy ya? Maksudnya di stop gitu peredarannya, jangan kesumbar lah gitu.
1: Kita menghambat iya, tapi kalau menghentikan banyak jalan ke Roma kayaknya.
0: Selalu aja nemu cara.
1: Selalu
0: gitu
1: aja
0: ya.
1: Nemu cara, dan sumbar ini bukan salah satu tujuan peredaran lagi.

0: Barang deket-deket banget.
1: Ya tetangga-tetangga.
0: Tetangga-tetangga.
1: Riau enggak?
0: Penerima juga deh kayaknya.
1: Penerima juga ya.
0: Penerima juga.
1: Iya.
0: Dari seberang sana kayaknya.
1: Aduh, gimana tuh? Tapi maksudnya Sumbar kan terkenal sebagai provinsi yang cukup apa ya dalam hal moral dan cukup religius kayaknya.
0: Nah, gitu.
1: Tapi kenapa jadi gudang gitu? Apakah karena merasa oh Sumbar kayaknya nggak bakal dicurigain deh, kita simpan di sini aja kali ya? Atau gimana sih kalau sih?
0: Dulu kepala BNN RI pernah datang ke sini sebelum Pak Suyudi, Pak Martinus Hukom, pernah menyebutkan begini yang saya notice banget. Ini Sumbar kan adat besandi Sara, Sara besandi Ketabuluh.
1: Gitu. Benar.
0: Dengan filosofi yang itu sebenarnya masyarakat Sumbar ini lebih agamais.
1: Betul.
0: Nah, tapi kenapa ternyata peredaran yang banyak itu ternyata teman-teman BNN yang banyak itu berasalnya dari Sumbar.
1: Nah,
0: kenapa tuh katanya gitu kan? Apakah peran keluarga kurang? Apakah peran ulama kurang? Apakah peran nenek mama kurang?
1: Mama, iya.
0: Nah, itulah kenapa Kelurahan Bersinar ini enggak satu serta-merta BNN hadir di kelurahan saja tanpa melibatkan orang lain.
1: Oke.
0: Jadi kita di situ ada peran ulamanya. Nanti kalau ada majelis taklim, ustadz-ustadz akan berbicara soal narkoba. Kemudian ada peran nenek mama untuk mengatur kemenakan.
1: Betul.
0: Bagaimana kita memberdayakan masyarakat ini supaya memang benar-benar mengalihkan kegiatan untuk positif.
1: Okay.
0: Jadi nggak bisa hanya peran BNN terus kemudian mengajak kelurahan kemudian berdua aja kerja, enggak. Makanya Bundo Kandoang TPPKK itu yang kita ajak. Bundo Kandoang kan juga berperan.
1: Betul.
0: Nah, seorang yang dituakan nenek mama, nanti RT RW yang akan menjelaskan, oh ini nggak bisa, oh ini kamu harus begini, ayolah saya bantu gitu. Nah, kelurahan itu kita benar-benar mencoba untuk mensinergikan semua peran.
1: Iya, dari berbagai kalangan ya.
0: Dari berbagai kalangan.
1: Hanya yang emang bisa untuk saling membantu lah gitu ya.
0: Iya benar. Karena kalau misalnya cuman hanya kita, kemudian kita mengharapkan juga dari pemerintah daerah, pemerintah Kota Padang gitu ya, selalu akan ujung-ujungnya kita membutuhkan dana. Tapi kalau tahu sendiri indeks ekonomi
1: iya.
0: Kan, semua akan mengeluh gitu.
1: Betul.
0: Nah,
1: apa-apa
0: bagaimana
1: efisiensi ya?
0: Nah, iya benar. Daripada kita hanya mengeluh-mengeluh, lebih baik ayo kita bergerak. Jadi semua lini kita maksimalkan, apa yang bisa kita bantu, apa yang kita bisa gerakkan di kelurahan. Dimulai dari itu aja dulu kecil.
1: Karena semakin penting kayaknya peran BNN untuk menginisiasi, walaupun nanti ngajak semua orang ya. Apalagi di tengah situasi indis ekonomi kata Kalusi tadi. Itu jadi orang jadi makin gampang stres dan
0: bener.
1: Gitu juga gak sih Kalusi?
0: Bener. Dengan gampang ya orang melihat peluang. Peluang ya bilangnya ya. Lo gak punya uang, lo gak punya pekerjaan, nih ada nih, tinggal kasih antar ke sana dapat uang.
1: Betul.
0: Nah, lu butuh pekerjaan apa? Gampang, tinggal ngantar-ngantar kayak kurir lo, tinggal ngantar-ngantar
1: iya,
0: gitu.
1: Cuman nganterin
0: ini gitu. Kan
1: nganterin aja.
0: Nganterin aja dan yeah. Masyarakat kalau misalnya enggak peduli, tangga aku enggak peduli kok, bodo amat. Yang lapar keluarga gua katanya gitu.
1: Bener. Nah, pas lapar juga tetangga enggak peduli ya.
0: Nah, gitu. Jadi menghalalkan segala cara supaya bisa terpenuhi kebutuhan dasar. Nah, itu yang kita harapkan kelurahan benar-benar mampu untuk supaya kebutuhan dasar ini terpenuhi, berdaya orangnya. Bagaimana caranya? Kadang-kadang kita memang BNN kadang memplesetin ya BNN bagian ngajak-ngajak.
1: Bagian ngajak-ngajak
0: iya,
1: ya.
0: Karena BNN kan anggaran terbatas gitu kan ya. Jadi kita hanya bisa mendorong supaya ini bisa berjalan. Dan tentu saja kita butuh support gitu loh. Kalau kita sendiri hanya Pak ayo Pak, ya ntar ya Pak.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Sama ini sama dinas koperasi kerjasama juga nggak biar misalnya ada UMKM baru di kelurahan biar ya nggak tergantung sama pekerjaan-pekerjaan yang negatif, nanti biar lebih positif gitu.
0: Kita nih ada bagian pemberdayaan masyarakat juga. Nah, jadi setiap orang yang selesai di

0: rehabilitasi mungkin membutuhkan keterampilan khusus, membutuhkan modal usaha, nanti kita akan hubungkan dengan dinas terkait. Kayak keterampilan kita hubungkan dengan balai latihan kerja. Nah, kemudian nanti kalau membutuhkan modal, nanti kita carikan solusinya di melalui dinas sosial mungkin, atau dia butuh di dinas ketenagakerjaan mau disalurkan kemana gitu. Nah, kita sudah menjajaki MOU-nya sampai ke sana. Gitu. Kemudian di Kelurahan Bersinar itu kita juga ada pelatihan-pelatihan yang membuat si masyarakat ini nanti akan bisa berusaha sendiri. Gitu. Yang kemarin ada di Kelurahan Berok Nipah, Kelurahan Bersinar tahun ini, selain ada AP-nya kan, kemudian dia juga ada dapat pelatihan pembuatan telur asin. Jadi diharapkan nanti si anak-anak muda berusaha sendiri membentuk UMKM sendiri, berusaha sendiri, kemudian dia punya penghasilan sendiri. Nah, kalau misalnya masyarakatnya yang butuh pelatihan yang lain-lain, kita juga bekerja sama dengan balai latihan kerja.
1: Karena kadang-kadang ya nganggur, nggak tahu mau ngapain, nah pelampiasannya kesana tuh ya.
0: Nganggur, bengong-bengong, didatengin orang kan, mau kerja gak? Mau dong, orang kita nganggur ya kan?
1: Iya, benar.
0: Nah, terjebaklah dia. One way tiket, lupa beli tiket pulang.
1: Nah, ya, itu dia.
0: Balik lagi.
1: Balik lagi. Iya, gitu. Yeah, makin ini ya, makin berat deh tuh tugas BNN jadinya nanti. Tapi sejauh ini, kalau sih, apakah emang akan dilanjutkan terus kayaknya program Kelurahan Bersinar atau akan diubah bentuknya nanti?
0: Sampai akhir tahun ini kayaknya masih sama ya, masih ada itu. Dan nanti kedepannya sepertinya juga dari hasil survei BNN ini memang efektif gitu. Tapi mungkin nanti ada perbedaan nomenklatur apa-apa segala macam, mengikuti arahan dari pusat saja. Tapi sepertinya ini memang akan diteruskan.
1: Benar.
0: Karena menjangkaunya itu yang mulai dari bawah.
1: Emang ke akar rumputnya lah gitu ya. Jadi ya kita makan dari, kalau dari bawahnya udah bener ya, ke atasnya juga ikut membaik lah nanti keadaannya ya.
0: Kita harapkan kan supply demandnya berkurang. Gimana supply-nya itu sekarang banyak ya, karena demand-nya banyak gitu loh.
1: Betul, setuju.
0: Nah, kalau permintaannya habis, berkurang, tentu kan mereka juga gak berniat nyuplai lagi kan. Ngapain gue nyuplai-nyuplai gitu.
1: Karena ya mungkin bandar-bandar ini melihat di Sumbar ada pasarnya gitu ya.
0: Pasar ya. Pangsa pasar yang sangat-sangat menguntungkan Sumbar ini.
1: Ya, jadi mungkin kita harapkan ya, kalau dulu generasi muda di Sumatera Barat terkenal dengan akhlaknya yang baik, dia berlaku baik, tindakannya positif. Mudah-mudahan bisa balik lagi ke sana ya.
0: Benar-benar. Kita mengharapkan seperti itu.
1: Iya. Tapi mungkin sekarang itu banyak juga nih cara-cara baru. Kalau sih, kalau dulu formatnya atau bentuknya narkoba itu ya, ada yang bubuk, ada yang di jarum suntik, ya, ada cairan. Sekarang ada bentuk-bentuk baru juga nggak? Kayak kemarin ada yang bentuknya krim gitu, whipped cream gitu.
0: Cream. Nah, itu dia kan bukan dikategorikan narkoba sebenarnya. Karena bahan-bahannya itu yang disalahgunakan. Sebenarnya kalau digunakan normal ya normal barangnya.
1: Tapi kalau dalam mungkin, kadar normal ya.
0: Iya, untuk penggunaan normal ya kan. Tapi gasnya itu yang disalahgunakan karena memang ada potensi di situ orang mencari alternatif lain. Nah, kita di BNN akan terus mengkaji itu. Sekarang kan di BNN ada NPS. Nah, itu puslab-nya BNN selalu renew setiap saat gitu loh. Ada jenis-jenis baru yang di, dan kita juga selalu memberitahukan kepada masyarakat, termasuk juga yang di kelurahan-kelurahan, ini ada jenis baru yang harus kita waspadai, yang bisa dimanfaatkan.
1: Zat-zat yang sebenarnya terlarang lah gitu ya.
0: Benar. Zat-zat yang sebenarnya bukan peruntukan. Nah, termasuk juga sekarang kan kalau masyarakat tuh hebohnya kan, dulu masih ngelem itu masih jadi pilihan. Ngelem masih jadi pilihan. Nah, kemudian juga ada cairan vape yang ilegal.
1: Orang salah kaprah juga tuh ya.
0: Nah, orang salah kaprahnya adalah mengatakan bahwa BNN melarang vape. Nah, yang dinotis oleh BNN adalah cairannya. Nah, cairannya itu kan berbagai macam ya. Nah, ada yang ilegal yang memang mengandung etomidate. Cairan yang digunakan untuk zat yang digunakan untuk obat bius. itu cepat sekali. Nah, jadi kita tuh sebenarnya mengkaji itu karena banyak-banyak temuan penggunaan ini adalah penggunaan yang mengarah kepada ke sana gitu loh, penggunaan bahan-bahan yang tidak sebenarnya peruntukannya, termasuk juga whipped cream yang kemarin heboh itu, yang kan dimanfaatkan hanya gasnya itu loh.
1: Oh, benar juga sih ya.
0: Dihirup, dihisap. Nah, kan sebenarnya kan untuk semprot-semprot kue ya. Ya, cut, gasnya itu kan akan menyebabkan busa tuh. Nah, itu doang sebenarnya kalau kita bikin kue ya benar dia.
1: Benar, tapi gasnya yang sebenarnya enggak boleh.
0: Tapi kalau dihirup ya, ya jangan
1: gitu. Apalagi dalam jumlah yang enggak ini ya. Ya,
0: kita kan enggak tahu kandungannya apa, kan enggak juga enggak tertulis ya. Disalahgunakan, kita enggak tahu ambang batasnya seperti apa yang normal digunakan orang.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Kalau yang pakai vape, nah itu yang kemungkinannya cukup tinggi kayaknya, ya nggak sih? Kalau sih, maksudnya kadang ya udah ini vape aja dan mungkin yang suka mengkonsumsi vape gitu ya nggak tahu ini tuh sebenarnya ilegal atau ini tuh boleh. Itu gimana caranya?
0: Nah itu kalau dia. Gimana cara membedakan, karena aku gak nge-vape ya. Gimana
1: sih,
0: cara membedakan antara vape yang mengandung cairan ilegal itu dengan vape yang tidak ada cairan itu gitu loh. Kalau misalnya dulu masih heboh rokok yang mahal, rokok yang mahal itu adalah rokok yang dicampur dengan ganja, dilintingnya tuh dengan ganja, kita tuh masih bisa membedakan baunya.
1: Oh, itu dari baunya tercium ya.
0: Kemudian kalau misalnya vape, apakah itu berbeda bau? Tapi
1: rasanya mungkin ya?
0: Rasanya kayaknya juga enggak deh. Kita mesti tanya ke orang pengguna vape deh. Tapi yang kita notice, yang BNN notice adalah cairannya. Jadi kalau misalnya sekarang banyak diserang tuh BNN, kenapa vape dilarang, rokok nggak dilarang? Nah, sebenarnya kajiannya adalah kajian kesehatannya ada. Vape itu kan dia logam-logam ya.
1: Betul.
0: Nah, itu akan langsung ke saluran pernafasan.
1: Organi,
0: ya. Kalau kamu mau jangka hidupmu lebih cepat mati daripada yang seharusnya kamu dapatkan, enggak apa-apa.
1: Konsumsi aja gitu ya.
0: Ya karena campur lagi timbalnya ada, nikelnya ada. Logam-logamnya itu loh, logam yang dibakar gimana sih?
1: Dicairkan gitu
0: nah,
1: ya.
0: Nah, secara kimia itu ada
1: namanya juga liquid ya.
0: Ya, ada penelitiannya dan itu sudah dipublikasikan oleh BNN. Jadi tinggal pilih deh.
1: Sebenarnya mah kalau dibilang lebih bahaya rokok daripada vape ya, dua-duanya sama-sama bahaya sih ya.
0: Hanya saja kan sekarang ini orang ngetrennya begitu menggunakan vape untuk menghentikan rokok katanya.
1: Tapi ternyata enggak lebih baik juga ya.
0: Ternyata enggak lebih baik juga. Kalau aku ngelihat sih lebih baik rokok ya. Kan ada filternya ya.
1: Iya benar.
0: Kan ada filternya. Dan itu tembakau. Walaupun di filternya itulah termasuk cairan pembersih lantai, ada pengawet mayat.
1: Waduh. Cairan
0: cair.
1: Ya sebaiknya jangan dikonsumsi lah.
0: Nah,
1: gitu
0: sebaiknya
1: ya.
0: Jangan masuk ke paru-paru.
1: Oke deh, kayaknya masih panjang tugasnya BNN dan kita sebagai media juga akan terus ikut membantu mensosialisasikan ya. Tapi pagi ini kita cukupin dulu perbincangan kita sama Kak Lucy. Tapi mungkin ada pesan-pesan terakhir nih Kak Lucy sebelum dialog kita selesai siang pagi hari ini untuk generasi sumber yang lebih baik dari narkoba.
0: Untuk generasi Sumatera Barat. Aware deh sama lingkungan gitu loh. Kalau misalnya kamu sudah peduli lingkungan, peduli kepada teman, kenapa sikap teman berubah, kenapa teman bersedih, kenapa teman marah-marah gitu. Aku rasa bisa membantu, sedikit banyak membantu merilis permasalahan yang ada. Kemudian juga bisa membantu menghindarkan, setiap orang ini kan butuh teman bicara. Mungkin dengan hanya bertanya kenapa, itu bisa membantu dia terhindar dari masalah yang lebih berat. Ketahanan keluarga dimulai dari komunikasi antar keluarga dan juga komunikasi antar teman. Lingkungan terkecil harus kita berdayakan supaya lebih bisa memanfaatkan apa yang ada untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak berguna gitu mungkin.
1: Jadi ya peran teman berguna banget lah ya.
0: Benar-benar.
1: Kak Lucy.
0: Benar.
1: Itu dia, mudah-mudahan bisa kamu terapkan teman bro 2 di luar sana. Paling gak di lingkungan pertemanan kamu deh, dilihat dulu teman-teman yang kayaknya sikapnya mulai gak biasa gitu ya. Mungkin bisa kamu ajak ngobrol atau ya kalau gak bisa menyelesaikan masalahnya paling gak cerita dulu lah ya Kak Lucy ya. Itu dulu perbincangan kita di pagi hari ini. Terima kasih Kak Lucy udah jauh-jauh nih ke Studio Pro 2.
0: Terima kasih Sudirman. Juga Bang Uswe sudah dikasih kesempatan.
1: Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Teman Pro 2 dan juga Kak Lucy mungkin nanti dengan narasumber yang berbeda tapi sepada bersama BNN bisa kamu ikuti setiap hari Kamis Teman Pro 2 di jam 9 sampai jam 10. Kita selesai dulu di pagi hari ini dan tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menekankan perusahaan wajib memenuhi seluruh syarat perizinan pertambangan. Langkah ini untuk memastikan kegiatan tambang sesuai aturan. Melalui Ditjen Minerba, pemerintah memperkuat tata kelola sektor pertambangan. Pengawasan dilakukan melalui sistem yang baku dan terdigitalisasi. Direktur Jenderal Minerba Triwinarno mengatakan izin usaha belum cukup. Perusahaan harus memenuhi berbagai kewajiban sebelum beroperasi. Selain perizinan, perusahaan wajib menyusun rencana kegiatan yang jelas. Aspek teknis, lingkungan, dan keselamatan harus dipenuhi. Salah satu dokumen wajib adalah rencana kerja dan anggaran biaya. Dokumen tersebut menjadi pedoman kegiatan sejak eksplorasi hingga pasca tambang. RKAB memuat aspek pengusahaan, teknis, finansial, dan lingkungan. Setiap pengajuan harus melalui evaluasi pemerintah terlebih dahulu. Penggemar James Bond akan mendapatkan petualangan baru sang agen rahasia legendaris sebelum film berikutnya hadir di layar lebar. Sebuah novel terbaru berjudul King Zero dijadwalkan terbit pada September 2026 dan akan menjadi novel James Bond dewasa pertama karya Charlie Hickson. Hickson sebelumnya dikenal lewat seri Young Bond yang mengisahkan masa muda agen 007. Kali ini ia kembali bekerja sama dengan Ian Fleming Publications untuk menghadirkan kisah baru yang ditujukan bagi pembaca dewasa. Meski detail secara cerita masih dirahasiakan, King Zero disebut akan membawa James Bond menghadapi ancaman dari musuh-musuh yang pernah ditemui sebelumnya. Cerita bermula dari kematian seorang agen di Gurun Arab Saudi yang diduga terkait dengan pengkhianatan dan rahasia besar yang tersembunyi. Novel King Zero dijadwalkan terbit pada 24 September 2026. Sementara itu, jadwal rilis film James Bond 26 masih belum diumumkan secara resmi. Aktris sekaligus penyanyi Kwon Yun Bin mengumumkan akan mengakhiri karirnya di industri hiburan setelah berkarya selama sekitar 10 tahun. Keputusan tersebut disampaikan langsung melalui unggahan panjang di media sosial pribadinya. Dalam pernyataannya, Yun Bin meminta maaf karena pemberitaan terbaru mengenai dirinya sempat menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Ia merasa perlu menyampaikan kondisi serta keputusan yang diambil kepada para pendukungnya secara langsung. Yun Bin mengungkapkan perjalanan selama satu dekade di dunia hiburan dipenuhi kebahagiaan berkat dukungan penggemar. Ia menyampaikan rasa terima kasih atas cinta dan perhatian yang diterimanya sepanjang karier tersebut. Menurut Yun Bin, sebagian besar waktunya justru diwarnai perasaan kosong serta kecemasan mengenai masa kini. Ia mengakui lebih sering berupaya menghindari perasaan negatif dibanding mengatasinya untuk berkembang.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak bana.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 10 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat, lanjut kita di Pro 2 Hit List. Buat kamu yang mau request lagu nih, teman Pro 2, kamu bisa request ke 0751 27482. Atau di WhatsApp kita juga bisa ya, di 0811 66 55 908. Kita tunggu sampai nanti jam 12, teman Pro 2. Jadi buat kamu nih, bisa kali ya kerjanya atau aktivitasnya siang hari ini sambil dengerin lagu-lagu dari Pro 2.

0: Din, kok jongkok sih? Sungguh hormat kok.
1: Duh, bentar Lin, kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
1: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita mulai dari lagu yang di request sama siapa ya? Sama Zulfikri teman Pro 2 yang mau diputerin lagunya Dul Jailani teman Pro 2. Dengan judul lagunya nih Kasidah Cinta. Tapi kita punya gak ya lagu Dul yang ini teman Pro 2? Lagunya Dul Jailani yang Kasidah Cinta gak ada nih teman Pro 2. Kita puterin yang Tak Mau Gila aja ya. Kita lanjut ke lagu berikutnya. Ada lagu dari Sabrina Leonor dengan judulnya Haha. Udah di request sama Caca teman Pro 2 di siang hari ini ya. Lagu berikutnya ada lagu dari Mahalini dengan Melawan Restu. Kalau yang request sih formal banget nih formatnya ya teman Pro 2. Tapi mudah-mudahan lagunya nanti gak jadi berubah formal ya bahasanya. Kita dengerin bareng-bareng aja, tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Ya, listriknya mati. Mager banget, harus keluar lagi buat beli token listrik. Ah.
1: Loh, kamu punya rekening Bank Nagari kan?
0: Punya? Kenapa?
1: Aduh, nggak update nih pasti. Kamu nggak tahu kalau nasabah Bank Nagari bisa melakukan pembelian listrik via internet aja.
0: Seriusan?
1: Sekarang, Bank Nagari punya Nagari Money atau N-Money. Uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Kamu cuma perlu jaringan internet buat make N-Money.
0: Wah, praktis banget dong kalau gitu.
2: Untuk nasabah Bank Nagari, sekarang transaksi apapun akan menjadi lebih mudah dengan Nagari Money atau N-Money. Anda juga bisa melakukan pengisian listrik, pembelian pulsa, pembayaran tagihan bulanan, alat bayar belanja secara offline dan online, transfer ke bank, transfer antar N-Money, top up wallet, donasi, penyaluran dana disbursement, dan juga personal loan. Segera buka rekening tabungan Bank Nagari, karena sekarang sudah ada Nagari Money yang membuat segalanya menjadi lebih praktis.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
5: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan. Bang, sini aja deh.
6: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
7: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code, pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
8: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Dan kita lanjut lagi yuk dengerin lagu-lagu yang udah di request. Ada lagu dari Perunggu dengan 33 kali teman Pro 2. Lagu berikutnya kita punya lagu dari Peter Pan. Sebelum jadi Noah ya. Jadi sudah lagunya Di Balik Awan teman Pro 2. Nah lagu ketiga kita punya Mala and the Bandit dengan judulnya Biru. Lanjut lagi yuk dengerin lagu-lagu di siang hari ini. Untuk kamu tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Bendara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
3: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Tomo Bro 2 dikutip dari rri.co.id. Pemerintah akan mulai menerapkan bahan bakar biodiesel B50 secara nasional pada 1 Juli 2026. Kehadiran B50 menjadi langkah baru dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning Bur.
2: Di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di siang hari ini udah mau jam 12, teman Pro 2. Tapi kita masih punya lagu-lagu yang akan kita puterin buat kamu di siang hari ini ya. Ada lagu dari Prince Hussein dengan Internet Bilang Aku ADHD, teman Pro 2. Terus ada lagu dari Itgitaf dengan judulnya Mendung, dan lagu terakhir dari Sheila on Seven dengan judulnya Sederhana. Itu dulu di Pro 2 Hitlist dan jadi sekaligus penutup kebersamaan kita. Teman Pro 2, waktunya Gus Pri pamit. Abis ini kamu ditemani sama penyiar Pro 2 paling keren tentunya. Teman Pro 2, tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Apa? Enak ya jadi kamu?
4: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
3: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
4: Yang tambah ya.
5: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
6: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokaivenu Wakidenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, jumpa kembali sama Fathan Mubina di siang hari ini yang bakal nemenin kamu semua pastinya teman Pro 2 sampai sore nanti ya. Nanti juga di jam 1 kita bakal ngobrolin olahraga, terus juga bakal aku kasih kabar ke kamu semuanya tentang dunia selebritis, apa yang lagi hits gitu teman Pro 2 pada siang hari ini. So stay tune terus di 90,8 MHz atau kamu juga bisa dengerin di aplikasi RRI Digital, terus sama streaming radio rri.co.id menemani sekarang. Iya, waktu istirahat kamu teman Pro 2 karena udah jam 12, nanti juga kurang lebih 20 atau 12 lewat 23, itu bakal ada azan zuhur. Kalau gitu selamat beristirahat teman Pro 2. Semoga nanti bisa kembali lagi bekerja atau beraktivitas lebih semangat lagi karena energinya sudah terisi teman Pro 2.

0: sadar semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
4: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Jumat, 19 Juni 2026. Laga Grup B, Kanada versus Qatar, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Laga Grup A, Meksiko versus Korea Selatan, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.

0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya, iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Tahu gak sih? Pernah gak sih kalian nyadar kalau Indonesia tuh kayak mozaik indah yang tersusun dari ribuan warna? Dari Sabang sampai Merauke, punya ratusan suku, bahasa, budaya, dan agama yang semuanya hidup berdampingan. Semua perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayakan. Karena justru di situ letak kekuatan Indonesia. Bayangin aja, dari tarian daerah, kuliner khas, sampai tradisi unik di setiap daerah, semuanya punya cerita dan nilai masing-masing. Hidup di tengah keberagaman itu kayak nonton festival budaya setiap hari. Penuh warna, penuh makna, dan pastinya bikin bangga jadi bagian dari bangsa yang kaya banget akan perbedaan. Yuk, terus rawat keberagaman ini bareng-bareng, kita semua bisa kok. Karena meskipun kita beda suku, beda budaya, dan agama, kita tetap satu Indonesia.

0: Oh gitu ya.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Saya Letkol Cihaka Darwin Buter-Buter SAMH Kaopmil 104 Padang mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam suatu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk

RRI Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu. Ada Nanya Birla dengan judul Call Up Teman Pro 2 yang menemani siang hari kamu kali ini. Udah mau masuk lagi ya, mungkin untuk kamu yang ke kantor atau juga yang kuliah. Kalau kuliah biasanya istirahatnya beda-beda nih jamnya nih. Kalau sekolah biasanya sama tuh jam 12 udah pada istirahat. Yang pasti semoga semangat kembali teman Pro 2 pun yang lagi habis tadi malam bergadang ya. Kalau aku teman Pro 2 semalam mau coba bergadang. 0-0 tuh udah mau melihat pertandingan antara Portugal melawan Kongo. Tapi pas udah mau masuk ke babak sesi 2 kayaknya udah gak kuat. Bukan gak kuat karena pertandingan ya teman Pro 2 ya, tapi memang karena sudah mengantuk sekali. Dan kalau aku prediksi kayaknya memang bakal gitu-gitu aja, dan ternyata bener teman Pro 2. Tapi nanti kita bakal bahas lengkapnya teman Pro 2 di pukul 1. Masih ada 2 lagu yang bakal aku puterin nemenin kamu semua. Jadi stay tune terus di 90,8 MHz sama Fathan Mubina pastinya.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Mempro 2. Tapi satu hal yang aku seselit Mempro 2, sebenarnya emang kayaknya gak kuat aja sih bergadang gitu kan. Sekarang aja udah sakit kepala, padahal tadi cuma sampai jam 1 doang semalam tuh Mempro 2. Tapi ya itu, pas aku lihat kan ada Inggris juga sebenarnya. Tapi ya mau gimana lagi tuh Mempro 2. Dan ternyata benar kan, pas laga Inggris melawan Kroasia, walaupun sebenarnya kan memang dari awal-awal ya pertandingan seru, memang banyak diisi dengan draw, satu sama, dua sama, kosong-kosong gitu kan. Semakin kesini, apalagi yang kemarin ya teman Pro 2 ya, ada Prancis, terus di Prancis tuh siapa? Mbappe, terus juga Haaland yang sama-sama membuat gol 2-0 dalam pertandingannya sendiri teman Pro 2. Belum lagi Messi yang hat-trick ya teman Pro 2 ya. Nah kalau Inggris sendiri ini luar biasa banget teman Pro 2, karena memang saling serang balasan dan itu ada golnya. Diawali dari Harry Kane penalti, terus dibalas lagi di menit ke-36 Martin Baturina dari Kroasia. Terus Harry Kane lagi yang kerennya dari sisi kanan lambung, terus akhirnya disundul, ya tendangan pojok teman Pro 2. Asisnya Declan Rice. Lalu ada Peter Musa lagi dari Kroasia saling balas dan jadi dua sama teman Pro 2. Namun pada akhirnya Inggris mampu mengungguli dengan Jude Bellingham di menit ke-47 dengan asisnya Elliot Anderson. Dan akhirnya terakhir di menit ke-85 ada Marcus Rashford. Kemenangan atas Inggris, kemenangan atas Kroasia untuk Inggris 4-2. Dan nantinya kita bakal lihat ya klasemen untuk putaran pertama kali ini Piala Dunia 2026.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ayo kita ngobrol dua sebelum kita lihat ya klasemen siapa aja yang memimpin pada putaran pertama kali ini. Kita bahas dulu pertandingan semalam ngobrol dua. Ini Portugal yang masih belum mampu untuk mengungguli Kongo, jadi satu sama. Dan Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo dipaksa bermain imbang 1-1 melawan Kongo pada laga pembuka Grup K pertandingan Piala Dunia 2026 tersebut berlangsung di Houston, Amerika Serikat, Kamis dini hari tanggal 18 Juni teman Pro 2. Udah mulai pukul 00 udah mulai teman Pro 2. Dan Portugal sebenarnya tuh sempat unggul lebih dulu melalui gol cepat João Neves. Itu keren banget sih, pada awalnya pertandingan memang berlangsung ketat. Nah, Kongo berhasil menyamakan kedudukan menjelang akhir babak pertama melalui sundulan Yohana Wisa teman Pro 2. Selebihnya udah mereka memang mencoba untuk saling menyerang tapi gak ada gol lagi teman Pro 2. Dan yang penasarannya aku, yang semalam kan babak pertama sempat ngelihat gitu kan, itu ada kesempatan dari Pedro Neto. Dia udah ngebawa, dia di sisi kiri depan teman Pro 2, ngebawa bola sampai masuk ke kotak penalti lawan Kongo. Dan itu udah kosong, ya mungkin kalau aku pikir sih kan bisa untuk shoot karena memang itu sekosong itu teman Pro 2. Tapi entah kenapa ada keraguan dari Pedro, gak tahu memang harus ngoper ke someone atau gimana. Tapi akhirnya ya udah kesempatannya hilang begitu aja teman Pro 2. Bola akhirnya ke belakang-belakang lagi nih. Ya begitulah teman Pro 2, Portugal dan Kongo. Nanti kita bakal lanjut lagi. Kita bakal dengerin dulu dari Sam Smith, To Die For.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Nilai Pancasila harus ditanamkan pada anak sejak usia dini, agar setelah dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Anak sangat membutuhkan bimbingan, terutama dari orang tua, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ini bisa dilakukan dengan permainan, lagu, rekreasi, serta cara-cara lain yang menyenangkan bagi anak. Namun, anak usia dini juga perlu diberikan pendidikan Pancasila di sekolah, agar penanaman nilai Pancasila tertanam dalam jiwanya. Menanamkan moral pada anak sejak usia dini juga sangat diperlukan, sehingga anak bisa mengembangkan sikap dan perilaku yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila, agar dia tumbuh menjadi anak yang mempunyai akhlak mulia dan bermoral sesuai harapan bangsa.
5: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
6: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
7: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minang ko.
8: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awam.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat 19 Juni 2026, Laga Grup B, Kanada versus Qatar, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Laga Grup A, Meksiko versus Korea Selatan, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Dimulai dari grup A atau nomor 2, babak grup penyisihan di putaran pertama ini. Grup A dipimpin sama Meksiko dengan perolehan poin 3 ya, karena memang menang melawan Afrika Selatan dengan gol masuk 2, sedangkan tidak ada kemasukan. Dan kalau Korea Selatan ini juga menyusul Meksiko nomor 2. Lalu ada grup B. Grup B yang dipimpin sama Swiss, disusul sama Kanada, dan juga ketiga ada Qatar. Kalau grup B ini hampir semuanya poin mendapatkan 1, karena memang semua pertandingan 1 sama. Swiss, terus Kanada, dan Qatar Bosnia juga nomor 2. Lalu kalau grup C itu yang pertama ada Skotlandia yang menang melawan Haiti dengan perolehan 1, maksudnya perolehan poin 3. Masuk ke gawang Haiti 1, nomor 2. Disusul dengan Maroko, terus juga Brazil. Lalu kalau grup D ada Amerika Serikat, Australia. Yang kedua ada Australia. Grup E yang memimpin Jerman dengan gol masuknya ada 7, nomor 2. Disusul dengan Pantai Gading dan Ekuador. Lalu grup F ada Swedia. Kedua ada Jepang, ketiga ada Belanda. Grup G dipimpin sama Selandia Baru, disusul sama Iran, dan ketiga ada Belgia. Ini hampir sama ya teman Pro 2, kalau di grup ini, grup G ini semua poin merupakan 1, karena memang 2 sama, juga 1 sama. Lalu kalau grup H dipimpin Uruguay, disusul Arab Saudi, dan ketiga ada Spanyol. Grup I Norwegia, kedua Prancis, ketiga Senegal. Grup J dipimpin sama Argentina yang memasuki gawangnya Aljazair melalui Messi semua, hat-trick 3-0 teman pro 2. Lalu ada juga grup K, Kolombia, kedua ada RD Kongo, dan ketiga Portugal. Grup L dipimpin sama Inggris dan kedua Ghana. Itu dia teman pro 2 untuk pemimpin di putaran pertama kali ini dari setiap grupnya.

0: Dia malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
0: Iya, iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
0: Ya, tetap enggak, Bu. Orang jalan buntu. Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
1: Kok Bruce Lee, Mas?
0: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
2: Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim membuat jumlah pertandingan membengkak sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
2: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Langsung dari kawasan Sudirman 12 Padang di 90,8 MHz pada siang hari ini bersama Fathan Mubin atau Momro 2. Tadi kan kita udah dengerin ya, yang memimpin setiap grupnya atau Momro 2, mulai dari A sampai grup L atau Momro 2. Tapi ini juga kan pastinya nanti bakal ada ya untuk penyisihan di babak selanjutnya. Tapi walaupun memang masih putaran pertama sih, tapi kita lihat dulu teman Pro 2 untuk tim peringkat 3 terbaik di putaran pertama penyisihan grup. Dipimpin sama Belanda teman Pro 2, kedua ada Brazil, ketiga Belgia, keempat ada Qatar, kelima Portugal, lalu keenam Spanyol, ketujuh Ceko, dan kedelapan Ekuador. Itu dia tim peringkat 3 terbaik. Terus kita juga mau lihat nih teman Pro 2 untuk statistik para pemainnya. Jadi dari yang pertama itu ada God beda lagi nanti artinya, tapi God, seorang yang luar biasa, bapak-bapak gitu kan, bisa membuat assist pada pembukaan pertama ini, yaitu ada Lionel Messi dari Argentina. Lalu juga yang kedua, walaupun kemarin seru karena kenapa teman Pro 2 diawali dari pertandingan pertama Prancis gitu kan.

Prancis melawan lupa lagi nggak tuh. Kita coba lihat dulu nomor 2. Prancis tuh kemarin lawan siapa ya? Ini kan pertandingan ke berapa ya? Iya, Prancis lawan Senegal 3-1, tapi di situ ada 2 gol melalui Mbappe, lalu juga Norwegia, ada juga Argentina, kalau Norwegia itu Haaland ya, nomor 2 ya. Tapi ternyata untuk yang kedua itu di posisinya diduduki sama Eli Jahjas dari Selandia Baru. Dia juga punya gol 2 atau nomor 2, dilanjutkan dengan Erling Haaland. Terus juga Folarian Balogun. Harry Kane juga yang tadi dini hari tadi juga membuat 2 gol atau nomor 2 untuk Inggris. Ada Kai Havertz, baru Kylian Mbappe atau nomor 2. Dan selanjutnya ada Yasin Ayari. Itu dia. Yang pasti kedepannya pasti makin seru lagi nomor 2, karena pastinya setiap tim itu ingin negaranya lanjut ke babak berikutnya yang lebih bergengsi gitu kan. Pun nanti gugur di 16, tapi kan itu udah menunjukkan hal yang luar biasa. Makanya mungkin bakal lebih seru lagi nih di putaran keduanya nomor 2. Pokoknya kalau kamu nonton di TVRI di TV-nya langsung, atau mau dengerin di 95,9 MHz itu Pro 1 Padang nomor 2, nanti kamu bisa dengerinnya di radio, terus sambil kamu lihat tuh di rri.co.id segala macam informasinya, terus juga segala statistiknya. Ada juga nanti yang secara real time-nya, yang pas lagi live itu siapa lawan siapa, line up-nya apa aja, dan formasinya gimana, itu bisa kamu cek teman-teman.

Tawa anak-anak adalah kebahagiaan yang harus kita jaga. Namun, tanpa sadar, asap rokok di sekitar mereka bisa merampas kesehatan itu. Paparan asap rokok pada anak dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, hingga infeksi paru-paru. Anak-anak tidak punya pilihan, tapi kita punya tanggung jawab.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Oke, teman Pro 2, sekarang udah jam 2 lewat 7 menit ya. Dan aku bakal kasih atau ngabari nih dari dunia selebritis atau tentang musik, teman Pro 2. Salah satunya nih dari Sheila on 7 yang menyambangi berbagai radio di Yogyakarta sama Jakarta untuk mempromosikan Sederhana. Nah, ini single terbarunya, teman Pro 2, dirilis bertepatan dengan perayaan 30 tahun perjalanan band tersebut pada Mei 2026. Langkah ini sekaligus mengingatkan publik nih, mengingatkan kita semua pada perjalanan awal Sheila on 7 di industri musik sebelum era platform digital berkembang seperti sekarang. Nah, radio kan menjadi salah satu medium penting ya yang membantu memperkenalkan karya-karya mereka pada pendengar di berbagai daerah. Sejak awal Juni, Duta Eros dan Adam itu mengunjungi sejumlah stasiun radio di Yogyakarta. Antara lain ada Geronimo FM, terus juga ada Suara Gama FM, Fox Radio Jogja dan Radio Ki. Momen kebersamaan mereka dengan para penyiar dan pendengar turut dibagikan melalui akun TikTok resminya Nomor 2. Sementara itu kalau di Jakarta itu Sheila on 7 menyambangi sejumlah stasiun radio seperti Gen FM, Global Radio, RDI, Prambors, dan gak kalah juga ada RRI Pro 2 Jakarta pastinya. Dalam berbagai sesi siaran, mereka ngobrol-ngobrol mengenai perjalanan karir, terus juga proses kreatif di balik lagu Sederhana, sampai ngebawain sejumlah lagu secara langsung untuk para pendengarnya. Nah, di tengah dominasi platform streaming dan media sosial ya, dalam distribusi musik, radio, dalam distribusi musik ya teman Pro 2, nah radio tour yang dilakukan Sheila on 7 menjadi pengingat bahwa radio masih memiliki peran penting dalam membangun kedekatan antara musisi dan pendengar.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo, yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O, yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing, persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Kali ini Tomo Pro 2 dari anggota grup K-pop Joshua yang dijadwalkan menghadiri acara UNESCO di Paris sebagai Duta Kehormatan Pemuda UNESCO. Jadi perwakilan Seventeen tersebut itu bakal menyampaikan pesan dukungan bagi generasi muda dunia dalam acara khusus. Ladies Entertainment mengumumkan Joshua akan mengikuti seremoni bertajuk UNESCO X Seventeen Celebrating Youth, Creativity and Wellbeing Together selama 16 Juni 2026. Kegiatan itu bakal berlangsung pada 25 Juni waktu setempat di markas UNESCO di Paris, Prancis, Mempro 2. Nah, Joshua hadir dalam kapasitasnya sebagai Duta Kehormatan Pemuda UNESCO yang mewakili Seventeen pada acara tersebut. Agenda bakal digelar untuk merayakan program dukungan pemuda global Going Together for Youth, Creativity and Wellbeing, Mempro 2. Melalui kesempatan tersebut, Joshua akan menyampaikan semangat dan dukungan kepada kalangan muda di berbagai negara. Sejumlah tokoh penting termasuk Khalid El Enani juga dijadwalkan menghadiri acara yang sama. Nah, saat ditunjuk sebagai Duta Kehormatan Pemuda UNESCO pada 2024, Seventeen menyumbangkan dana sebesar $1 juta. Donasi tersebut digunakan untuk membantu Global Youth Grant Scheme yang mendukung berbagai program pengembangan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
5: Namanya juga warga negara plus 62.
4: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
6: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2 pada siang hari ini. Aku juga mau ngasih tahu nih, ini dari grup band The Chang Chusers, teman Prodo 2 yang masih eksis hingga saat ini ya. Ini luar biasa banget. Jadi grup music rock and roll asal Bandung itu yang udah karir sejak 2004. Nah kali ini terbaru teman Prodo 2, The Chang Chusers baru aja resmi merilis album studio terbaru mereka yang berjudul Wow Ma pada 17 Juni 2026. Ini berisi 11 track lagu yang merangkum cerita personal perjalanan musik mereka. Dan ini udah bisa kamu dengerin di berbagai layanan digital streaming teman Pro 2. Album ini sendiri itu dirilis di bawah naungan Wow Ma Records. Dan daftar lagu atau tracklistnya, beberapa judul lagu yang udah terungkap dari album ini antara lain ada Wow Ma, terus ada Tangguh, Memang Beda, terus juga Sebagai Ruang Riang, Teman Bertumbuh, Partai Party, Tak Terhingga, Raharja Suacitas, dan Karunia Semesta. Band asal Bandung ini juga bakal menyiapkan kejutan bertajuk Wow Ma Experience khususnya untuk para pendengar beruntung yang membagikan kesan mereka setelah mendengarkan album baru ini teman Pro 2. Memang, mungkin kita dengar-dengar album judul albumnya kayak aneh teman Pro 2 ya. Tapi ini yang menariknya, istilah Wow Ma awalnya berakar dari kebiasaan salah satu personal mereka itu Dipa, seorang basis. Yang dia tuh kadang-kadang emang spontan ngucapin Wow Ma saat sedang terkejut. Nah ucapan ini lah kemudian menjadi bagian atau jadi bahan bercandaan internal band. Dan akhirnya berkembang menjadi nama kanal media mereka Wow Ma TV. Dan akhirnya diangkat sebagai judul kekayaan intelektual dan album studio terbaru mereka. Melalui 11 lagu di dalamnya, mereka menitipkan penggalan kisah, refleksi, serta suka duka yang mereka alami selama berkarir bersama.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat 19 Juni 2026, Laga Grup B, Kanada versus Qatar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Laga Grup A, Meksiko versus Korea Selatan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

90,8 MHz Pro 2 FM. Temen Pro 2 gak cuman 5 Seconds of Summer aja yang bisa nambah hari. Nah, kabar gembira datang untuk para ARMY di Indonesia. Jadi promotor

Or IME Indonesia itu resmi ngumumin penambahan hari untuk konser BTS di Jakarta, teman Pro 2. Wah, nah konser yang awalnya hanya digelar 2 hari kini dipastikan bakal berlangsung selama 3 hari, yaitu pada tanggal 26, terus juga 27 dan 29 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tahu gak teman Pro 2, kenapa akhirnya dijadiin 3 hari? Ini gara-gara diambil setelah tiket untuk jadwal awal pada 26 sama tanggal 27 itu Desember langsung ludes terjual hanya dalam waktu 1 jam. Makanya antusiasme yang sangat luar biasa dari para penggemar pastinya membuat pihak promotor bergerak cepat untuk menambah 1 hari pertunjukan lagi agar lebih banyak ARMY yang bisa menonton. Dan harapannya ini memang pure ya, mereka yang membeli itu memang para ARMY, bukan mereka yang ingin memanfaatkan kondisi ya. Dan harapannya juga kamu yang kayaknya mau banget nonton, semoga dapet tiketnya teman Pro 2. Dan konsernya juga menjadi momen yang sangat emosional karena menandai kembalinya BTS ke Indonesia setelah penantian selama 9 tahun teman Pro 2.

0: challenge. Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-3366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.

Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astal.
0: Astal. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.

Pukul 15 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Waktunya untuk Info Pro 2. Diawali dari Kementerian Koperasi yang mendorong koperasi pesantren tidak hanya menjadi penopang kebutuhan internal, tetapi juga terhubung dalam rantai pasok ekonomi nasional. Dengan jaringan pesantren yang tersebar luas di berbagai daerah, koperasi dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Mulai dari sektor pangan hingga jasa keuangan, Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha mengatakan, selama ini kekuatan pesantren lebih banyak berperan di sektor pendidikan dan sosial. Padahal, jaringan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun ekosistem bisnis yang kuat melalui koperasi yang dikelola secara profesional. Farida menargetkan, setiap pondok pesantren memiliki koperasi yang mandiri dan mampu berkolaborasi satu sama lain. Menurutnya, konektivitas antar koperasi pesantren dapat menciptakan rantai pasok nasional yang lebih kokoh berbasis ekonomi rakyat. Anggota grup K-pop Joshua dijadwalkan menghadiri acara UNESCO di Paris sebagai Duta Kehormatan Pemuda UNESCO. Perwakilan Seventeen tersebut akan menyampaikan pesan dukungan bagi generasi muda dunia dalam acara khusus. Pledis Entertainment mengumumkan Joshua akan mengikuti seremoni bertajuk UNESCO X Seventeen Celebrating Youth, Creativity and Well-being Together. Kegiatan itu akan berlangsung pada 25 Juni waktu setempat di markas UNESCO di Paris, Prancis. Joshua hadir dalam kapasitasnya sebagai Duta Kehormatan Pemuda UNESCO yang mewakili Seventeen pada acara tersebut. Agenda itu digelar untuk merayakan program dukungan pemuda global Going Together for Youth Creativity and Well-being. Melalui kesempatan tersebut, Joshua akan menyampaikan semangat dan dukungan kepada kalangan muda di berbagai negara. Sejumlah tokoh penting termasuk Khalid El Enani juga dijadwalkan menghadiri acara yang sama. Serial The Four Seasons resmi diperbarui untuk musim ketiga di Netflix dengan total 8 episode. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Jimmy Ho dalam ajang Banff World Media Festival dilansir dari Variety. Serial ini pertama kali tayang pada Mei 2025 dan merupakan adaptasi dari film tahun 1981 karya Alan Alda. Cerita berfokus pada sekelompok pasangan yang rutin melakukan perjalanan liburan bersama sebanyak 4 kali dalam setahun. Setiap musim terdiri dari 8 episode, dengan setiap 2 episode berlatar di lokasi perjalanan yang berbeda. Serial ini dibintangi oleh Tina Fey, Will Ford, Steve Carell, Colman Domingo, Carrie Kenney Silver, Marco Calvani, dan Erika Henningsen. Selain itu, Julia Lester dan Steven Pasquale hadir sebagai pemain dengan peran berulang. Sementara itu, sejumlah bintang tamu juga muncul di 2 musim sebelumnya. Serial ini diproduksi oleh Universal Television di bawah Universal Studio Group bersama Little Stranger. Musim ketiga diharapkan kembali melanjutkan kisah para karakter dalam perjalanan liburan mereka yang penuh dinamika.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 dan Teman Pro 2 masih sama Fathan Mubinah pada sore hari ini. Tapi berbeda Teman Pro 2 sore hari ini di sore ceria. Aku gak bakal sendirian karena kebetulan kita bakal ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Yaitu ada Kak Selsa Alvira. Selamat sore Kak Selsa.
1: Selamat siang Bang.
0: Siang ya. Gak apa-apa sih sore siang karena memang masih agak cerah gitu, masih panas
1: Kak sore Selsa. Sore menjelang siang.
0: Siang menjelang sore dong, kebalik dong.
1: Ya maaf
0: Bang. Gimana kabarnya Kak Selsa pada sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik
0: Bang. Alhamdulillah baik ya. Nah Teman Pro 2 ini kita mau ngobrol sama Kak Selsa. Karena kebetulan Kak Selsa ternyata ini merupakan ketua Sanggar Seni Bumi Batuah ya?
1: Iya Bang.
0: Nah ini penasaran nih, seni Sanggar Seni Bumi Batuah tuh apa sih? Untuk itu mungkin kamu yang penasaran Teman Pro 2, stay tune terus di 90,8 MHz atau juga mau dengerin di aplikasi RRI Digital, terus juga bisa di streaming rri.co.id. Kita juga live streaming di YouTube. Pokoknya banyak cara untuk kamu mendengarkan Pro 2 Padang sambil dengerin cerita Kak Selsa pada sore hari ini. Nah Kak Selsa, kalau boleh tahu habis dari mana sih nih? Apa dari rumah atau sebelumnya ada kegiatan nih?
1: Kebetulan tadi ada kuliah dulu Bang. Jadi pulang kami bertiga tinggal di asrama ya, asrama kampus
0: gitu. Oh kuliah dulu ya? Iya, kuliah. Waduh makasih banyak nih udah menyempatkan hadir di Pro 2. Luar biasa banget Teman Pro 2. Ternyata Kak Selsa nih masih kuliah ya?
1: Masih Bang.
0: Kuliahnya di mana kalau boleh tahu?
1: Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
0: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dan itu ada apa namanya tadi? Asramanya?
1: Ada.
0: Oh ada asramanya. Ini kebetulan memang gak sendirian ya. Karena ada teman-teman juga temen-temen yang ikut ya. Ditemenin ya.
1: Iya karena tadi kan gak tahu juga lokasi di mana. Jadi minta temenin gitu.
0: Iya kalau Universitas Muhammadiyah Padang itu dimana kalau itu?
1: Oh itu banyak sih Bang fakultas prodinya ya.
0: Oh itu beda-beda daerahnya?
1: Beda-beda.
0: Hmm iya.
1: Itu ada kalau gak salah ada 3 cabang. Sebelumnya ada 4. Sekarang tinggal 3. Kampus 2-nya itu di Bukit Tinggi, kampus 3-nya di Payakumbuh.
0: Taruh dulu, berarti kalau Kak Selsanya dari mana?
1: Kalau asal pribadi dari 50 kota.
0: 50 kota?
1: Iya, di tepatnya di Kecamatan Kapur 9.
0: Kapur 9?
1: Iya Bang.
0: Ya itu ya teman-teman. Mungkin kalau Teman Pro 2 udah ada yang lebih paham. Kalau kan masih belum terlalu tahu nih 50 kota di mana. Enggak maksudnya berarti tadi dari asramanya deket gak sih? Apa?
1: Sekitar setengah jaman dari sini.
0: Wow, ini luar biasa banget. Ini terima kasih banget sekali lagi ya sama Kak Selsa ya. Tapi BTW panggilnya Selsa atau Alvira atau emang ada panggilan yang lain nih?
1: Oh boleh Selsa Bang, kadang ada juga yang manggil Ca gitu. Oh, tapi Ca. Selsa juga boleh.
0: Selsa aja ya, artinya kalau Ca itu teman dekat ya.
1: Iya teman dekat.
0: Nah Kak Selsa boleh diceritain dong dulu seperti apa nih Sanggar Seni Bumi Batuah itu apa sih?
1: Oh iya Bang, ini sengaja dibuat gitu. Sebenarnya sosok pribadi ini tergabung di sebuah yayasan. Namanya Yayasan Langkah Muda Mengabdi. Namun itu tuh biasa dikenal sama banyak orang mungkin dengan sebutan pencerah muda. Jadi tergerak di beberapa aspek kayak lingkungan, pendidikan, kebudayaan. Dan kebetulan di sana Selsa ambil di kebudayaan, kesenian kebudayaan. Nah, karena banyak nih ya teman-teman yang punya potensi di bagian kesenian, baik di tari, musik, teater gitu kan, tergerak juga hatinya mau bikin. Dan yayasan juga mewadahi, bilangnya gini, sah, kalau misalkan kami yayasan mewadahi buat teman-teman berkesenian, mau nggak katanya. Jadi, oh mau Bang, kebetulan nih banyak teman-teman nih bingung juga. Karena walaupun di kampus ada yang namanya UKM kesenian ya. Itu kan statusnya kalau misalkan mahasiswa. Nanti kalau misalkan udah tamat, itunya gak ada lagi wadah.
0: Iya gitu. Gak ada lagi wadah ya, nah, hilang gitu. Begitu aja tuh.
1: Jadi bentuklah sanggar ini.
0: Oke.
1: Tapi di bawah naungan yayasan.
0: Di bawah naungan yayasan. Tadi yang langkah muda, apa beda lagi yayasannya?
1: Iya, itu Langkah Muda Mengabdi.
0: Langkah Muda Mengabdi ya.
1: Tapi sering dikenal orang itu pencerah muda gitu Bang.
0: Pencerah muda.
1: Karena lebih muda dibilang mungkin ya.
0: Oh. Itu ya. Dari Muhammadiyah atau emang beda lagi tuh?
1: Oh, beda lagi Bang. Itu komunitas di luar gitu.
0: Oh, komunitas di luar ya. Nah, Kak Selsa sendiri fakultasnya atau jurusannya apa sih?
1: Oh iya, saya Fakultas Agama Islam, Bang.
0: Waduh, agama Islam ya. Iya. Tapi ini luar biasa banget, menarik banget gitu kan. Tertarik dengan dunia seni sama budaya. Nah itu kalau boleh tahu, emang sejak kapan sih tiba-tiba kayak ada ketertarikan gitu kan ke dunia seni atau ke dunia budaya gitu?
1: Sebenarnya ya, waktu dari kecil tuh Sosa suka ngelukis, menggambar. Dari TK malahan gitu. Sampai pernah mencita-citakan ingin menjadi seorang pelukis. Okay. Awalnya gitu. Cuman karena di perkuliahan ambil entah salah jurusan, beda jurusan ya, ambilnya di hukum keluarga Islam, Fakultas Agama Islam. Jadi gimana ya caranya buat buat potensi ini bisa disalurkan walaupun gak kuliah di kesenian gitu. Nah, cari jalan lain. Oke, sebenarnya dulu sempat gabung di UKM, tapi udah keluar.
0: UKM yang buat seni dan budaya itu?
1: Iya, buat kesenian yang di kampus gitu. Kan itu cuman ibaratnya bersifat sementara ya, Bang. Gabung di sanggar. Nah, di situ juga kita diajarkan kayak kalau pengen nari nanti diajarin, jadi nggak berfokus satu divisi aja. Misalkan nih, selesai ambil divisi tari gitu, terus mau juga di teater, mau juga di musik tradisional gitu, bisa juga semuanya merangkup, nggak harus fokus satu aja, jadi bisa belajar sama-sama.
0: Oh, jadi di Sanggar Seni Bumi Batuah ini banyak ya?
1: Iya, tapi walaupun baru nih ya, Bang. Yeah? Ini tepatnya disahkannya tuh 24
0: November 2025.
1: 24 November
0: 2025.
1: Nah, iya.
0: Itu mah baru banget.
1: Baru banget, Bang. Wah, jadi sekarang lagi ngebangun banget ini gimana caranya gitu kan.
0: Oke.
1: Cuman mungkin untuk beberapa waktu ini kita tuh lebih fokusnya ke tari dulu, ansur-ansur dulu gitu. Cuman udah mulai musik kayak beberapa musik.
0: Nah, itu udah ada tenaga pengajar, istilahnya iya tenaga pengajarnya kan, udah ada belum sih?
1: Kita belajar bareng-bareng, Bang.
0: Oh, belajar bareng-bareng. Iya.
1: Kan banyak ya, ada misalkan nih kita ada 15 atau 10 orang. Yang satu pandai tari, dia ajarin kita nari gitu. Satu pandai musik, diajarin belajar bareng-bareng gitu.
0: Iya.
1: Cuman di sini kita juga enggak fokus ke yang Gen Z aja, Bang. Nah, jadi kan di situ tuh di komplek ya. Lokasinya sekretariatnya di komplek. Jadi anak-anak di sekitar di situ tuh, sekitar komplek juga ikut itu.
0: Anak-anak ya, juga diajak ya.
1: Gitu. Sempat tuh ada berapa ya? Kurang lebih 10 orang lah kayaknya ikut gitu. Ada yang dari TK, SD, SMP gitu. Kalau mau ikut ayo gitu. Jadi banyak juga rame karena anak-anak sih.
0: Oh, jadi berarti ini tuh selain untuk mereka mahasiswa kuliah gitu kan, mungkin pengalamannya sama kayak Kak Selsa, jadi mau mengaplikasi, istilahnya mau seni atau mau budaya tapi memang fakultasnya agak berbeda gitu kan. Mungkin ada wadahnya nih dari Sanggar, bentar ya, ini emang agak lupa nih nama-namanya tuh Seni Bumi Batuah ya. Batuah tuh apa sih?
1: Ini Bang, diambil kenapa Bumi Batuah? Bumi itu ibaratkan tanah asal kita. Jadi kita menggali potensi yang benar-benar berasal dari tradisi Minangkabau. Lalu Batuah, nanti kita dari seni yang kita ambil dari tanah itu, kita lahirkanlah nilai-nilai apa yang bisa kita aplikasikan di dalam seni itu. Kayak gerakan tarinya, bagaimana nilai setiap gerakannya itu harus ada maknanya tersendiri itu.
0: Tapi kalau secara harfiahnya Batuah tuh artinya ada nggak sih?
1: Bumi Batuah ya.
0: Ini bahasa Padang atau bahasa Minang atau bahasa apa nih?
1: Bahasa Minang ini, Bang.
0: Bahasa Minang ya.
1: Mungkin ke teguh dan kokoh itu.
0: Ya. Kirain batu.
1: Enggak,
0: bukan ya.
1: Bukan.
0: Wah, menarik juga. Jadi ini selain untuk mahasiswa, ternyata juga anak-anak, atau mungkin malah nanti juga kedepannya boleh nih mereka yang para orang tua yang juga masih ada minat dalam bidang seni juga mungkin, karena memang sama-sama ingin melestarikan, bisa juga mungkin kan?
1: Mungkin bisa ya.
0: Mungkin juga bisa ya. Nah, jadi kalau misalnya Kak Selsa harus memperkenalkan Sanggar Seni Bumi Batuah kepada anak muda nih dalam satu kalimat tapi. Nah, kira-kira apa yang mau Kak Selsa katakan untuk memperkenalkan Sanggar Seni Bumi Batuah nih?
1: Sanggar Seni Bumi Batuah, kita ada motonya, Bang.
0: Oh, apa
1: ada
0: tuh?
1: Membasuh dari bumi, manitia dari langit.
0: Membasuh dari bumi, maniti dari langit.
1: Iya.
0: Membasuh dari bumi. Bentar, membasuh. Membasuh bukan?
1: Membasuh, ya menggali.
0: Oh, membasuh itu menggali.
1: Menggali potensi dari teman-teman.
0: Dari tanah Minangkabau sendiri.
1: Dari tanah Minangkabau sendiri. Hmm. Dari apa namanya? Kehidupan sehari-hari, tradisi masyarakat itu sendiri.
0: Oke. Membasuh
1: dari bumi.
0: Dari bumi terus
1: manitia dari langit.
0: Nah, maniti itu meniti karir. Bukan.
1: Lebih menghadirkan warisan itu sendiri. Jadi kita tuh apa namanya? Budaya itu tetap dengan budaya, tapi tidak meninggalkan perkembangan zamannya. Jadi seimbang lah ibaratnya,
0: seimbang
1: gitu.
0: Maunya ya,
1: seperti itu nantinya.
0: Maunya seperti itu ya. Karena kan sekarang memang lebih modernisasinya yang paling lebih berkembang kan.
1: Iya.
0: Dan yang paling mengkhawatirkan budayanya yang semakin terkikis.
1: Nah, nah
0: makanya ini mungkin semoga bisa ya untuk menjadi penyeimbang.
1: Iya.
0: Antara hal tersebut, antara budaya dan juga modernisasi yang sedang berlangsung. Mungkin kayak gitu ya Kak Selsa ya.
1: Nah ya, kurang lebih seperti itu Bang.
0: Oke. Jadi kalau menurut Kak Selsa sendiri, kenapa seni dan budaya nih yang masih penting di tengah era media sosial dan tren yang serba cepat, kira-kira kenapa Kak Selsa?
1: Itu karena gini Bang, kita kan contoh di tanah Minangkabau itu terkenal dengan budayanya,
0: yeah,
1: ciri khasnya.
0: Betul, betul.
1: Seperti kisahnya Siti Nurbaya, dikenal dengan kisah Malin Kundang.
0: Yeah.
1: Itu banyak nilai-nilai yang apa ya, yang bisa kita gali dalam kehidupan gitu. Ada pesan-pesan tersendiri. Jadi ketika budaya itu hilang, bagaimana kita menggali lagi, bagaimana kita merumuskan kembali dan membangun kembali supaya budaya itu enggak hilang.
0: Wow,
1: nah, okay. Jadi kita hadirkan sangkar ini karena kan kita di sini ya, kebanyakan tuh lebih mudahnya di kesenian gitu. Karena lebih penyampaian pesannya lebih masuk mengintimidasi orang lain.
0: Iya, iya, nah. betul. Oke, berarti kalau sekarang kalau boleh tahu anggotanya udah berapa sih?
1: Kurang lebih sekitar 20 orang yang tetap gitu Bang.
0: 20 orang yang tetap ya. Nah misalnya kalau misalnya orang tertarik, mungkin mau coba lihat-lihat dulu atau penasaran aja dulu, itu boleh gak sih?
1: Boleh banget Bang. Kita kan ada juga sekretariatnya tempatnya gitu kan. Ada di Kompleks Singgalang.
0: Di mana tuh? Kompleks Singgalang di mana itu?
1: Kompleks Singgalangnya tuh dekat masjid, apa namanya masjidnya ya? Alfisahrin, dekat,
0: okay.
1: Pas di belakang masjidnya gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau datang ke sana lihat-lihat dulu, boleh gitu. Kalau misalkan ikut dulu satu, dua kali atau tiga kali juga boleh. Jadi enggak terlalu dipatokkan. Kalau masuk mau lihat berarti harus masuk. Enggak.
0: Ya, kalau penasaran. Kayak tadi aja ceritanya anak-anak juga lihat-lihat dulu mungkin.
1: Iya,
0: kan
1: lihat-lihat.
0: Akhirnya
1: dulu
0: diajak, ayo kalau mau penasaran boleh banget gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi ntar untuk ada pendaftarannya juga kan pastinya kan.
1: Kalau kemarin masih awal ya, belum ada Bang.
0: Oh jadi memang belum. Yang mau ikut aja, yang tertarik aja, gabung dulu
1: gabung
0: aja gitu.
1: Gabung dulu aja.
0: Oke.
1: Karena masih baru gitu kan.
0: 2025, tapi udah ada belum sih kayak kegiatan-kegiatan yang akhirnya sanggar ini mungkin hadir di beberapa event atau beberapa show? Udah pernah belum?
1: Nah kebetulan nih Bang, dua hari lagi nih ada.
0: Oh dua hari lagi?
1: Dua hari lagi.
0: Oh wow.
1: Itu namanya Festival Seni Bumi Batuah Kota Padang.
0: Festival Seni Bumi Batuah
1: Kota Padang.
0: Ini yang buat juga dari sanggarnya atau beda lagi nih?
1: Ini yang itu adalah apa ya, acara yayasan sebenarnya. Itu tuh ulang tahun atau anniversary-nya yayasan ke 1 tahun.
0: Yang Langkah Muda.
1: Iya, Langkah Muda Mengabdi.
0: Langkah Muda Mengabdi.
1: Iya.
0: Oh, jadi, udah mau anniversary.
1: Iya, anniversary 1 tahun.
0: 1 tahun.
1: Gitu kan.
0: Wah,
1: jadi
0: kongres.
1: Karena kita ada sanggar. Jadi dimenghadirkan di situ, penampilannya diperkenalkan lah ketika anniversary di situ.
0: Iya. Berarti sampai saat ini masih dalam persiapan ya?
1: Iya, masih persiapan nih Bang.
0: Oke, nah nanti untuk kayak bajunya persiapan itu juga, itu dari mana tuh? Apa udah ada juga atau pasti bakal nyewa atau gimana?
1: Maunya ya kemarin tuh bikin sendiri. Cuman karena nggak ke apa namanya, nggak kekejar
0: ya,
1: jadi ujung-ujungnya sewa.
0: Oke. Berarti Sanggar Seni Bumi Batuah saat ini masih fokus ke nari.
1: Iya, fokus ke tari dulu.
0: Kenari dulu, kenari dulu ya teman-teman Broadway ya. Tapi kayaknya asik banget, misalnya nanti ada juga mereka yang tertarik ke seni lukis, terus juga apalagi yang ke seni kayak jahit-menjahit, kayak buat busana gitu kan. Nanti apa-apa kalau mau misalnya, ini mau joget gak? mau nari di daerah sini, mungkin bisa nih pakaiannya jahit sendiri gitu kan. Jadi bahannya, hanya beli bahannya aja sama jasanya, tapi dari teman-temannya juga bisa dimanfaatkan juga. Oke. Nah, kalau di seni bumi batua ini ada ciri khas atau fokus dari sanggar seni bumi batua apa sih? Maksudnya kayak mungkin kan banyak gitu kan nari di Minangkabau nih, tapi emang yang lebih fokus tuh kemana? Kan ada kayak tari piring kan yang mecahin beling, terus ada tari yang lainnya juga kan? Nah, kira-kira kalau seni batua tuh fokusnya kemana?
1: Kemarin baru selesai tari pasambahannya. Tari pasambahan kita kreasikan gitu. Dan sekarang lagi on the way buat lagi cari gerakan baru separuh sih untuk kreasi Minangkabau. Belum sempurna. Kamu sih separuh gitu kan, Bang. Jadi enggak bisa ditampilin dulu, cuman mungkin nanti akan ditampilkan di event selanjutnya.
0: Oke. Tari pasambahan tuh persembahan kan?
1: Iya, persembahan.
0: Yang biasanya yang pakai apa sih, bawa piring, harus ada yang makan sirinya ya, itu
1: carano.
0: Oh, itu udah ada template-nya atau emang bisa di, bukan otak-atik sih istilahnya, di update lagi?
1: Apanya tuh, Bang?
0: Kayak narinya, gerakannya harus kayak gini, harus kayak gitu, atau bisa aja nanti kalau mau disisipin hal yang baru atau gimana?
1: Kami kreasikan sih, Bang. Jadi kalau cari gerakannya jangan sama lah sama yang lain. Kita cari yang beda gitu.
0: Jadi nampak
1: ciri khasnya juga kan. Karena mayoritas kan tari pasambahan itu kan sebenarnya umum ya, Bang, gerakannya kan. Itu aja nampak gitu. Jadi gimana sih caranya kita buat tampak beda cuman dengan judulnya tari pasambahan tetap sama.
0: Gitu. Bisa enggak ya kostumnya yang agak modern dikit?
1: Bisa kayaknya kalau kita request ya.
0: Iya. Tapi itu paling nanti harus ada pembahasan dulu mungkin dari mereka yang paham budaya mungkin atau gimana. Biasanya ada enggak sih? Oh iya, masih 2025 ya. Ini juga masih baru. Bakal pertama kali tampil ya. Soalnya kan mungkin udah sempat ada kolaborasi atau kayak ngobrol-ngobrol sama yang lainnya, belum ya?
1: Oh, belum sempat sih, Bang. Karena nanti tuh di hari Sabtu ini ya, tanggal 20, tepatnya tanggal 20 Juni, hari Sabtu malam Minggu. Nah, di situ juga ada yang namanya diskusi seni dan mengundang aliansi seni Sekota Padang.
0: Itu dari?
1: Dari yayasan dan juga sanggar.
0: Dari yayasan dan juga sanggar?
1: Iya.
0: Wah, menarik juga.
1: Itu acara yang akan dekat. Dua hari lagi.
0: 20 Juni ya?
1: Iya.
0: Malam Minggu berarti.
1: Malam Minggu
0: di mana tuh?
1: Awalnya tuh kita bikin di Kota Tua, cuman ada kendala beberapa apa ya? Ada yang dempet acaranya sama kegiatan sebelah. Jadi kita pindah lokasi. Kita pindah di Cafe La Scolae Flamboyan Padang.
0: Oke. Ada harus pendaftarannya dulu nggak? Kayak di Instagram mungkin mau ngecek gimana atau belum?
1: Kalau Instagram ada, tapi kalau misalkan datang tuh terbuka untuk umum. Jadi tidak ada pembayaran apapun.
0: Okay.
1: Jadi terbuka untuk umum. Jadi tujuannya di sini yang menikmati seni bukan kita aja. Tapi juga masyarakat sekitar, baik yang Gen Z, milenial, atau Gen Alpha. Itu tidak memberatkan untuk melihat berkesenian. Jadi bisa menikmati oleh seluruh mata yang memandang.
0: Oke, Kak Selsa, kita bakal ngobrol lagi, tapi ini kita break dulu. Habis itu baru kita lanjut lagi. Untuk itu teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus. Ini masih banyak hal yang bakal dibahas sama Kak Selsa Alvira, yang merupakan ketua Sanggar Seni Bumi Batua. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu pesan-pesan berikut ini.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Ah, Parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, meledak.
3: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
4: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat 19 Juni 2026, Laga Grup B, Kanada versus Qatar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Laga Grup A, Meksiko versus Korea Selatan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Ya teman Pro2, balik lagi sama Fathan Mubina pada sore hari ini. Dan gak sendiri lagi, masih sama Kak Selsa Alvira. Ya Kak Selsa?
1: Iya Bang.
0: Yang merupakan Ketua Sanggar Seni Bumi Batua. Tadi udah banyak ngobrol ya, ini tentang sanggarnya gitu kan. Udah banyak yang dilakukan, kayak kesenian tari. Dan memang sekarang mungkin fokusnya ke tari. Tapi ternyata tadi udah pas ngobrol-ngobrol, ada yang lukisan tuh juga udah jalan ya?
1: Udah jalan Bang, cuman belum dipajang aja.
0: Belum dipajang aja.
1: Iya.
0: Dan mungkin baru aktifnya memang satu orang, atau itu satu orang tuh ngajar juga? Mungkin ngajarin yang lain atau gimana tuh?
1: Sama-sama belajar sih Bang di situ. Kalau misalkan ada yang tertarik juga ke lukis, 1, 3, atau 5 orang sama-sama gitu.
0: Oke. Jadi untuk jadwalnya, biasanya kan kalau sanggar lain ada penjadwalan nih.
1: Iya.
0: Kalau ini berarti memang kumpul aja gitu, kayak anak muda mau ngumpul, kita mau ngobrol, ngebahas apa, mau ngelatihan apa, kayak gitu aja.
1: Tapi kalau misalkan kita emang lagi padat-padat jadwal kuliah kan, kayak mayoritas anak
0: itu
1: kuliah, kita jadwalin kayak 3 kali seminggu gitu.
0: Oke.
1: Di hari, kalau gak salah tuh di hari Rabu sama Jumat Sabtu, karena Minggu emang kita sediain buat free quality time buat sendiri gitu.
0: Iya. Rabu, Jumat, Sabtu ya. Jadi kalau misalnya mau penasaran, mau hadir, takutnya mungkin di hari lain.
1: Iya.
0: Emang kadang-kadang masih ada enggak yang di kantornya tadi di mana tuh? Bukan kantornya, tempatnya di mana?
1: Di Kompleks Singgalang.
0: Iya, Kompleks Singgalang.
1: Iya.
0: Itu setiap hari ada orang atau kadang-kadang memang kosong?
1: Setiap hari ada orang di situ.
0: Oh ada ya. Oh bisa aja berarti ya kalau ada yang mau nanya-nanya ya. Tadi seni, terus tari, terus apa lagi selain itu, ada lagi nggak?
1: Ada musik sama teater.
0: Musik. Musik tuh lebih ke arah musik mana? Apakah musik jazz atau musik yang memang pakai alat-alat tradisional?
1: Sekarang tuh baru ada gitar ya. Jadi lagi usahain buat talempong.
0: Talempong, iya talempong ya.
1: Iya, karena kita ada juga salah satu atau gak salah ada dua temen deh. Dia tuh bisa musik tradisional, talempong sama saluang.
0: Yeah.
1: Itu tuh mau dikembangin juga. Saluang juga ada sih Bang, oleh musiknya.
0: Saluang tuh suling bukan sih?
1: Iya,
0: suling. Saluang, suling.
1: Saluang, kalau di Minang kan saluang.
0: Saluang, ya. Itu ya. Dan selain tadi ada musik, apalagi setelahnya?
1: Ada teater.
0: Teater. Wah, kalau teater menarik juga nih. Tapi belum ada ini.
1: Nah, sebelum bencana kemarin ya, kita tuh sempat jalan sekitar 1 bulan untuk komplek anak-anak komplek Singgalang Randai. Cuman karena kemarin ada bencana ya, jadi di berhentikan dulu dan ini belum lagi dibangkitkan lagi. Karena fokus juga kemarin sempat jadi relawan di yayasan.
0: Oke. Itu semuanya atau Kak Salsa atau beberapa teman?
1: Beberapa teman yang masih tinggal di Padang. Karena kan ada juga yang karena terdengar bencana jadi mereka pulang. Pulang kampung.
0: Yang tinggal
1: di Padang kita fokuskan buat ikut relawan juga.
0: Tapi akhirnya benar-benar kalau untuk aku sendiri ya, ngelihat tuh ini tuh bisa benar-benar menjadi wadah yang luar biasa untuk teman-teman yang mau tertarik gitu kan ke arah seni dan budaya. Apalagi mereka yang emang udah punya basicnya, mereka yang udah punya ilmunya, mungkin juga bisa untuk mengajarkan gitu ya.
1: Nah iya Bang.
0: Wah iya. Berarti sampai saat ini masih sama istilahnya otodidak bareng-bareng.
1: Otodidak
0: bareng-bareng gak tuh? Iya kan, maksudnya
1: iya.
0: Masih belajar sendiri tapi sama-sama mungkin. Kalau ada yang punya pengalaman, ini kayaknya gerakan ini mungkin bisa dibawa atau ditaruh di sini, kayak gitu ya biasanya sekarang ya.
1: Bisa.
0: Nah, Kak Selsa, jadi Kak Selsa kan ketuanya. Ada gak sih momen yang paling kayak berkesan banget selama memimpin Sanggar Seni Bumi Batuah?
1: Momennya ada sih Bang, apalagi karena Hamin buat acara ya, persiapan acara. Jadi walaupun kan kita di situ beda-beda jurusan, kita gimana ya? Mungkin ada kita beda-beda pendapat gitu.
0: Itu
1: kan biasanya kalau di organisasi biasa kan.
0: Cuma
1: kalau di sana lebih dihargai rasa kebersamaannya terasa gitu. Ketika di forum kita profesional, ketika di luar forum ya kayak teman-teman biasa, gitu.
0: Ya?
1: Jadi kayak lebih terkesannya di sana, dapat kebersamaan, dapat temannya di sana, terus juga sama-sama belajarnya kita nggak ditekankan. dipaksa kayak harus bisa ditekankan gitu, enggak. Tapi gimana kita menyelaraskan semuanya? Okay. Gimana kita bisa menyesuaikan dengan semuanya? Yeah, jadi enggak terlalu ditekankan, cuman coba aja dulu, belajar aja dulu, nanti hasilnya belakangan.
0: Nice.
1: Prosesnya tuh kita setiap orang beda-beda. Ada yang cepat cepat nangkap, ada yang agak lambat gitu kan, Bang. Tapi dia bisa. Jadi gimana? Gak boleh kita lihat teman ini, lihat teman ini, fokus ke diri kita. Kita belajarnya di sana.
0: Pokoknya perlahan-lahan dulu aja lah.
1: Iya,
0: itu menarik banget karena memang beda-beda orang nangkep ya.
1: Iya.
0: Tapi kecuali kalau misalnya kayak tanggal 20 ini udah harus ada penampilan, nah itu beda lagi tuh, itu harus bisa. Enggak gitu juga kan. Karena kan memang latihannya sebelum dari itu juga udah saling membiasakan gerakan-gerakan yang ada gitu.
1: Iya, itu kalau dari tari.
0: Itu tadi hal yang paling berkesan. Tapi itu juga sebagai tantangan, apa ada lagi sebenarnya tantangan yang paling berat yang pernah dihadapi?
1: Ini sih Bang, karena kita cewek ya, mayoritas di sini cewek ya. Lebih ke memahami mood-moodnya para cewek ini.
0: Moodnya masih banyak cewek sana ya?
1: Iya, mayoritas cewek di sana. Jadi moodnya kadang kecapean karena kuliah atau kegiatan di kampus,
0: betul,
1: dilanjutkan dengan mau ke sanggar gitu kan. Pasti kayak capek lah, loyo gitu. Jadi moodnya agak turun. Jadi yang lain juga, ya, kenapa sih dia gitu kan. Lebih ke sana sih tantangannya.
0: Tapi hadir juga itu udah hal yang luar biasa punya kan. Oke. Nah ini kan kalau kita ngebahas Kak Salsa siapa?
1: Salsa Almira Bang. Gak apa-apa Bang.
0: Kak Salsa ya. Kak Salsa Almira. Ini kan masih mahasiswa gitu kan. Dan teman-temannya juga masih banyak mahasiswa. Sedangkan kalau kita lihat sekarang generasi muda itu gak semuanya dan gak banyak juga ya. Ada sebagian yang kayak nganggep atau kayak ya udah mereka ngelihat tarian tuh kayak hal biasa aja gitu. Melihat hal budaya tuh kayak hal biasa aja gitu. Mereka lebih terkesan dengan hal-hal dari barat yang memang mungkin di sanalah peradaban tumbuh gitu kan. Akhirnya lebih kayak wah, pengen banget kayak lebih gaul, lebih modern. Nah itu kalau Kak Salsa sendiri ngelihatnya kayak gimana sih biar anak-anak muda tuh nganggep kalau sebenarnya budaya tuh tetap harus dijaga gitu.
1: Nah itu tuh Bang, tantangan juga ya sebenarnya itu ya. Gimana budaya ini tetap lestari tapi juga tidak meninggalkan perkembangan zaman. Nah di situ juga tantangan sebenarnya. Cuman karena kita Gen Z ya, mungkin setiap orang pasti beda pemikiran pendapat juga. Cuman kita mengumpulkan orang-orang yang benar-benar mau dari hatinya gitu. Jangan memaksa gitu kan. Jadi benar-benar mau berkesenian dan hidup di dalam seni. Terus apa ya, ya mungkin seperti itu Bang. Gak terlalu, mereka biarlah fokus ke budaya mereka. Cuman kita juga jangan tinggalkan budaya Minangkabau kita di sini, ranahnya gitu.
0: Iya. Jadi kalau menurut Kak Salsa juga nih, apa yang akan hilang dari identitas suatu daerah jika generasi mudanya tuh gak lagi kenal budayanya sendiri gitu? Kira-kira apa sih yang bakal hilang identitas dari entah itu kota atau suatu daerahnya kalau akhirnya ya anak muda ya udah gak peduli lagi?
1: Banyak sih Bang, apalagi sekarang kalau kita lihat ya, kita telusuri banyak, kayak misalkan di Minang tuh ada namanya Katona Nampe kan. Bagaimana kita cara berbicara dengan orang yang lebih tua, sebaya, sama anak-anak, sama yang lebih kecil gitu. Nah kalau sekarang, kalau kita mengikuti perkembangan zaman dan kita lihat juga kepada teman-teman yang Gen Z, Gen Alpha, itu yang lebih tua bisa dianggap kayak sebaya. Nah itu kan udah mulai hilang gitu kan Bang. Nah itu salah satu dampak kalau kita meninggalkan budaya. Sedangkan kalau kita di Minangkabau, kita diajarkan bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Bagaimana kita berbicara dengan yang sebaya, lebih menghormati yang lebih tua, menghargai yang sebaya dan menyayangi yang lebih kecil gitu, dan mengayomi yang lebih kecil. Dan itu sudah banyak hilang rasanya ya di lingkungan kita sehari-hari. Jadi gimana kita ngebangun itu? Nah, itu lagi tantangan.
0: Nah, menariknya Kak Selsa, ini kita ngebahas hal itu juga menjadi perhatian RRI Padang karena kebetulan kita ada nih program yang namanya Mauta. Nah, kemarin tuh kita sempat obrolan bahasnya itu tuh. Jadi kita program Mauta tuh hadirnya biasanya di minggu keempat setiap bulannya di hari Kamis. Itu kalau sebelumnya kita ngebahas tentang panggilan-panggilan kan di sini kan banyak ya panggilan kayak ke uncunya terus ke paman, bibi atau kakek neneknya kan beragam macam ya. Kalau sekarang kan mungkin orang karena lebih kesannya kayak mau modern cuman maunya om, tante atau auntie, uncle. Nah, itu juga kita bahas tuh. Nah, ini kayaknya menarik juga nih kalau kita ngebahas budaya sama Kak Selsa atau sanggarnya. Iya ya. Nanti di Mauta ya. Tapi nanti kita bakal obrolin lagi ya. Nah, kalau ini sekarang kita bahas dulu, ngobrolin dulu tentang sanggar ini.

0: itu?
1: Oh, untuk menjaganya ya, Bang. Bagaimana kita itu tuh? Kita tetap mengikuti perkembangan zaman mereka, cuman janganlah kita meninggalkan apa nilai-nilai budaya kita. Entah itu nilai-nilai yang aku sampaikan tadi ya, bisa disebut dengan Kato Nanampe itu. Jadi kita Gen Z ini lebih sering menelan mentah-mentah informasi gitu loh kadang-kadang. Betul. Jadi pesan buat teman-teman semuanya, ketika kita dapat mendapatkan informasi terbaru, baik itu budaya lokal atau budaya luar, coba dipikir-pikirkan terlebih dahulu, karena budaya kita gak kalah indah, gak kalah bagus, dan gak kalah unik juga dengan budaya-budaya yang di luar. Malahan orang-orang luar sana itu datang ke ranah Minang, ke tanah Minang, untuk melihat bagaimana budaya aslinya di Minang itu.
0: Itu Kak Selsa, apa sih salah satu alasan yang membuat anak muda harus bangga terhadap budaya daerahnya sendiri?
1: Kita di yang harus bangga ya, Bang. Nah, pertama karena kita lahir khusus untuk orang Minang ya. Kita lahirnya di ranah Minang. Betul. Kita tinggal di ranah Minang. Kenapa kita harus terlalu mewah-wahkan budaya luar, sedangkan budaya kita itu diimpikan nih sama orang luar juga. Orang luar kesini loh gitu buat melihat budaya kita yang semenarik dan seunik ini, dengan berbagai macam perbedaan antara kayak Kota Padang, Pariaman, 50 kota, Bukit Tinggi, baik dari seni, segi seni tarian atau dalam bentuk pakaian, dan kebiasaan adatnya itu berbeda-beda gitu kan. Dan itu menjadi ciri khas kita di Minang, dan menjadi daya tarik orang luar. Harusnya kita bangga ya dengan itu. Tapi tidak harus juga meninggalkan budaya luar, enggak. Kita tetap mengikuti, tapi tetap membawa budaya kita sendiri. Jangan ditinggalkan.
0: Karena saya di sini juga, beda halnya, saya kan orang Bekasi ya.
1: Oh, Bang Bekasi.
0: Iya, Jakarta udah beberapa kali ngeliat, tapi kalau di Bekasi tuh jarang ngeliat orang-orang bule. Sedangkan di Kota Padang udah beberapa kali saya ngeliat tuh, mereka pasti ya, kenapa hadir di Kota Padang ya, karena pasti tertarik dengan budayanya gitu kan. Banyak hal yang bisa diulik di sini. Terus juga ya pasti menjadi sebuah kebanggaan lah untuk Kota Padang sendiri atau untuk Minangkabau sendiri, punya budaya yang banyak, punya tradisi yang banyak, terus juga banyak hal kayak rumah gadang atau jam gadang, apapun itu, pokoknya itu kan menjadi sebuah identitas di Minangkabau ya. Tapi sorry Kak Selsa, sebelum kita lanjut lagi, ini kita mau mendengarkan seruan azan dulu, azan asar. Oke, kalau gitu teman pro 2, sebelum kita lanjut obrolan pada sore hari ini, kita bakal dengerin azan ashar. Asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد

الله أكبر الله أكبر

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Seseorang tak perlu takut dengan doa keburukan, kecuali jika ia pelaku kezaliman. Ketika ada yang mendoakan keburukan untuk orang-orang yang tidak zalim, ingatlah, yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Jika Allah mengabulkan doa seperti itu, maknanya Allah justru menolong orang-orang yang zalim. Dan ini jelas tidak mungkin. Bahkan, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak beruntung. Quran Surah Al-An'am ayat 21.

0: Radio Republik Indonesia Pro 2 Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 bagi kamu kaum muslim. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi sudah berkumandang azan asar ya, teman Pro 2 ya. Dan ini sudah jam 15.52. Kak Selsa, mungkin kita last. Jadi bukan sedikit-sedikit, tapi mungkin terakhir, ini kan Kak Selsa merupakan ketua Sanggar Seni Bumi Batua, teman Pro 2. Tapi kalau boleh tahu, sebenarnya sebelum itu pernah nggak sih ada event kegiatan atau mungkin jadi duta atau apa yang pernah Kak Selsa ikutin gitu?
1: Oh, pernah Bang. Waktu itu Selsa pernah, awal mulanya ya, pernah jadi Uni Duta Kampus kategori Intelijensia di kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
0: Wow.
1: Tahun 2024.
0: Oke.
1: Terus pernah juga menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Itu di tahun 2024 juga. Sekarang alhamdulillah terpilih menjadi Wakil Gubernur. Wow. Di Fakultas Agama Islam. Sempat juga di bulan November itu mengikuti kegiatan di Jogja, Sekolah Kepemimpinan Nasional.
0: Wow, banyak juga ya ternyata. Ya, luar biasa banget teman Prodo. Memang Kak Selsa ini aktif ya untuk hal-hal ke sosial atau juga kayaknya memang bakal jadi pemimpin.
1: Amin ya Bang.
0: Emang kedepannya kayak ada gak sih tujuannya, mungkin mau jadi gubernur apa sampai presiden mungkin?
1: Amin, semoga ya.
0: Iya. Tapi menarik banget, berarti wakil sampai jadi gubernur ya. Gubernur di mana?
1: Di fakultas, tingkat fakultas.
0: Fakultas, tingkat fakultas ya, di Fakultas
1: Agama
0: Islam ya, Muhammadiyah. Oke. Tapi sebelum itu mungkin pesan-pesan terakhir nih untuk Kak Selsa gitu kan. Kalau kita lihat Kak Selsa udah banyak berlalu lalang atau kayak ikutin kegiatan-kegiatan, terus juga istilahnya ya sudah mencoba untuk menjadi pemimpin maupun wakilnya. Itu kan pasti banyak waktu kesibukan, terus apalagi ini sanggar tambah gubernur, ini pasti juga bakal menyita waktunya, belum lagi harus kuliahnya. Tapi satu sisi kayaknya Kak Selsa memang keinginannya ya.
1: Iya Bang, kebetulan kan kita juga karena beasiswa ya. Beasiswa, jadi diwajibkan untuk ikut aktif di berkegiatan di kampus. Jadi ada beberapa kayak IMM juga.
0: Ya tapi di sisi beasiswa, tapi memang ini hal yang luar biasa gitu. Kak Selsa mau ikut ini itu, terus juga mau coba banyak hal yang baru. Mungkin ada gak sih yang ingin disampaikan sama teman-teman Pro 2 nih?
1: Nah, buat teman-teman mungkin gini, kalau kita, kadang kita tuh nggak sadar kalau kita punya potensi yang kita nggak orang lain nggak tahu. Jadi gimana kita buat menggali potensi itu tersendiri dari diri kita sendiri? Coba dulu hal-hal yang baru yang mungkin, oh kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya karena aku belum pernah, kayaknya nggak bisa, nggak cocok sama aku yang kayak gini gitu. Ada yang feminim, ada yang tomboy mungkin. Jangan takut kayak gitu, jangan takut juga dibilang orang-orang, kamu tuh gini loh, nggak cocok buat kamu yang seorang dibilang introvert kadang gitu kan.
0: Kita
1: juga bisa bergaul sama orang lain, jangan takut dibilang katanya. Cuman bagaimana kita coba dulu, lihat dulu hasilnya. Jangan berpatokan lulus atau enggak lulus, berhasil atau enggak, bisa atau enggak. Penting coba dulu, kita lihat potensi kita di mana, gimana kita bisanya sampai mana. Jadi kalau misalkan kita sampainya dari A, B, C, kita bisanya cuma sampai B, enggak apa-apa. Itu namanya juga proses. Untuk berikutnya kita juga bisa coba lagi gitu. Ada teman saya bilang gini Bang, Sosa, kamu itu ada potensi katanya. Kalau kamu gak yakin sama diri kamu sendiri, ya gimana mau berhasil? Kami aja yakin dengan kamu, kenapa kamu gak yakin dengan kamu? Sangat sampai sekarang ini masih ada ya. Itu Bang, jadi itu salah satu motivasi juga ya. Untuk saya dan juga teman-teman nantinya. Dan pesan buat teman-teman, Cintai budayamu karena budaya kita ini sangat luar biasa, unik dan indah. Tidak hanya budaya luar, tapi budaya kita jauh lebih indah dan sehingga orang-orang luar juga penasaran dengan budaya kita. Jadi buat apa kita meninggalkan budaya kita? Cintai itu. Apa yang kita miliki tidak dimiliki dengan orang lain. Jadi hargai dan jaga untuk kelestariannya.
0: Oke, luar biasa banget Kak Selsa Alfiera di sore hari ini. Tapi emang tadi ngena banget sih ya. Ini juga pasti di balik itu semua juga harus ada support dari lingkungan juga ya. Karena memang benar-benar temennya keren sih. Untuk apa kamu ragu sama diri kamu sendiri kalau kita aja dukung gitu kan, kita aja yakin sama kamu. Tapi misalnya di balik itu kalau ada teman atau mungkin dari keluarga, nah itu juga harus diperhatikan. Karena jangan sampai kayak keluarga atau teman tuh ngapain sih. Nah itu satu sisi kita juga harus motong tuh, kita jangan terlalu dengerin katanya.
1: Iya.
0: Ini dia teman pro 2, Kak Selsa Alfiera merupakan ketua Sanggar Seni Bumi Batua dan juga bakal menjadi gubernur,
1: wakil gubernur
0: iya, di Fakultas Agama Islam. Katanya mau dilantik kapan?
1: Besok insyaallah.
0: Besok. Wow. Wah, ini sebenarnya mau tanya-tanya lagi sih, karena prosesnya menjadi wakil itu kan pasti kayak misalnya duta-dutaan kan itu ada prosesnya kan, ada karantinanya. Nah,
1: ada.
0: Ini wakil gubernur juga ada ya?
1: Ada.
0: Tapi udah jam segini.
1: Mungkin tapi next time.
0: Next time ya, suatu saat semoga kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman Pro 2 juga, Kak Selsa. Kalau gitu Kak Selsa, terima kasih. Setelah ini ada aktivitas atau kegiatan lainnya, selamat melanjutkan aktivitas kembali atau yang mau istirahat karena emang udah sore sih.
1: Iya.
0: Tapi ternyata mau balik lagi ke sanggar belum?
1: Langsung kayaknya, Bang.
0: Wah. Semangat Kak Selsa, sehat selalu ya. Mungkin mau pamit dulu sama teman Pro 2.
1: Baik, terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak juga buat teman-teman. Dan boleh sedikit promosi ya.
0: Boleh, silakan.
1: Karena kita juga ada acara Festival Seni Budaya Bumi Batua Kota Padang. Jadi bagi teman-teman yang ada di Kota Padang bisa langsung datang ke acara kita di Cafe La Scolae Flamboyan Kota Padang.
0: Itu ditunggu. Sore malam.
1: Oh iya, dimulai dari jam 7 sampai jam 12 malam.
0: 7 malam sampai 12 malam. Itu untuk teman-teman Pro 2 yang tertarik gitu kan.
1: Iya.
0: Dan yang pastinya memang harus coba dilihat keseniannya yang bakal dihadirkan. Selain itu juga katanya lukisan juga ada kan?
1: Ada nanti ada pameran ya. Lukisan.
0: Oke, kalau gitu selamat sore Kak Selsa.
1: Iya Bang.
0: Dan sehat selalu.
1: Terima kasih Bang.
0: Sama-sama. Demikian teman Pro 2 obrolan kita pada sore hari ini di sore ceria. Di hari Kamis ya, tanggal 18 Juni 2026. Ini luar biasa banget sama Ketua Sanggar Seni Bumi Batua. Sekali lagi, untuk aku sendiri teman Pro 2, mungkin untuk kamu yang tertarik. Karena memang aku pikir potensinya banyak gitu. Ngebahas potensi, aku yakin sama potensinya. Udah kayak temen Kak Selsa. Jadi, karena kan di sana ada nari, terus juga ada lukis dan musik, terus teater, banyak hal yang lain yang bisa dilakukan di sana. Ini sanggar, bukan hanya sekedar sanggar, karena kayak ya kamu ngumpul aja sama teman-teman kamu, tapi satu sisi kamu membuat suatu kreativitas di sana teman Pro 2. Makanya aku harapin dan semoga kedepannya itu memang sanggarnya semakin ramai. Dan tadi ingat ya, kalau ada yang mau ikut nanti di tanggal 20 Juni teman Pro 2. So, jangan kemana-mana karena masih banyak hiburan lagi yang bakal kita putarkan menemani sore hari kamu. Sekarang jam 5, jam 16, jam 4. Nah, biasanya ada waktunya untuk pulang teman Pro 2. Untuk kamu yang pulang dari kerjaan karena pasti capek banget pikiran dan juga badan. Pokoknya pasti secapek itu. Kalau misalnya berkendara menggunakan kendaraan bermotor roda 4, hati-hati, pelan-pelan aja teman Pro 2, stay safe semuanya. Yang penting selamat sampai tujuan dan bertemu sama keluarga-keluarganya. Fatam Bina masih bakal nemenin kamu semua sampai jam 18 nanti. So, kita lanjut dulu ke lagu berikutnya. Ada Kurikulum Cinta. Nah, belajar lagi nih teman Pro 2 nih.

0: itu?
1: Oh, ini bantuan dari pemerintah kayak biasa.
0: Loh, bukannya kamu sekarang udah kerja ya? Dan syukurnya udah punya rumah, sama motor juga udah ada.
1: Ya iya sih, tapi kan aku masih terdaftar sebagai penerima manfaat.
0: Nah, justru itu. Sekarang kamu kan udah mampu, ya harusnya mundurin diri dong biar benar-benar nanti bantuannya sampai ke orang-orang yang sangat membutuhkan.
1: Iya juga ya.
0: Kamu dulu kan terbantu banget nih, sampai bisa bangkit seperti sekarang. Nah, sekarang waktunya kasih kesempatan buat yang lain. Kalau bantuannya salah sasaran, kan kasihan mereka yang benar-benar membutuhkan.
1: Bener juga. Ya, kalau begitu, aku bakal berhenti jadi penerima manfaat deh.
0: Nah, itu baru keren. Karena bantuan sosial bukan soal siapa yang cepat dapat, tapi siapa yang paling membutuhkan.
1: Sudah merasa mampu, ayo lakukan graduasi mandiri sebagai bentuk kepedulian sosial, bantuan tepat sasaran, masyarakat lebih sejahtera.
2: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.
3: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Jumat, 19 Juni 2026. Laga Grup B, Kanada versus Qatar, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Laga Grup A, Meksiko versus Korea Selatan, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah, gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hop Pimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hop Pimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hop Pimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hop Pimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hop Pimpa lagi.
5: Pimpa Alayum Gambreng.
0: Tahu dah po.
6: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
7: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
8: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
9: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Dikutip dari rri.co.id. Sejumlah pengurus sekretariat yang memayungi cabang olahraga mulai mengosongkan aset kantor dan peralatan olahraga di areal GOR Haji Agus Salim Padang, Rabu 17 Juni 2026. Hal ini seiring akan dimulainya proses renovasi kawasan stadion. Salah satu cabur yang disibukkan dengan pemindahan aset olahraga yakni pengurus Provinsi Cabur Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Sumbar. Ketua Umum POTSI Sumbar, Ismu Nandi Sofian mengatakan, untuk mendukung pelaksanaan proyek renovasi total kawasan GOR Agus Salim, pihaknya telah menyurati Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar untuk memfasilitasi relokasi aset olahraga Dayung sementara ke kawasan kantor Balai Wilayah Sungai Lima Sumbar. Ismu Nandi menyatakan, pihaknya mendukung revitalisasi kawasan GOR Agus Salim dapat diselesaikan sesuai target.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Kalau manusia punya satu jantung, gurita ternyata punya tiga. Dua jantung berfungsi memompa darah ke insang, sementara satu lagi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang unik lagi, darah gurita berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Itu karena darahnya mengandung tembaga, bukan zat besi. Kalau begitu, apakah artinya gurita adalah hewan bangsawan?

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat 19 Juni 2026, Laga Grup B, Kanada versus Qatar, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Laga Grup A, Meksiko versus Korea Selatan, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia, Pro 2 FM Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Wow, gak keras ya teman Pro 2 ya, udah sore hari aja dan palaku masih sakit. Ini gak tahu kenapa, udah beberapa kali, gak sering juga sih, tapi entah kenapa kadang-kadang tuh kepala masih sakit teman Pro 2, tiba-tiba sakit. Kalau aku mikir sih awal-awal mungkin karena perut kosong gitu kan.

kayak yang butuh kopi banget, enggak sih. Soalnya masalahnya kan jadwal pertandingan tuh masih banyak yang bakal berlangsung gitu kan. Kemarin masih awal doang, masih banyak hal yang ingin ku lalui, ku tonton. Karena gak mau ketinggalan Pesta Bola Dunia 2026 kali ini, teman Pro 2. Kayak nanti, nanti untung jam 23 nih. Jam 10-an, jam 11-an. Tanggal 18 Juni 2026. Tapi kayaknya gak bakal nonton sih. Ini Ceko Afrika Selatan. Besok ada Swiss sama Bosnia dari grup B. Terus masih besok di jam 5, tapi ini udah bangun paling. Ini ada Kanada sama Qatar. Lalu di jam 8-nya ada Meksiko sama Korea Selatan dari grup A atau Pro 2. Nah, kayaknya masih bisa sih ntar nonton yang Kanada Qatar sama Meksiko Korea Selatan nih. Ya itulah Pro 2, kita bakal lanjutin lagi lagu-lagu untuk nemenin perjalanan kamu, perjalanan pulang kamu sore hari ini, atau waktu santai kamu kalau misalnya kamu udah pulang dan udah bertemu sama keluarga. Dan juga untuk kamu yang biasanya menggunakan waktu sore hari ini untuk beraktivitas seperti olahraga, jalan kaki, berlari, naik sepeda. Asik banget kayaknya ya kalau naik sepeda. Siang hari cahayanya memang mungkin terlihat panas ya, tapi kalau sore jam segini mah udah aman sih. Beda misalnya cahaya matahari, paparan UVA sama UVB-nya itu di jam 10 sampai jam 3-an tuh. Kalau sekarang udah jam 16, sedikit lagi jam 5 atau Pro 2. Dan biasanya kalau suasananya kayak gini enaknya ke pantai sambil dengerin Pro 2 Padang, sambil dengerin lagu-lagu yang seru sama ya cicet yang gak bakal habis nih dari aku tuh Pro 2. Oke lah, kita ke lagu dulu. Ada Alan Anderson, Mau But Malu. Wah, ini lagu rilisan terbaru teman Pro 2 di Februari 2026.

0: Budi, kenapa ya hasil panen kita tuh sering dijual mentahnya aja?
1: Karena belum banyak yang mengolahnya.
0: Walah, padahal kalau diolah nilainya bisa lebih tinggi tuh.
1: Betul banget, seperti singkong jadi keripik atau ikan jadi abon. Istilah itu dinamakan hilirisasi.
0: Oh, jadi bukan cuma jual hasilnya, tapi juga produk olahannya ya?
1: Iya, dengan begitu petani, pekebun, dan nelayan bisa dapat penghasilan lebih dan juga bisa membuka lapangan kerja baru di daerah deh.
0: Wah, berarti hilirisasi bisa bantu ekonomi masyarakat juga dong.
1: Tepat sekali, Kevin. Mari kita dukung dan mulai dari lingkungan sekitar.
2: Hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam negeri adalah langkah cerdas untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan peluang kerja. Saatnya kita berinovasi dan bangga menggunakan serta mengembangkan produk olahan dalam negeri.

0: Aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu mendengar istilah skena? Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan komunitas atau lingkungan anak muda yang memiliki minat sama, terutama dalam musik, seni, fashion, dan gaya hidup kreatif. Kata skena sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu scene, yang berarti lingkungan atau komunitas. Namun, di kalangan anak muda Indonesia, skena juga sering diartikan sebagai singkatan dari sua, cengkrama, dan kelana, yang menggambarkan kebiasaan berkumpul, berbincang, dan menikmati perjalanan bersama. Skena biasanya identik dengan gigs musik, komunitas indie, tempat nongkrong, hingga gaya berpakaian khas seperti kaos band, outfit oversize, celana kargo, dan baggy, tote bag, dan sneakers. Gaya tersebut kemudian menjadi ciri yang melekat dengan anak skena. Di Indonesia, budaya skena berkembang lewat komunitas musik independen dan terus menjadi bagian dari ekspresif kreatif anak muda hingga sekarang.

0: Ah, gimana sih ini buat jalan gak bener banget. Hujannya kemarin, genangannya sampai sekarang. Mana bau banget lagi.
1: Iya ya, Dika ya. Ngomong-ngomong, kamu lagi mau apa tuh bawa-bawa kantong gede?
0: Burhan, bikin kaget aja. Iya nih, mau buang sampah di situ tuh. Tapi aku mau lewat nih. Ada genangan air, bau banget.
1: Kenapa buangnya gak di tong sampah aja sih, Dik? Kalau itu kan bukan tempat sampah, tapi tumpukan sampah yang dibuang sembarangan.
0: Ya, gimana lagi ya? Aku mah ikut-ikutan aja. Lagian kan aku bukan yang duluan buang sampah di situ.
1: Buangnya mau ikut-ikutan, tapi kan ada dampaknya nggak mau. Padahal nih ya, kalau nggak ada tuh tumpukan sampah di situ, itu pasti nggak ada genangan air kayak gini nih.
0: Loh, kok begitu? Emang kenapa?
1: Ya, soalnya di bawahnya inlet drainase. Gimana air mau surut kalau mampet gara-gara sampah?

Prodo FM 90,8 MHz, teman terbaik kamu. Nah ini teman Prodo, ini kita mau ngulik ya. Dan ini bukan untuk kamu self-diagnosis nantinya teman Prodo. Kita ya belajar aja sih. Aku juga saling mau tahu aja kira-kira penyebab sakit kepala itu apa sih. Mungkin ada cara mengatasi yang lebih simpelnya dulu, sebelum pada akhirnya nanti harus, kalau memang parah pastinya harus ke rumah sakit ya teman Prodo ya. Dan sakit kepala kan memang bisa terjadi ya, secara entah itu bertahap atau tiba-tiba. Kalau aku sih biasanya ya itu yang tadi aku bilang, gak makan nih, terus kena AC nih, itu tiba-tiba, gak tiba-tiba tapi bertahap lama-lama sakit teman Prodo. Terus juga bisa muncul atau menyebar di bagian kepala manapun. Nah sebagian besar sakit kepala bisa diatasi dengan mengonsumsi obat pereda nyeri dan istirahat yang cukup. Kalau untuk aku sendiri teman Prodo, aku orangnya yang gak terlalu, takutnya kan khawatirnya nanti apa-apa harus obat, apa-apa harus obat. Makanya itu kalau misalnya sakit kepala kayak gini ya udah, cuman bawaannya cuman ngeluh doang, cuman sakit. Gak langsung kayak kayaknya beli obat pereda nyeri dulu. Tapi kalau aku biasanya ya udah, kalau itu mungkin langsung makan sebanyak-banyaknya atau istirahat yang cukup teman Prodo. Kalau ada aktivitas atau kekerjaan, ya udah paksain. Harus nggak mau ya harus dipaksain teman Prodo. Nah tapi ini yang perlu diperhatikan teman Prodo, jika nggak kunjung sembuh atau kamu tuh sering kambuh sakit kepalanya, kalau aku kan jarang banget tuh. Nah kondisi ini yang perlu ditangani sesuai penyebab sakit kepala. Jadi oleh karena itu mungkin antara kamu pernah ngalamin sakit kepala, atau malah memang sakit kepalanya tuh sering kambuh nih dalam seminggu 3 kali atau dalam sebulan sekian kali. Nah jika kamu sering mengalami sakit kepala, sebaiknya teman Prodo konsultasi kondisi tersebut ke dokter. Jadi berdasarkan jenisnya, ada 3 jenis sakit kepala yang paling sering terjadi. Itu sakit kepala tegang, atau yang paling sering kita dengar migrain ya teman Prodo ya, sama sakit kepala cluster. Selain itu sakit kepala juga bisa disebabkan oleh berbagai kondisi lain. Seperti kalau sakit kepala tegang itu, jadi biasanya nyerang bagian kepala manapun, dan kondisi ini terjadi karena ketika otot-otot leher dan kulit kepala menjadi tegang, entah itu akibat stres, depresi, dan kecemasan. Nah, sakit kepala ini jenis umumnya terasa berat dan membuat kepala cenut-cenut teman Prodo. Mungkin biasanya kalau di antara kamu yang memang lagi stres banget atau memang bawaannya cemas saja, entah itu gaya hidupnya sebenarnya ya sih teman Prodo ya, gimana kamu kerjanya mungkin masih banyak, terus kamu banyak pikiran lainnya selain pekerjaan, kamu ngerasa hidup kamu bermasalah banget, mungkin saking depresinya gitu kan sering aja teman Prodo. Belum lagi karena kamu merasa kayak gitu, akhirnya kamu di kamar aja, ngurung diri aja, terus tidur-tiduran aja. Nah itu kan kepala juga pasti kena tuh teman Prodo. Kamu benar-benar kayak tegang banget cuma di atas kasur doang, sambil mikirin banyak hal, atau malah sambil main HP, tapi juga stres sendiri, terus akhirnya bergadang juga, terus juga minum kopi juga biar terbangun terus. Nah itu bisa jadi teman Prodo. Sekali lagi ini bukan untuk self-diagnosis ya, jangan sampai kamu ngerasa, oh iya jangan-jangan aku sakit kepala gara-gara itu. Ini kita cuma buat saling tahu aja gitu, kira-kira penyebab sakit kepala itu apa aja sih. Nah lalu ada juga migrain teman Prodo. Migrain juga merupakan penyebab sakit kepala yang terjadi pada salah satu sisi kepala, meski memang belum diketahui ya apa yang menyebabkan seseorang mengalami migrain. Tapi para peneliti itu ngeduga bahwa kondisi ini terjadi akibat perubahan aliran darah di otak atau perubahan pada zat kimia di otak seperti serotonin dan calcitonin gene related peptide teman Prodo. Jadi kalau mungkin kamu yang udah konsultasi dan ternyata memang dikatain dokter kalau kamu tuh migrain, biasanya diawali dengan nyeri tumpul, kemudian berubah menjadi nyeri berdenyut parah ya. Dan rasa nyeri ini dapat berlangsung selama 4 sampai 72 jam. Syukur alhamdulillah aku enggak migrain dan enggak ada ngerasa yang denyut-denyut itu sama Prodo. Sesekali pernah sih, tapi untung gak sering dan ku harap sih selanjutnya enggak. Lalu ada juga sakit kepala cluster. Sama seperti migrain, kalau cluster juga bisa terasa di salah satu sisi kepala. Bedanya rasa nyeri akibat sakit kepala cluster
cenderung terasa di belakang mata atau area sekitar mata. Nah, serangan nyeri akibat penyebab sakit kepala ini dapat berlangsung sekitar 1-3 jam. Ada beberapa hal yang dapat memicu seseorang mengalami sakit kepala klaster, seperti konsumsi minuman beralkohol misalnya teman Pro2, atau biasanya juga perubahan cuaca dan mungkin konsumsi obat-obatan tertentu, itu juga bisa menyebabkan sakit kepala klaster. Nah, ini juga ada kurang tidur, ini pastinya teman Pro2 bisa membuat kita merasakan sakit kepala. Kalau aku kayaknya enggak sih. Aku kayaknya bukan yang ini teman Pro2. Jadi salah satu penyebab sakit kepala yang paling umum terjadi adalah kurang tidur. Saat seseorang kurang tidur, tubuhnya bisa kekurangan energi sehingga otak tidak bisa berfungsi dengan baik dan juga mengalami sakit kepala. Nah, selain itu, kurang tidur juga bisa menyebabkan sulit konsentrasi, kelelahan, dan perubahan mood. Ada juga teman Pro2, stres berlebihan. Nah, ini juga bisa menyebabkan sakit kepala dan migrain. Lalu juga ada perubahan posisi tubuh yang terlalu cepat. Jadi posisi tubuh yang berubah dalam sekejap, misalnya berbaring lalu berdiri terlalu cepat, bisa membuat aliran darah menuju kepala menjadi berkurang, atau bisa dikatakan hipotensi ortostatik. Nah, hal ini teman Pro2 itu bisa nimbulin sakit kepala dan mata kunang-kunang. Jadi kalau kamu mengalaminya, mungkin coba untuk berbaring selama beberapa menit untuk beristirahat sejenak. Kalau aku untuk ini pernah ngalamin gak ya? Karena kalau emang aku tuh bangun pagi tuh emang kadang-kadang langsung tegak gitu. Langsung duduk gitu teman Pro2. Nah, ada juga kekurangan gula darah, terus juga anemia, infeksi, gangguan mata. Wow, banyak juga ya teman Pro2 ya penyebab sakit kepala. Makanya kita gak bisa langsung self-diagnosis atau mendiagnosa kayaknya kita sakit kepala gara-gara ini deh. Terus ada sinusitis, cedera kepala, stroke, meningitis juga ada teman Pro2. Pokoknya banyak, nanti kita bakal jelasin lagi ya. Semoga waktunya masih ada. Dan untuk itu teman Pro2, kita bakal dengerin nih lagu yang lagi rame sebelum kita berlanjut lagi tentang sakit kepala ya. Entah kenapa aku jadi akhirnya kepikiran teman Pro2. Masa iya sih benar-benar berlaku istilah semakin bertambah umur kayaknya semakin rentan gitu. Tapi enggak juga pastinya. Itu juga pasti termasuk gaya hidup kita juga ya teman Pro2. Termasuk aku. Aku kan emang harus bergaya dan hidup. Enggak bercanda teman Pro2. Udah lah, kita dengerin dulu. Ini lagu yang lagi ramai di media sosial, ada Temple City, Self Aware.

0: ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau dengar.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Eh, ayo kita pergi.
4: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Ayo, udah, saya tunggu.
4: Eh, bentar. Tunggu bentar.
3: Ngapa, Le?
4: Ke kamar bentar.
3: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain, Le?
4: Jadi gini, itu
3: ada. Ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
6: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
7: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Jumat, 19 Juni 2026. Laga Grup B, Kanada versus Qatar, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Laga Grup A, Meksiko versus Korea Selatan, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Dikutip dari rri.co.id. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan program sekolah rakyat mampu menampung lebih dari 400 ribu siswa pada 2029. Saat ini sekolah rakyat telah menampung sekitar 45 ribu siswa dari berbagai daerah di Indonesia. Ia menjelaskan sekolah rakyat tidak menerapkan sistem pendaftaran siswa baru seperti sekolah pada umumnya. Program tersebut justru menjangkau anak-anak yang berasal dari keluarga rentan dan miskin ekstrim. Saifullah menambahkan hasil evaluasi selama 11 bulan menunjukkan perkembangan positif pada para siswa sekolah rakyat. Mereka dinilai lebih percaya diri, disiplin, dan optimistis dalam menata masa depan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

Masih bersama Fathan Ubina sore hari ini yang juga bakal masih ngebahas tentang penyebab sakit kepala yang nomor 2 ya. Tadi kan udah tentang perubahan posisi tubuh terlalu cepat, terus juga tentang stres berlebihan, kurang tidur, sakit kepala klaster, migrain, terus juga sakit kepala tegang nomor 2. Memang masih banyak lagi sih penyebab-penyebabnya gitu kan. Salah satunya juga bukan salah satunya, iya salah satunya, ya itulah tanda. Nah, ini akibat sakit kepala mungkin nomor 2. Jadi intinya ada juga sakit kekurangan gula darah atau hipoglikemia. Ini juga bisa menjadi penyebab sakit kepala nomor 2. Nah, sumber energi utama otak dan saraf itu kan glukosa atau gula darah ya. Ketika kadar gula darah menurun, nanti kamu malah bisa mengalami sakit kepala. Nah, hipoglikemia itu seringkali terjadi pada orang yang telat makan, terus juga menjalani diet ekstrim atau mengonsumsi obat-obatan anti diabetes nomor 2. Jadi mungkin antara kamu yang pernah ngerasain ketika gak makan-makan di hari itu tanpa niat puasa ya, entah kenapa kadang-kadang kita kalau misalnya niat puasa gitu kan, walaupun subuhnya cuman minum doang tapi cuman ngerasain lapar doang, gak sakit kepala. Nah, beda halnya kalau kita gak niat puasa, emang kita banyak aktivitas kegiatan aja dan gak sempat makan, itu malah sakit kepala teman pro 2. Nah, itu jadi bisa jadi karena kekurangan gula darah teman pro 2. Terus juga misalnya anemia. Kurang darah atau anemia, kondisi ketika kadar hemoglobin atau HB dalam darah tuh berkurang sehingga gak dapat bawa oksigen ke seluruh tubuh dengan baik. Karena kan oksigen merupakan salah satu sumber energi ya bagi tubuh, termasuk untuk otak juga teman pro 2. Jadi saat otak tidak menerima cukup oksigen, kondisi ini bisa menjadi penyebab sakit kepala, bisa juga pusing dan juga mata berkunang-kunang. Ada juga teman pro 2 infeksi. Beberapa infeksi yang bisa menyebabkan penyebab sakit kepala antara lain adalah flu, terus juga demam berdarah dan chikungunya teman pro 2. Pastinya ya kalau misalnya flu-nya parah banget, itu kan kita udah kayak serba salah aja, udah harapannya tuh, aduh gimana sih ini, harus apa, yang sakit hidung, terus juga mampet-mampet, tapi pala juga kena, mau tidur salah, gak mau tidur juga salah. Selain sakit kepala, infeksi juga seringkali akan nimbulin gejala lain seperti demam, terus juga nyeri otot atau tulang, batuk, pilek, dan lemas teman pro 2. Ada juga penyebab sakit kepala tuh gangguan mata. Jadi kalau misalnya matanya tegang, ini terjadi ketika seseorang menggunakan mata secara intens dalam waktu yang lama, seperti misalnya kamu membaca atau melihat layar komputer. Nah, mata tegang itu bisa menyebabkan gejala sakit kepala dan penglihatan kabur. Selain itu, gangguan mata lainnya yang bisa menjadi penyebab sakit kepala dan mata tegang adalah rabun dekat, rabun jauh, dan mata silinder. Atau bisa juga kamu yang benar-benar terus-terusan menatap layar HP teman pro 2 itu matanya bakal tegang. Ada juga sinusitis, terus juga cedera kepala, stroke, meningitis. Ini kondisi peradangan pada selaput pelindung otak dan saraf tulang belakang akibat infeksi virus, bakteri, atau jamur. Nah, itu teman pro 2 beberapa penyebab sakit kepala. Sekali lagi

Ini untuk sebagai pengetahuan kita aja ya. Misalnya kalau emang udah parah, untuk kamu yang pernah merasakan sakit kepala dan itu ternyata berulang kembali, kambuh terus, itu kamu langsung aja konsultasi ke dokter.

Oke, teman Pro 2, sepertinya waktunya untuk aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu semuanya. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan melalui 90,8 MHz atau aplikasi RRI Digital, terus juga streaming radio rri.co.id dimanapun kamu berada. Teman Pro 2, sehat-sehat semuanya dan juga selamat beristirahat, selamat menikmati waktu luang di sore hari ini. Untuk kamu yang ternyata harus kerja shift malam, semangat semuanya dan semoga kegiatan aktivitas di malam harinya berjalan lancar ya teman Pro 2 ya. Selamat menikmati sore hari dan juga waktu untuk menikmati senja bersama kopi, teh atau pasangannya. Wow. Kalau gitu aku Fathan Mubinah, peace out teman Pro 2, sehat selalu dan bahagia.

0: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya. Hari Jumat, 19 Juni 2026. Laga Grup B, Kanada versus Qatar, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Laga Grup A, Meksiko versus Korea Selatan, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wasma'u faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jahada fa innama yujahidu linafsihi. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Para pendengar RI Padang dimanapun berada, mari kita selalu bersyukur atas nikmat Allah, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman. Tanpa nikmat itu kita tidak bisa menjalani aktivitas kita kehidupan ini dengan baik. Kemudian kita selalu bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moga-moga nanti kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Para pendengar RI Padang dimanapun berada, judul kurtum kita pada saat ini adalah 8 jalan rezeki dari Allah yang dikatakan dalam Al-Quran. Bahwa Allah tahu bahwa kita ini butuh nikmat, butuh rezeki untuk menjalani kehidupan kita. Karena dalam rukun Islam yang 5 itu, baik zakat, haji, itu adalah membutuhkan nikmat sehingga kemampuan, rezeki untuk bisa kita mewujudkan perintah Allah. Nah, dengan demikian Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran ada 8 jalan untuk memperoleh rezeki dari Allah. Yang pertama, rezeki itu bisa diperoleh melalui ya jaminan Allah. Kata Allah dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Ya. Dan tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi ini melainkan Allah telah jamin rezekinya. Artinya masing-masing kita makhluk Allah telah dijamin Allah rezeki kita. Namun tentu kita perlu berusaha untuk mendapatkan rezeki yang Allah telah tentukan kepada kita. Yang kedua, jalan rezeki yang Allah jelaskan dalam Al-Quran adalah di dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, itu rezeki yang tak terduga. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri dia rezeki yang tak terduga. Artinya rezeki itu bisa diperoleh dengan ketakwaan kita, dengan ketaatan kita kepada Allah. Di ketika kita mendapatkan rezeki yang tak terduga, berarti ada kaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah. Ini janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Nah, oleh sebab itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bahkan bila kita bersama-sama bertakwa kepada Allah, maka kita juga akan menerima rezeki secara bersama-sama dari Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat 96 Allah katakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jikalaulah penduduk suatu negeri dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti curahkan rahmat, nikmat, berkah dari langit dan dari bumi. Artinya ketakwaan akan mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, para pendengar dari Padang dimanapun berada, rezeki kita dapatkan dari Allah melalui anak ataupun keturunan. Karena Allah sudah katakan dalam surat Al-Isra ayat 31, kata Allah, karena khawatir anak yang banyak, lalu kita cemas akan timbul kemiskinan, maka Allah melarang kita untuk membunuh anak karena takut miskin. Nah, ada kalanya orang yang menggugurkan kandungan, itu cara yang dia tempuh karena takut ketika anak pertama nanti rezekinya semakin sulit. Berarti dia tidak yakin dengan apa yang Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat 31 itu. Apa kata Allah? "Wala taqtulu auladakum khasyata imla." Janganlah kamu membunuh anak-anak karena takut miskin. Ayat berikutnya mengatakan, "Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu," kata Allah. Artinya Allah telah jamin rezeki kita. Yang penting kita berusaha. Bahkan kita sejak dalam kandung ibu kita sudah diberi nikmat rezeki oleh Allah. Tiga macam nikmat yang Allah kita beri, yang Allah berikan kepada kita dalam kandungan. Pertama, roh, kehidupan. Yang kedua, panca indera. Yang ketiga, fitrah agama. Ketika kita terlahir ke muka bumi ini, dilengkapi oleh nikmat wad'i, nikmat secara bertahap berupa kesehatan, kekuatan, ilmu, rezeki dan sebagainya. Lalu yang keempat, jalan rezeki yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran untuk kita adalah rezeki yang kita peroleh melalui istighfar, minta ampun kepada Allah. Dalam surat Nuh ayat 10-12 Allah katakan bahwa, kata Allah, minta ampunlah kamu kepada Allah. Niscaya Allah akan ya menurunkan hujan dari langit. Allah akan berikan kita kekayaan dan Allah akan berikan kita keturunan. Artinya salah satu cara untuk mendapatkan rezeki dari Allah adalah perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Boleh jadi rezeki kita sulit karena dosa kita kepada Allah sehingga terhalang rezeki kita. Lalu yang kelima, jalan rezeki yang kita dapatkan dari Allah adalah rezeki karena menikah. Ini orang kalau sudah punya kemampuan, maka sila dia untuk menikah. Jangan kita jadikan alasan kemampuan ekonomi kita belum mapan lalu kita takut untuk menikah. Allah sudah janjikan dalam surat An-Nur ayat 32. Kata Allah, ya, maka Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antaramu, kata Allah. Dan juga orang-orang yang menikah yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kata Allah, jika mereka miskin, maka Allah lah yang akan memberi kemampuan rezeki kepada mereka dengan karunia-Nya. Nah inilah arti ayat An-Nur ayat 32. Di sana Allah titipkan pesan kepada kita bahwa melalui pernikahan inilah jalan salah satu juga untuk membuka rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat kita ikhlas karena Allah, menikah karena takut berbuat dosa, berbuat maksiat, dan juga menikah karena menjalankan sunnah Rasul. Insyaallah rezeki akan terbuka. Yang keenam, jalan rezeki yang akan kita dapatkan dari Allah, Allah jelaskan dalam surat Ibrahim ayat ke-7, yaitu karena kita selalu pandai bersyukur atas nikmat Allah. Orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah, Allah pasti akan tambah terus nikmat kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukuri nikmatku, kata Allah, pasti akan aku tambah nikmat kepadamu. Dan bila kamu kufur terhadap nikmatku, kata Allah, akan aku memberikan kamu azab yang pedih. Artinya orang-orang yang pandai bersyukur, dia akan selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketujuh, jalan untuk mendapatkan rezeki dari Allah adalah dengan kita bersedekah dengan ikhlas. Bersedekah dengan ikhlas ini adalah salah satu cara untuk memperoleh rezeki dari Allah. Karena Allah telah janjikan dalam surat Al-Baqarah ayat 245 dan ayat 261 bahwa orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas, Allah akan jamin, Allah akan melipat gandakan rezeki kepadanya. Bahkan Allah akan ganti setiap infak sedekah yang kita berikan sampai 700 kali lipat. Allah umpamakan seperti orang yang menanam satu biji padi, tumbuh satu tangkai, satu batang tumbuh, lalu dia punya 7 tangkai, masing-masing tangkai yang 7 itu berbuah 100, artinya 700, bahkan lebih dari itu, kata Allah. Inilah hebatnya orang yang bersedekah dengan ikhlas, mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, Allah katakan jalan untuk memperoleh rezeki dari Allah adalah rezeki karena usaha dan kerja keras. Ikhtiar, kerja keras. Maka Allah katakan dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-10, فَإِذَا قُدْيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبَتَعُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila kamu selesai sholat, selesai berzikir dan berdoa kepada Allah, silakanlah bertebaran kamu berusaha di muka bumi untuk mencari rezeki Allah, mencari karunia Allah. Artinya setelah kita berdoa, ada usaha. Kita singkat dengan duit, doa, usaha, iman, dan tawakal. Inilah jalan untuk memperoleh rezeki dari Allah, kerja keras kita. Orang-orang yang berpangku tangan, orang-orang yang malas, tentu dia akan sulit rezekinya. Maka jangan kita salah pemahaman, mengatakan kita hidup miskin, kita bodoh karena takdir Allah. Belum tentu. Karena Allah sudah katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib seorang, nasib satu kaum, satu keluarga, satu bangsa, kecuali bila dia bersungguh-sungguh untuk merubah nasibnya. Kesungguhan, man jadda wajada. Siapa yang bersungguh pasti dia sukses. Di sinilah letak kerja keras kita, usaha kita. Maka kita berusaha secara maksimal untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Mudah-mudahan delapan jalan yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mampu untuk melaksanakan semua rukun Islam yang lima itu. Kita bisa berzakat, kita bisa melakukan ibadah haji dan umroh. Karena ini membutuhkan rezeki, membutuhkan uang, membutuhkan ya nikmat yang luar biasa. Dan insya Allah, bila ini kita lakukan, Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustadz Haji Salmadius dengan judul 8 Jalan Rezeki dari Allah yang dikatakan dalam Al-Quran. Pendengar, selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu imam yang adil dan pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung berbagai zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. Zat gizi ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air yang masing-masing memiliki fungsi spesifik di dalam tubuh. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat tersebut akan menyebabkan gangguan kesehatan loh. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi tentunya akan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, jangan lupa perhatikan pola makan dan pastikan bahwa makanan yang dikonsumsi seimbang serta bervariasi.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Komisi 10 DPR RI menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada Michelle Lee Baker dan Luke Anthony Vickery. Persetujuan diputuskan dalam rapat kerja bersama Menpora dan PSSI di gedung DPR RI. Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani. Sementara itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir hadir mendampingi anggota EXO PSSI Vivin Cahyani Sungkono, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengapresiasi dukungan DPR RI terhadap proses tersebut. Menurutnya langkah itu menunjukkan kolaborasi nyata untuk memperkuat sepak bola nasional. Erick juga memastikan PSSI akan menjaga kepercayaan tersebut melalui kebijakan yang terukur. Ia mengatakan pembinaan pemain lokal tetap menjadi bagian penting pembangunan sepak bola, dan ia juga menilai kedua pemain dapat menambah kualitas dan kedalaman skuad Garuda. Kehadiran mereka juga diharapkan mempercepat transfer pengetahuan kepada pemain lokal. Pixar kembali menghadirkan petualangan terbaru para mainan ikonik lewat Toy Story 5. Film animasi keluarga ini mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan modern. Disutradarai oleh Andrew Stanton, Toy Story 5 menghadirkan kisah emosional dan penuh petualangan. Ceritanya menyoroti perubahan kebiasaan anak-anak di era teknologi digital. Bonnie kini telah berusia 8 tahun dan mulai tumbuh besar. Perhatiannya perlahan beralih dari mainan menuju perangkat pintar bernama Lily Pad. Kehadiran Lily Pad membuat Woody dan kawan-kawannya merasa tersisi. Mereka mulai mempertanyakan peran mereka dalam kehidupan Bonnie. Film ini juga memadukan humor, petualangan, dan momen emosional khas Pixar. Ceritanya juga menyoroti hubungan anak-anak dengan teknologi modern, dan Andrew Stanton juga kembali dipercaya mengarahkan film kelima waralaba legendaris tersebut. Film produksi ini ditangani Pixar Animation Studios bersama Disney, dan pengisi suara film ini meliputi Tom Hanks, Tim Allen, dan John Cusack. Hadir pula Annie Potts dan Tony Hale, Greta Lee, Craig Robinson, Conan O'Brien, dan Ernie Hudson. Film aksi The Furious menghadirkan kisah penuh ketegangan dan emosi. Cerita ini mengangkat perjuangan seorang ayah yang menghadapi kejahatan terorganisasi. Mengusung genre aksi, kriminal, dan thriller, film ini juga menawarkan pertarungan intens. Kisah keluarga yang menyentuh menjadi kekuatan utama dalam ceritanya, dan ceritanya juga berpusat pada Wang Wei, seorang ayah yang hidup sederhana dan kebahagiaannya hancur setelah putrinya Rainy diculik di sindikat perdagangan anak. Berbagai cara ditempuh Wang Wei untuk mencari bantuan dan keadilan, namun upaya terhambat oleh situasi yang tidak berpihak kepadanya. Film ini disutradarai Kenji Tanigaki, sineas yang dikenal lewat karya laga ternama. Produksinya melibatkan kolaborasi kreatif lintas negara dari Asia. Deretan pemain meliputi Shi Miao, Joe Taslim, Yang Enyo, dan Yayan Ruhian. Film ini juga dibintangi Ji Jayanin, Brian Lee, Joy Iwanaga, serta Sahajak Buntanakit. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kita sudah di Music Live Show. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali. Ini
0: dia, Syarafi.
1: Halo. What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Enggak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan? Ya
2: sih.
0: Kita
1: keren-keren
0: sekali.
1: Bener. Ada Syarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih, Dewi lebih challenging sih.
0: Iya. Apa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, oh, iya. Mampir lo. Katanya lo siaran dari sana kalau
0: ya. Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Syarafi?
2: It's been good, alhamdulillah. I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Okay.
2: So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Okay.
1: Tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya, ada barangnya soal di depan.
0: Ini kelihatan sih di in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Syarafi.
1: Apa tuh?
0: Syarafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia sih. Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Yeah. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
2: Di blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, yeah, sumpah, serem sih.
0: Terus kayak bener, main.
1: Wow.
0: Jadi Syarafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lo? Ya, apa gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajarin tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang
2: ngetren. Sepeda ngetren.
1: Sepeda
0: lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Bener.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Syarafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih katanya nih.
0: Benar. Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal, setelah itu gue ketemu Karini. And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alternate version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana? Gimana ceritanya?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya. Ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B.
0: Okay.
2: Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini. Kira-kira siapa ya? And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave.
0: Okay.
2: Jadi pas banget.
1: Yeah.
0: Wah, bisa gitu ya?
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu lu yang lain gitu yang lu pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lu kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya.
1: Unik sebenarnya.
0: Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version
1: dan macam gitu. Maksudnya apa maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one-sided. Selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Oke. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Yeah. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang ini zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya. Mm-mm. Gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Oke.
2: Maksudnya kayak apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayak Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan, sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood. Akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, quote unquote, tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali. Karena dia takut. Gitu.
2: Benar.
0: Ketemu Edit sekali, red flag.
1: Aduh.
2: Apa sih red flag?
1: Masa langsung gitu. Masa langsung gitu.
0: Apa red flag lo, Edit?
1: Aduh, red flag gue. Apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya.
1: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget ya. Surprise gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
1: Oke.
0: Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
1: Oke.
0: Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
1: Oke.
0: Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: Jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside. Tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey.
1: I see.
0: Mungkin lo harus dipaham reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja ya. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih
0: lovey-dovey kan?
1: Iya kan?
0: Kalau lo gimana, Vi?
2: Gue apa ya, gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu. Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu
1: tuh. Oh iya sih, bener sih.
0: Berarti sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger, mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar nggak salah paham tentang Raffi, asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah gue nggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio Oktober. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard buat gue.
0: Untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Benar.
0: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya sangat paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nantinya langsung mau putar aja.
1: Boleh kali ya. Mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman berdua. Kalau gitu langsung aja ini dia, Salah Paham lagi.

0: Alright, welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syahrafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
1: Salah Paham Lagi.
0: Barengan sama Rini Wulandari ini.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi asli.
1: Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Nah, itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu enggak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolog ke Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gua kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Gak ya? Kayak enggak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Oke.
2: Dan and honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time tuh penting banget.
0: Penting. Mm-hmm.
1: Jadi kayak yaudah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya.
0: Betul. Biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya. Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat. Ya, gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi. Itu yang penting sih.
0: Wow.
1: Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget tapi kayak nggak enak lagi terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong, lo pengen ketemu kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu loh. But like always be prompt about it gitu loh, karena kayak I think life is too short buat lo always pretending gitu
1: untuk jadi orang lain.
0: Capek bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu, kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak, ngomong memang gampang.
0: Ngomong memang gampang ya. Bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar.
0: Bener. Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik ada ini nggak sih insight nggak sih?
2: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay.
2: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue nggak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas nyanyiin kayak oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: I was like holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana sih. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste. And itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian. Maybe that's the word, but like
1: tapi
2: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man. It's just there gitu loh. Style she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju nggak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya. Kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju bang?
2: Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet. Mm-hmm. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda.
2: Sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Yeah. Penting juga. Kalau menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Ya penting juga sih. Tapi gue nggak tau, gue harus lihat dia gitu,
1: karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
0: Yeah.
1: Cinderella.
0: Yeah.
1: Terus habis itu Titanic.
0: Nah,
1: betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam. Yeah, yeah, nyambung. Gak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh, berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Iya.
0: Nah, akhirnya ya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah, betul. Itu dia.
1: Makanya ini salah paham ini penting sih.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
0: Itu dia.
1: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya Mabro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini, ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Aduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Kok Syahrini sih? Itu
1: apa sih? Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Oh, benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
0: Iya juga.
1: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman.
2: Thank you. Masuk tuh. Masuk tuh.
1: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi, boleh dimasukin aja ya.
0: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gue juga gak tahu.
2: Masuk tuh.
1: Gokil. Joshua, kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman-teman berdua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Maksudnya abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat. Yeah.

0: Alright, yes. Kita masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game. Abis ini seru-seruan lagi. Tapi betul? Ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh ya.
0: Oke. Kita akan main satu game. Mm-hmm. Jadi gamenya adalah apa ya nama game ya?
1: Apa?
0: Mungkin what do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Mm-hmm. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja what do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Ini kan menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya, benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Ya, gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh,
2: gue sangat senang

0: Lelang, lelang. Lelang gimana?
1: Kalau lelangnya mobil langsung mungkin aja.
0: Wah, seru juga tuh.
2: Seru banget kayaknya.
0: Seru, bagus, bagus, mantap, mantap, mantap, mantap. Enggak apa-apa kalau mobil kayaknya dilelang banyak. Banyak, banyak, banyak gitu. Nah, tapi ya itu kalau nge-trif ya pasti udah terbiasa itu, iya, ya. Kan? Tapi ini juga kita yang ikutan lelang bukan berarti kita suka nge-trif juga.
1: Betul.
0: Pokoknya kita semua harus aware aja gitu ya. Tapi memang lelang itu ada biaya tambahannya kah? Atau di barang-barang tertentu ada biaya tambahannya?
2: Nah, biaya tambahan itu biasa di barang-barang tertentu kak. Kayak barang kayak pajak kendaraan segala macam gitu kan pasti ada biayanya gitu untuk balik nama.
0: Oke, okay.
1: Kayak yang ada pajak-pajaknya gitu Kak biasanya kayak properti, BPH, yang ada kayak BPHTB-nya. Yeah. Nah, itu tuh biasanya tuh kalau misalnya udah ada pajak, nah disitulah nanti ada biaya tambahannya biasanya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi tuh misalkan nih kita dapetin helm di harga 240.000. Nah, ternyata ada biaya tambahan karena dia kena pajak dan segala macam.
1: Kena PPN nih Kak.
0: Nah, itu kena, beda lagi tuh gitu. Yeah. Jadi tuh ya kayaknya kita harus menyiapkan dana lebih dana gitu lebih. Ya, karena dia ada pajaknya dan segala macam gitu. Dan itu kita juga harus cari tahu apakah ini barangnya termasuk yang ada biaya tambahannya atau enggak. Gitu.
2: Harus di riset dulu kan.
0: Riset dulu, beli. Betul, betul, betul. Karena takutnya kayak, lah kan saya udah dapetin 240.000 kan saya bayar lagi. Nah, itu biasanya nanti takutnya ada kolom komplain yang seperti itu kan. Betul, nah, kan? Jadi itu kita emang apa dulu ikro dulu. Baca dulu, cari tahu dulu gitu. Kadang banyak dari kita yang kayak oh ya udah nih langsung-langsung aja tanpa tahu dulu.
1: Nah, itu FOMO tuh Kak.
0: Nah, yang FOMO-FOMO tuh biasanya sering-sering. Yeah. Sering tuh. Kamu belanja di mana aja juga kan kayak gitu tuh produk. Coba deh kalau kita baca di e-commerce nih. Sering nih ibu-ibu tuh komplain kenapa yang dia pesan tidak sesuai dengan barang yang datang. Dia enggak baca dulu deskripsi produknya. Dia cuma lihat, "Hah, kayaknya cocok deh." Kayak lihat, "Ah, oh, cocok nih. Udah deh pesan aja gitu." Tapi baca dulu deskripsi produknya dan cek dulu tuh ini apa review, rating juga, reviewnya apa gitu. Jadi kita harus apa dulu cari tahu dulu ya teman produk. Apapun barang yang ingin kamu beli gitu.
1: Termasuk
0: ya.
1: Termasuk pasangan mah Kak, jangan melihat dari covernya. Harus melihat dari hatinya dulu. Kak.
0: Betul, karena hatinya kan enggak bisa dilelang nih. Jadi kita harus ini harus cek dulu. Cek dulu, harus memastikan dulu. Betul ya Reki ya. Ah Reki kayaknya pengalaman banget ya.
2: Oh, emang pengalaman banget sih Reki Kak.
0: Kayaknya ah tahu banget ya, memang harus ini. Ah jurusan mana?
1: Apa Kak?
0: Aduh. Apa itu akan kita lelang juga?
1: Oh, jangan lagi Kak.
2: Jangan
0: ya.
2: Udah hak milik ya.
0: Oh, udah hak milik. Asik. Tapi dia nyuruh aku. Tapi Reki menyuruh aku lelang. Oke deh teman Pro 2. Tapi ya itu kalau ikutan lelang juga kayak yang disampaikan Reki tadi, yang namanya pembayarannya juga harus segera diselesaikan ya.
1: Yeah.
0: Karena aku tuh sempat lihat headline berita beberapa waktu lalu kalau nggak salah ya teman Pro 2. Lelangnya ini adalah lelang barang sitaan negara. Ternyata yang menang lelang itu kabur. Maksudnya kabur tuh udah nggak ada kabar lagi aja gitu. Jadi tuh barang yang dia lelang.
2: Yeah.
0: Ya enggak, gimana dong, dia udah menang nih. Harusnya dia lunasi. Tapi dia enggak ada kabar, kayak ghosting.
1: Waduh, oh, kena ghosting ya kan.
0: Ghosting. Nah, itu kan barangnya berarti ya cancel kan ya, berarti
2: cancel.
0: Berarti dia enggak dapat juga dapet, kan.
2: Dan duit yang
0: 20%
2: tadi. Buat negara.
0: Buat negara berarti tukan rugi. Tukan rugi gitu. Jadi itu memang ya kalau kamu memang niat ikutan lelang tuh memang harus disegera diselesaikan. Karena biasanya dari apa ya, dari ininya sendiri tuh kan ada ini ya, ada tenggat waktu untuk pembayaran ya.
1: Biasanya ya.
2: Ada tenggat waktunya Kak.
0: Oke. Biasanya ada tenggat waktunya juga teman Pro 2, dan itu juga harus segera dibayarkan. Pastinya jangan hilang, jangan ghosting. Tapi itu kayaknya ada mungkin lah ya lelang-lelang yang kayak gitu. Maksudnya itu yang udah ikutan menang hilang orangnya.
2: Waduh.
1: Pasti ada sih Kak.
0: Kayaknya ada sih.
1: Biasanya tuh kurang persiapan nih Kak. Kalau misalnya dia udah tahu nih dia bakalan ikut lelang, tapi dia tuh uangnya pas-pasan. Nah, pas nanti dia tuh pas ikut apa tuh sesi tawar menawarnya, dia tuh kayak berani-beranian nih, kayak dia nawar di harganya tertinggi, tapi kiranya nggak sadar diri kalau kantongnya nggak segitu dananya.
2: Jangan lupa cek rekening ya.
0: Nah itu juga ini, jangan karena merasa jangan kalah nih, jangan kalah. Atau mungkin ada orang-orang yang iseng-iseng juga kali ya, kayak nah habis ini pasti ada lagi gitu, ternyata udah nggak ada. Sampai di dia mentok harganya gitu. Jadi,

0: Itu ingat juga teman pro 2, cek dulu rekeningnya rekening sebelum ikut lelang gitu ya. Oke deh teman pro 2, jadi kita udah ngebahas soal lelang tuh udah banyak banget yang kita bahas gitu ya. Semoga ini juga bisa menambah insight kamu juga nih teman pro 2 soal lelang ya. Buat kamu yang gak tahu dan gak ngerti, tadi kita udah share juga cara-caranya dan do and dance-nya gimana gitu ya. Semoga ini juga bisa bermanfaat buat kamu. Tapi nih sebelum kita close, dari Reki sama Rifki, apakah ada updatean lagi nih dari komunitas? Ada kegiatan lainnya kah atau gimana?
1: Oke kak, terkait updatean kegiatan dari komunitas ini sendiri, direncanakan, proyeksikan itu di bulan depan itu bakalan ada kegiatan yang, kalau kemarin kan kegiatannya mungkin lebih yang ke formalnya. Nah, mungkin nanti di bulan depan itu insya Allah bakalan diadakan kegiatan-kegiatan yang kayak bonding antara sesama member. Dan tentunya itu bakalan bisa diikutin oleh mereka yang sudah terdaftar sebagai member. Makanya bagi pendengar radio RRI Pro 2 yang belum terdaftar sebagai member komunitas, segeralah mendaftar, karena batas usianya itu dari 18 sampai 30 tahun. Jadi kakak mungkin masih bisa tuh kak
0: ikutan komunitas ya. Oke. Baiklah, tapi sebelum kita close, dari Reki sama Rifki, ada yang mau disampaikan dulu, ada closing statement kah atau ada yang mau disampaikan untuk teman-teman Pro 2?
1: Oke kak, mungkin oke dan
0: aku berkali-lempar lagi.
1: Soalnya kami lagi menyatukan satu pikiran.
0: Oh ya, gitu.
1: Selaras,
0: oh ada selaras. Ini ya.
1: Ada sinyal-sinyal.
0: Oh sinyal-sinyal ini bisa dilihat sih. Kalau di sini bisa dilihat teman program.
1: Jadi mungkin sedikit ya kak dari aku, mungkin kalau misalnya para pendengar radio ingin melakukan ikut kegiatan lelang, yang pastinya itu seperti yang udah kami sampaikan, harus awareness dengan apa yang bakalan diikutin, dan juga harus siapkan semua hal, terus waspada terhadap hal-hal yang nanti itu bisa berbau kepada scamming ataupun yang bisa merugikan diri sendiri ataupun nanti kalau misalnya mahasiswa merugikan duit dari orang tua. Jadi itu harus perlu diperhatikan. Terus juga semisalnya kita udah niat untuk melakukan sesuatu, lakukanlah sampai akhir, jangan menghilang di akhir, karena tentunya bakalan merasa di ghosting itu tidaklah enak. Jadi jangan memberikan harapan kepada siapapun kalau misalnya ketika ingin memberikan harapannya itu sudah ada niat buat meninggalkan.
0: Oke. Wah, ini kayak yang terakhir kayaknya curhat ya.
2: Curhat nih, dalam banget nih,
0: dalam banget. Ayah, jangan ini kalau ini mau meninggalkan gitu, jangan ngasih harapan.
1: Betul.
0: Asik. Kayak pengalaman ya.
2: Pengalaman kayaknya. Pengalaman banget nih ceritain tadi nih.
0: Ya kayaknya dari hati banget. Dari hati. Oke nih teman Pro 2, itu dia tadi obrolan kita barengan sama Reki dan Rifki juga di malam hari ini dari komunita. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir di Pro 2 malam hari ini. Thank you banget juga udah share soal lelang nih barengan sama kita malam hari ini. Sukses terus untuk komunita dengan segala kegiatannya, dan kita ketemu lagi bulan depan.
1: Betul.
0: Ya, dengan apa materi yang berbeda lagi pastinya teman Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2, abis ini masih banyak yang seru-seru, jadi jangan kemana-mana dulu. Stay terus barengan sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: points. Manchester City is still alive here.
1: Pengen lanjut kuliah, tapi kerjaannya padat, biayanya juga harus dipikirin kan? Aduh, kayaknya bakal susah deh.
2: Siapa bilang susah? Sekarang ada Universitas Terbuka atau UT. Sebagai perguruan tinggi negeri, UT memberikan akses kuliah yang lebih fleksibel dan terjangkau. Proses belajarnya bisa secara online, tatap muka, maupun blended learning. Jadi cocok untuk pekerja, ibu rumah tangga, maupun masyarakat di berbagai daerah.
1: Wah, menarik juga ya. Terus pilihan jurusannya banyak nggak? Jadi tetap bisa kuliah sambil kerja?
2: Tentu aja bisa. Di UT ada 4 fakultas dengan lebih dari 50 program studi. Mulai dari diploma, sarjana, hingga pasca sarjana. Terakreditasi dan tersedia alih kredit bagi yang ingin melanjutkan studi.
1: Wah, cocok banget tuh buat aku.
2: Nah, saat ini UT Padang membuka pendaftaran mahasiswa baru sampai Juli 2026. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.admisi-sia.ut.ac.id. Info lengkap kunjungi www.padang.ut.ac.id atau telepon 0811-660-1414. WhatsApp 0812-51-3366 atau bisa juga dari IG @ut_padang.
1: Gak ada alasan lagi buat nunda kuliah.
2: Universitas Terbuka Padang, kuliah fleksibel, masa depan lebih gemilang. Jangan takut kuliah.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

yang selama ini kutanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

Produa FM, teman terbaik kamu teman Produa. Hai, selamat malam teman Produa. Udah jam 9 ternyata. Yes, kita balik lagi di Kopsteng nih teman Produa. Alias kopi setengah. Emang enak banget cerita pakai Kopsteng sih teman Produa. Cuman apa? Kopinya aja nih enggak pernah ada kita. Tapi ceritanya kita selalu full dong ya sampai di jam 11 nanti teman Produa. Kita bakal sharing bareng juga dan pastinya juga kamu bisa ikutan nih teman Produa. Sekalian mau request lagu juga boleh banget. Langsung aja di 0751274822 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811665908. Bisa di sosial media kita juga di Instagram @rri_produa_padang. Oke deh teman Produa, pastinya malam hari ini kita bakal menunggu cerita-cerita seru kamu ya. Dan kebetulan karena hari ini adalah hari Kamis ya teman Produa. Kamis malam nih identik dengan apa? Horor cenah, cuman ya apa? Kita gak usah ngomongin yang horor-horor banget. Karena hidup kan udah horor duluan nih ya. Kalau kita lanjutin lagi, tambah menakutkan hidup ini. Yaudah teman Produa, nanti kita ngomongin soal yang seru-seru aja. Kebalikannya horor, yang apa yang fun-fun dan menyenangkan pastinya ya. Jadi kita tungguin nih teman Produa. Dan beberapa WhatsApp kamu juga udah masuk malam hari ini di WhatsApp kita nih ya teman Produa. Nah ini aku bacain requestan dulu deh kayaknya teman Produa, karena ini kayaknya nge-WhatsApp untuk request. Jadi boleh banget ya, kita bacain dulu ya. Oke deh teman Produa, ada yang pengen dengerin lagunya Angie Carvalho, ini dari Zulia. Salam kakak, salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya kak. Sama-sama, stay tune di RRI Digital ya kak. Oke, boleh. By the way teman Produa, kamu juga bisa dengerin kita malam hari ini di RRI Digital, juga bisa di frekuensi 90.8 MHz dan juga bisa melalui streaming di rri.co.id. Oke deh teman Produa, ini juga ada satu lagi nih dan ini kayaknya agak tertata banget bahasanya, tapi kita bacain ya. Ini dari siapa sih, coba kita cek dulu. Ini dari Lestari nih, coba kita baca dulu ya teman Produa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bapak ibu penyiar RRI Padang. Wah kebetulan kita masih muda nih, jangan dipanggil bapak ibu. Jangan dipanggil bapak ibu, dipanggilnya apa? Kakak. Kakak ya. Oke deh, semoga selalu sehat dan lancar dalam menjalankan aktivitasnya. Di kesempatan malam ini ibu ingin menitipkan, berarti ini sudah berusia, berarti pengennya dipanggil ibu ya. Oke, ingin menitipkan sebuah lagu untuk diputar, yaitu Melawan Restu dari Mahalini. Terima kasih, semoga RRI Padang senantiasa sukses dan terus menjadi sahabat masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Ibu Lestari, nanti kita puterin ya. Agak aneh sih kita dipanggil ibu gitu ya. Cuman gak apa-apa, ini tergantung sama kamu lagi teman Produa. Pengen kita panggil ibu boleh, asal gak minta uang jajan kita gak apa-apa. Asal jangan diminta uang jajan aja. Soalnya kalau diminta uang jajan, gak bisa. In this economy era semua orang lagi struggling. Jadi jangan minta duit ya. Gak ada mama, gak ada duit. Oke nih teman Produa, jangan kemana-mana dulu, kita puterin dulu requestannya. Nanti kita bakal balik lagi, masih di Kopsteng malam hari ini teman Produa. Kita ke lagu yang satu ini dulu, kita ke Angie Carvalho, Remuk. Enjoy and stay with us.

0: Coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita balik lagi. Oke deh, teman Produa. Ngomongin soal hal-hal yang menyenangkan di dalam hidup ini emang seharus itu sih, teman Produa. Karena kalau kita ngomongin soal yang horor-horor aja, ini bakal bikin kita se-pressure itu. Dan kita tuh jadi berasa kayak, aduh terlalu banyak ya beban hidup ini gitu. Dan akhirnya kita mengeluh lagi. Makanya nih teman Produa, kadang kita juga emang harus mengingat hal-hal baik aja nih di dalam hidup. Nah, mengingat hal baik dalam hidup teman Produa, ternyata itu juga bikin kita jadi orang yang lebih kayaknya bersyukur gitu ya terhadap apa yang kita dapatkan, ya gak sih? Jadi nih teman Produa, hal-hal kecil yang kita dapetin aja tuh itu bisa bikin kita bahagia. Nah, itu juga kita harus syukuri gitu loh. Oke deh, baiklah teman Produa, ini udah ada yang nelfon juga, coba kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam Produa.
1: Selamat malam Produa, selamat malam Rini.
0: Iya, dengan siapa di mana? Tanjudin ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, apa kabar Tanjudin?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Aku juga, alhamdulillah sehat nih.
1: Iya, sebelum ditanyain udah jawab dulu, Man.
0: Betul. Di sana hujan nggak?
1: Nggak, hari ini panas.
0: Oh, panas ya?
1: Iya.
0: Oh gitu, kalau di Padang sih juga kayaknya nggak ada hujan gitu. Masih ya sepanas-panas itu juga lah. Oke deh, sama berarti Tanjudin, kita lagi ngomongin soal hal-hal yang membahagiakan atau yang menyenangkan. Karena ini adalah hal-hal yang kebalikan dari menakutkan alias horor gitu. Nah kalau kamu tuh hal-hal yang menyenangkan atau yang membuat kamu bahagia banget tuh momennya apa sih?
1: Yang simple-simple aja sih.
0: Ya, apa itu?
1: Dengerin radio. Dengerin suara penyiarnya. Dengerin musik atau jalan-jalan santai.
0: Oke.
1: Okay. Minum minuman enak. Mandi itu sih yang semuanya yang tidur itu sih yang simple-simple.
0: Tidur. Iya, ya. Kamu emang kalau tidur tidur itu ya? Maksudnya tidur setidur itu gimana kak? Maksudnya itu kalau tidur tuh emang kayak aduh tidur gitu, ngerti gak? Bukan yang ini deep sleep atau yang light sleep?
1: Iya betul, mungkin bukan cuma aku ya, mungkin semua orang juga kalau tidur kan itu stress gitu, jadi gak ada kepikiran apa-apa kalau kita lagi tidur gitu.
0: Iya sih, betul. Tidur ya emang bikin bahagia tuh kalau emang udah tidur sih. Ya udah deh, kalau gitu untuk nemenin kamu supaya nggak tidur, pengen request lagu apa nih?
1: Alisa Dira masuk nggak, Arin?
0: Siapa?
1: Alisa Dira masuk nggak?
0: Kayaknya sih masuk ya. Coba Aisyah Dira ya.
1: Alisa Dira.
0: Oh Alisa. Bentar deh aku. Tadi udah kita puterin. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Oh, udah keputar.
0: Mau lagu lainnya?
1: Iya. Kalau barat dari Becky Hill. Yang Remember.
0: Siapa?
1: Becky Hill, Remember.
0: Becky Hill, Remember. Coba Becky Hill, Remember. Coba kita cari dari judulnya aja kali ya. Soalnya ya, ada
1: sama David Guetta sih, dia sama David Guetta.
0: Remember dari Becky. Ah, gak ada Becky Hill yang Remember.
1: Oh, gak ada. Alan Walker.
0: Alan Walker yang mana?
1: Yang itu apa, Call Habits.
0: Bentar, kita coba cari dulu ya, Alan Walker ya?
1: Ya, Habits.
0: Yang judulnya?
1: Oh, Habits.
0: Habits.
1: Yang soundtrack film itu.
0: Kayaknya juga gak ada deh ini. Dancing when I grew up, Barcelona, who I am, heart over mine. Kayaknya juga gak ada nih Alan Walker.
1: Imagine Dragons.
0: Yang mana? Imagine Dragons. Yang
1: follow you.
0: Oke, coba ya. Kita cari dulu. Follow you. Ada ya? Follow
1: ada,
0: you.
1: Ada.
0: Oh, yaudah. Follow you ya.
1: Follow you.
0: Yaudah. follow me deh kalau gitu. Oke deh, mau disalam-salamin buat siapa?
1: Buat Rini aja kalau di Pro 2. Oke, buat Rini, jaga kesehatan.
0: Iya, thank you. Bye bye.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tanjudin nih, teman Pro 2. Hal yang menyenangkan dengerin radio gitu ya, terus dengerin penyiarnya. Dengerin aku. Aduh, thank you banget nih Tanjudin. Ada Imagine Dragon, follow you. Ya udah, habis ini kita puterin ya, teman Pro 2. Next, next, next. Ini juga udah ada yang masuk lagi nih, teman Pro 2. Kita coba angkat dulu deh teleponnya ya. Coba kita sapa dulu nih. Halo, selamat malam Pro 2. Iya, dengan siapa di mana?
2: Salam kenal dari Nana di Belimbing, Kak Rini.
0: Nana di Belimbing. Wah, aku iya. Di Jambu nih.
2: Gimana Kak Rini?
0: Ya udah, aku enggak jadi deh bacanannya. Nana di Belimbing, apa kabar Nana?
2: Sehat, puji Tuhan sehat.
0: Oh gitu, lagi di Belimbing, di Belimbing gak tuh, di Belimbing gimana cuacanya? Kadang tuh beda sama Sudirman deh.
2: Di sini kayaknya cerah lah, cerah, aman terkendali deh kayaknya malam ini.
0: Aman terkendali, karena ada Nana di sana ya, yang mengendalikan cuacanya.
2: Yang mengendalikan benar-benar. bukan.
0: Oh, gitu.
2: Nanti jadi itu dong, avatar pengendali udara.
0: Iya, siapa tahu, siapa tahu. Siapa tahu. Eh, by the way, Nana, kita lagi ngomongin soal ini nih, hal yang paling menyenangkan buat kamu deh, yang bikin kamu bahagia gitu. Karena ini kan kebalikannya hal-hal yang menakutkan alias horor gitu ya. Jadi kita ganti sama hal-hal yang menyenangkan nih. Buat kamu apa hal-hal yang paling menyenangkan?
2: Menyenangkan apa ya? Sebenarnya dikasih kesempatan bisa hidup sehat lagi sih Karini.
0: Oh gitu, karena sebelumnya gimana?
2: Sebelumnya kan sebenarnya Nana tuh penderita diabetes.
0: Mm-hmm.
2: Dari usia muda.
0: Oh, kalau boleh tahu, oh dari kecil?
2: Iya, dari karena keturunan dari mama.
0: Oh gitu. Oke oke oke. Nah jadi, sekarang kondisinya?
2: Sekarang kondisinya karena kontrol rutin terus ke rumah sakit, gula darah, hipertensi itu udah normal. Hmm. Cuman kan kalau diabetes itu komplikasinya yang berbahaya.
0: Betul.
2: Nah komplikasinya itu udah merembet ke, gak usah lah ya disebutin ya, nanti horor juga jadinya.
0: Oh gitu, iya. Oh jadi itu... Oke. Jadi dia tuh menyebar ke bagian-bagian tubuh yang lainnya gitu ya?
2: Benar, jadi harus minum obat tiap hari, rutin berobat tiap bulan. Tapi waktu itu udah sampai hampir drop banget.
0: Mm-hmm.
2: Jadi waktu itu kan kalau orang diabetes itu kan pengatur kadar gulanya yang rusak kan.
0: Mm-hmm, betul.
2: Jadi dia bisa tinggi-tinggi banget atau rendah-rendah banget.
0: Mm-hmm.
2: Jadi pas rendah itu cuma 36
0: mm-hmm.
2: kadar gula darahnya dan itu sampai blackout.
0: Itu di usia berapa?
2: Di usia 20-an. Okay. Di usia pertama kali di usia 4 tahun. Yang kejadian kayak gitu.
0: Mm-hmm.
2: Nah, setelah itu pas sekolah juga sering-sering kayak gitu. Jadi mungkin keluarga ini enggak perhatian dengan penyakit kayak gitu. Dia pikir ya anaknya lemah aja mungkin kayak gitu. Kan. Ternyata udah besar. Waktu itu mau masuk kerja kan medical check up tuh.
0: Mm-hmm.
2: Nah di sana ada ketahuan ternyata ada diabetesnya dan ketika diulang cek lagi memang betul memang ada diabetesnya.
0: Okay.
2: Nah itu di usia 20-an baru-baru ini.
0: Oke.
2: Nah jadi itulah istilahnya sempat kayak mungkin harapannya tuh waktu keluarga bilang mungkin gak ada harapan waktu itu mm-hmm. dan mereka udah panik, semua panik kayak gitu. Tapi ternyata ya puji Tuhan dikasih kesempatan kedua untuk bisa hidup lagi dan sekarang memang berjuang untuk sehat.
0: Mm-hmm.
2: Terus juga sering sharing ke anak-anak muda yang lain kalau diabetes itu tidak hanya menyerang orang tua mm-hmm. atau yang sudah berumur, tapi anak muda juga bisa kena. Jadi memang harus kita aware dengan kesehatan kita sendiri dari sekarang, jangan sampai nanti udah tuanya ada kena diabetes gitu.
0: Oke.
2: Jadi itu kesempatan untuk sharing ke orang-orang itu rasanya tuh happy. Jadi orang bisa apa ya namanya menjaga pola makan, pola hidup mereka dari sekarang kayak gitu, Kak Rini.
0: Oke.
2: Oh iya Kak Rini, tadi Tajudin itu dari Sulawesi Utara ya kalau nggak salah.
0: Ya? Betul.
2: Nah, kalau Papa Nana dari Sulawesi Selatan. Salam kenal untuk Tajudin.
0: Oh gitu, ya. Jadi aku Nana Papa sekarang juga stay-nya di Balimbing yang orang Minang siapa? Mama.
2: Kenapa?
0: Terus sekarang stay-nya di Bali, di Belimbing itu karena mama yang orang sini?
2: Iya, mama orang Padang, lahir besar di Padang. Karena juga lahir besar di Padang.
0: Oke.
2: Mama, papa udah gak ada, udah meninggal.
0: Oke. Nana, strong banget.
2: Oke, makasih Kak Rini.
0: Wow.
2: Hari ini juga harus jaga kesehatan dari sekarang, jangan sampai lupa sama istilahnya kalau makan malam jangan sampai lewat jam 7 yang kayak gitu.
0: Ya benar-benar harus dijaga ya pola makannya juga gitu ya. Oke. Kalau di umur sekarang nih ketika kan Nana juga udah tahu kondisinya itu pantangan-pantangannya apa kalau buat Nana nih sekarang?
2: Sebenarnya sekarang Nana ada 3 diet. Diet rendah kalori untuk diabetesnya, diet rendah lemak untuk empedu, batu empedunya, sama diet rendah protein untuk ginjal.
0: Oke.
2: Jadi memang udah banyak banget tantangannya hari ini.
0: Iya.
2: Jadi makannya memang makan ditimbang, ditakar, terus yang direbus atau dikukus itu lebih bagus kalau untuk Nana sendiri ya kayak gitu.
0: Oke. Oh Nana, you're struggling a lot ya berarti ya. Ada banyak hal berarti yang ya pokoknya untuk bisa survive, untuk bisa berbagi sama kita di malam hari ini aja tuh kayaknya butuh ini ya. Kalau mungkin orang-orang biasa kita akan sangat butuh effort, butuh apa ya, butuh keyakinannya tuh kayak yang gimana gitu. Tapi Nana malam hari ini cerita sama kita, thank you banget Nana. Terima kasih sudah kuat ya Nana. Aku juga yang dengerin ceritanya kayak
2: Terus sebenarnya Nana juga hidup dengan sebelah mata Kak Rini, karena pecah pembuluh darah di mata kiri. Jadi mata Nana cuma ada satu.
0: Ini masih dari impact dari penyakit diabetesnya kan?
2: Iya benar, iya. Jadi kemarin itu kan keponakan Nana tuh, dia kan gak bisa pakai Android lagi. Jadi keponakan ngasih handphone tombol kayak dulu itu. Jadi itulah awalnya sering dengar radio.
0: Oke.
2: Jadi pengen gabung sih kemarin-kemarin, cuman nantilah kapan-kapan deh kayak gitu.
0: Oke.
2: Dengar-dengar aja penyiarnya, ada Kak Rini, Icin, Bang Robi.
0: Betul.
2: Patan, kalau enggak Bang Kopi ya.
0: Iya, betul.
2: Salam semua untuk semua penyiar Pro 2.
0: Iya, nanti kita sampaikan. Oke, nanti kita sampaikan. Nana, thank you banget udah bercerita sama kita malam hari ini. Nana, you're strong, very strong. Karena kita gak pernah tahu, kita dilahirkan di dunia ini ditakdirkannya dengan jalan yang seperti apa. Tapi kayak lagunya lagunya Mariah Carey kalau gak salah. Bukan Mariah Carey deh, lagunya Raisa deh sama Christian Bautista, There's a Rainbow After the Rain. Dan aku selalu percaya untuk hal itu, dan aku yakin juga sama Nana juga akan ada rainbow yang akan indah nantinya untuk Nana. Ya ampun Nana, Nana harus tetap semangat, harus tetap kuat. Kita di sini pasti akan selalu mendoakan. Pokoknya nih kalau ada kesempatannya mungkin di luar sana mungkin, atau kita bisa ketemu kapan gitu ya, kita nggak tahu, siapa tahu mungkin ada momennya juga kita bisa ketemu.
2: Iya benar Kak Rini, mudah-mudahan bisa ketemu.
0: Nana, aku salut banget sama Nana. Oke deh, biar Nana lebih happy malam hari ini, mau request lagu apa nih? Aku bakal putarin lagunya.
2: Sebenarnya lagi pengen denger Nuka, lagu baru Nuka itu Kak Rini.
0: Yang mana tuh?
2: Apa ya judulnya? Pokoknya Nuka yang hari ini apa?
0: Satu hari bersamamu, bukan?
2: Bukan. Apa ya judulnya, lupa pula. Pokoknya dari Nuka yang terbaru.
0: Oke, Nuka ya. Kayaknya belum ya. Dimasukin nih sama MD kita.
2: Oh, belum ya.
0: Iya, kayaknya belum.
2: Pilihin
0: sih.
2: Pilihin aja deh Kak Rini kalau dari Nuka.
0: Apa?
2: Pilihin aja sama Kak Rini, tolong pilihin aja.
0: Oke, Nuka. Nuka sih bagus-bagus semua sih lagunya ya. Mau di... Ya. Pilihin lagu yang mana ya? Bingung juga nih aku jadinya. Pokoknya lagu Nuka ya.
2: Iya Kak Rini.
0: Oke deh, oke. Abis ini ya. Aku puterin ya. Kayaknya lagu yang ini ya. Aja deh. Masa ini, nanti, dan masa depan.
2: Karena itu kayaknya deh.
0: Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya.
2: Ah ya bener itu kayaknya Kak Rini.
0: Yang ini? Wah ya, ini ternyata apa takdir.
2: Iya kan ceweknya itu ya kalau apanya MV-nya itu kan
0: ya ya ya ya abis ini aku puterin ya Nana ya.
2: Oke, makasih Kak Rini, ditunggu Kak Rini. Salam buat semua teman Pro 2 yang lagi dengar.
0: Oke, Nana
2: ya. Selamat malam Kak Rini.
0: Selamat malam, thank you. Oke deh teman Pro 2, barusan ada Nana nih teman Pro 2. Luar biasa banget aku dengerin ceritanya Nana. Aku berharap juga Nana kedepannya juga semakin sehat gitu ya. Dan juga Nana pastinya tetap kuat. Dan untuk kita di luar sana, kita gak tahu nih struggle apa yang dihadapi orang-orang gitu ya. Even orang yang terlihat baik dari luar pun kita gak tahu di dalamnya mereka menyimpan apa. Dan untuk kamu yang di luar sana juga sekarang mungkin lagi ada permasalahannya. Mungkin sekarang lagi sakit juga, lagi tidak sehat kondisinya. Semoga segera membaik gitu ya. At least kita nikmatin dulu hidup ini, walaupun ada banyak hal yang mungkin gak sesuai ya, dan mungkin ada banyak hal yang kayak kita rasa gak sesuai sama kita, dan juga kita bertanya-tanya kenapa ya harus kita yang menjalani ini. Tapi believe me or not, semua takdir kita yang sudah dituliskan itu teman Pro 2 pasti ada bagian indahnya. Jadi tetap semangat nih guys. Oke deh teman Pro 2, nanti aku bakal balik lagi, tapi kita putarin dulu requestannya. Tadi ada Tanjudin, Imagine Dragons Follow You, dan juga ada Nuka yang di request sama Nana, masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. So teman Pro 2, stay enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.
2: Aku selalu salah tingkah saat tidak kamu.
3: Pisang emas dibawa berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
4: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Produa FM, teman terbaik kamu teman Produa. Oke, baiklah kita balik lagi di Kopsting malam hari ini teman Produa. Dan kita ngomongin soal hal-hal yang menyenangkan nih ya teman Produa. Nah, hal-hal yang menyenangkan teman Produa, kayak yang kita bilang tadi, hal-hal sekecil apapun tuh bisa sangat menyenangkan ketika itu memang memberikan impact atau memberikan apa ya, memberikan kesan yang sangat luar biasa untuk diri kita. Nah, misalkan nih teman Produa dengan hal kecil aja, contohnya kayak kamu pergi makan apa misalkan makan seblak gitu. Setelah sekian lama mungkin ya, terus kamu pengen makan seblak, terus kamu makan seblak. Nah, itu udah sebahagia itu gitu loh teman Produa. And aku juga pernah ada di momen-momen itu tuh kayak teman Produa kayak sepengen itu banget makan donat, dan donatnya tuh harus dari ada lah tokonya gitu ya, dan harus coklat kacang gitu ya. Dan ketika bisa dapetin itu kayaknya berasa kayak wah, this is the real happiness ever. Padahal cuma makan donat gitu. Jadi tuh teman Produa, kita enggak pernah bisa expect juga apa yang bikin kamu bahagia, apa yang bikin mereka bahagia gitu. Karena enggak bisa disamain ya. Karena masing-masing kita tuh pasti punya perspektif yang berbeda, punya referensi yang berbeda, dan juga punya feel yang berbeda gitu. So teman Produa, kita juga mau dengerin kalau versi kamu kayak gimana gitu ya. Hal-hal yang menyenangkan menurut kamu teman Produa, apa aja nih yang bikin kamu bahagia? Boleh banget untuk di-share di 0751 27482, atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 66 55 908. Bisa di sosial media kita juga di Instagram @rri_produapadang. Oke deh teman Produa, ngomongin soal hal-hal yang membahagiakan, mari kita coba ikro dulu nih teman Produa. Oke, selamat malam Rini, malam juga. Hal yang menyenangkan, sekadar keliling kota aja kayaknya udah seru deh. Setuju. Keliling kota ya, keliling kota Padang, asik. Seru banget tuh teman Produa. Tapi kalau gak panas ya, itu lagi tuh. Kalau panas apa, aduh gimana nih, terlalu panas. Tapi tergantung, kamu pergi pakai motor atau pakai mobil. Kalau misalkan pergi pakai mobil, nggak apa-apa kan ada AC gitu ya. Tapi kalau pakai motor, memang harus bertemu cahaya matahari langsung gitu ya kan ya teman Produa. Jadi lebih protektif aja terhadap apa, terhadap diri ini ya nggak sih, kayak tangannya, kaki kita yang akan kebakar karena cahaya matahari, wajah kita. Nah itu dia tuh teman Produa. Tapi mungkin ada juga nih teman Produa yang berkeliling kota pakai ini kali ya, TP alias Transpadang. Atau juga mungkin pakai angkot sih, gak apa-apa juga. Enak juga kan, maksudnya mobil juga itu, jadi gak panas. Yang panas kan kalau pakai motor ya gak sih teman Produa. Tapi itu teman Produa, kan aku tuh sempat lihat di stasiun-stasiun kayaknya di Pulau Jawa sana ya teman Produa. Sekarang kan udah ada stempelnya buat journaling gitu nggak sih? Nah, jadi aku sempat lihat story teman-temanku yang ada di sana teman Produa. Jadi mereka tuh kayak dari stasiun A ke stasiun B, mereka naik kereta, terus mereka dapetin stempel gitu deh, stempel dari stasiunnya masing-masing, dan itu bisa buat journaling juga. Itu kayaknya seru banget deh teman Produa. Kayaknya di Padang kita juga harus bikin spot-spot ini nggak sih? Spot-spot stempel-stempel gitu. Jadi stempel, misalkan kita ke nih teman Produa ada ciri khasnya apa gitu, misalkan kita ke Youth Center ada ciri khasnya apa. Nah itu kayaknya bakal seru juga ya gak sih teman Produa. Atau di stasiun-stasiun pemberhentian Transpadang atau stasiun kereta api, bisa jadi ya teman Produa. Itu bukan di Padang lagi, tapi itu lebih luas cakupannya berarti. Ya kita berhenti di stasiun, karena tuh dari Padang ke Pariaman aja tuh teman Produa, anggaplah kita ke Gondoria gitu kan, itu ada beberapa stasiun yang dilewati. Nah each stasiunnya itu kita juga bisa dapetin stempel-stempel gitu, pasti kayaknya seru banget deh teman Produa. Aduh kita tunggu deh, semoga lah ada gitu ya. Itu kayaknya bikin kita dapetin kebahagiaan juga ya gak sih, itu ngasih kita kebahagiaan juga gitu. Even cuma ngumpulin stempel, kan orang bilang kan cuma ya, cuman buat kita itu punya arti yang berbeda juga gitu loh.

Oke deh teman Pro 2, baiklah next. Aku bacain WhatsApp lagi nih teman Pro 2. Selamat malam. Karini, selamat malam juga. Karini, aku mau ngasih tahu nih kalau hal yang bikin aku bahagia adalah ketika ketaplau karena ngelihat laut. Hehehe.

0: wah, this is it gitu loh teman pro 2. Jadi tuh sebagai orang yang tinggal di Padang, kita juga sangat akan mengakui itu ya teman pro 2. Taplow ketika sunset dan juga ketika sunrise, kita bisa lihat dari Masjid Al-Hakim kayaknya teman pro 2 itu juga pemandangannya juga oke banget. Nah, itu kayaknya bakal seru banget, seru banget, seru banget. Jadi buat kamu nih teman pro 2 yang kayak lagi aduh mumet banget nih dunia, bikin pusing banget nih gitu. Nah, ya udah teman pro 2, coba lihat sunset dan sunrise Taplow. Itu bagus banget sih teman pro 2, real. Karena aku tuh pernah melakukannya bersama teman aku juga. Jadi waktu itu teman aku kayaknya lagi mumet banget dia, dan kayaknya dia lagi ya semumet itu, mumet banget sih. Terus akhirnya dia bilang kita tunggu di sini dulu ya, dan aku udah ngerasa nih kayak aduh nih panas nih gitu. Maksudnya tuh walaupun sore kan tetap panas ya teman pro 2 ya. Terus dia bilang enggak, bentar aja, bentar pengen lihat sunset gitu. Terus dia cuma nungguin sunset, terus dia kayak aduh happy banget gitu, kayak hah gitu. Kayak relief atau release deh gitu. Jadi ya itu deh kayaknya teman pro 2 ya. Kebahagiaan itu kan gak harus yang segede apa gitu, tapi juga bisa dari hal-hal yang kecil, ya gak sih? Jadi ya begitulah teman pro 2 ya. Oke deh, tadi buat kamu, ini gak ada namanya sih, WhatsAppnya juga gak ada namanya. Oke, baiklah Serta Mulia ya. Baiklah kita, siapa yang ulang tahun? Ya kan Serta Mulia lagu ulang tahun teman pro 2. Nah, gimana ya cara tanyanya, siapa tahu mau balas lagi WhatsAppnya, balas ya siapa yang ulang tahun biar bisa kita confirm nih dan kita ucapkan selamat lah pastinya ya. Ya udah deh teman Prodo, kayaknya kita puterin aja lagunya, jangan kemana-mana dulu, stay NG terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Miliar juta ratus sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Alright, gak berasa bentar lagi udah mau jam 11 aja nih teman Produa. Jadi cerita kita malam hari ini harus kita cut sampai di sini dulu. Sayang banget ya, tapi tenang aja teman Produa. Kopstek besok pasti bakal balik lagi dengan host yang berbeda pastinya dan cerita yang berbeda juga. Anyway teman Produa, abis ini di jam 11 kita bakal ada Just Music untuk nemenin kamu malam hari ini. Jadi buat kamu yang masih terjaga dan masih pantengin kita di 90,8 MHz atau juga dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Nah, bisa banget juga nih teman Produa untuk selalu stay dengerin kita sampai selesai nanti siarannya. Oke deh teman Produa, jangan kemana-mana dulu, stay ninja terus di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Mamanya, lihat dulu.
1: Ikan itu cantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
3: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
4: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aide seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
2: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Jumat 19 Juni 2026, Laga Grup B, Kanada versus Qatar, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Laga Grup A, Meksiko versus Korea Selatan, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ayo lagi kita main, Leh. Ini motor udah sip bener ini. Abis di-tune up.
4: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
3: Ay, laju kalau kayak gitu.
4: Ayo.
3: Nah, udah belum?
4: Belum nyampe dapur asapnya.
3: Nah, kamu.
5: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Buset?
3: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Ma. Saya lihat di mana-mana itu.
5: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor.
6: Atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Panas sekali hari ini. Kota kehilangan tempat berlindung. Jalanan seperti pemanggang panjang, ada api di bawahnya. Kamu sama susahnya, kehilangan cairan tubuh. Butuh minuman dingin atau berlindung di tempat teduh. 1, 2 es batu kamu taruh dalam air di gelas. 1, 2 gunung es rubuh di kutub utara. Kerusakan bumi meluas. Musim-musim berubah tidak menentu. Menambah kacau dalam pikiran. Ada waktunya matahari muncul terlalu sering. Ada waktunya hujan tidak membiarkan tanah mengering. Musim berubah tidak terikat waktu. Manusia berulah tidak terikat waktu. Pohon-pohon kehilangan fungsinya. Tidak mampu menampung debit air yang banyak jumlahnya. Fauna-fauna satu persatu kehilangan rumah. Meninggalkan manusia yang mulai kehilangan akal. Semoga bencana tidak kekal. Narasi pemanasan global sudah kita dengar sejak lama. Tapi sebentar saja kemudian kita lupa. Teralihkan wisata peternakan, juga perangkat canggih dengan daya listrik tinggi. Isu pemanasan global tertinggal. Bumi menuju hal-hal yang janggal. Bukankah sudah saatnya untuk mengerti? Jika bukan kita yang menjaga bumi, maka siapa yang akan angkat tangan mengajukan diri? Mundur ke waktu bumi masih baik alamnya. Saat manusia juga baik di dalamnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Jangan tambah bebannya dengan polusi udara, penebangan hutan, dan sampah di lautnya. Kini umur bumi sudah bertambah tua. Mungkinkah generasi muda mewariskannya? Tentu saja pemandangan keindahan bumi dan alam raya masih kita temukan dalam buku-buku gambar. Tapi entah berapa lama lagi bertahannya menuju bagian dalam buku-buku sejarah yang hambar.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2, gak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan kita. Dan kita bakal balik lagi besok di jam 5 pagi. Akhir kata, aku Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Bro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti dari kawasan Sudirman 12 Padang. Segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rekan acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, carito komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih.
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahdana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, perkenalkan saya Fitrawati dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Baiklah teman Pro 2, di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul yaitu tentang cara mensyukuri atau cara bersyukur. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bersilaturahmi, dan nikmat harta. Atas semua nikmat dan rahmatnya, sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia berikan kepada kita semua. Bersyukur di sini bukan sekedar anjuran, tetapi merupakan kewajiban yang Allah perintahkan. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 47 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahi bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Yang artinya, Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian bersyukur dan memberi kepadanya. Allah selalu menguji hambanya yang gemar bersyukur kepadanya, dan Dia maha mengetahui. Teman Pro 2 yang berbahagia. Kemudian ada cara kita untuk bersyukur. Ada 3 cara. Yang pertama yaitu bersyukur secara lisan. Dengan memperbanyak zikir kepada Allah, memberikan pujian dan nikmat Allah, melantunkan kalimat-kalimat tauhid yang menunjukkan keagungan Allah, melantunkan salawat, dan membicarakan kepada orang lain tentang nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Yang kedua yaitu bersyukur dengan hati. Allah tentu tidak cukup hanya dengan lisan, karena terkadang apa yang disampaikan lisan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Bersyukur dengan hati diwujudkan dengan selalu mengingat zat Allah dimanapun kita berada. Dan yang terakhir yaitu bersyukur melalui anggota badan atau anggota tubuh. Dalam bentuk amal perbuatan, bersyukur yang kita lakukan dengan lisan dan hati tidak ada apa-apanya jika tidak tanpa disertai bersyukur menggunakan anggota badan. Bersyukur dengan anggota badan artinya menggunakan anggota tubuh untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara contohnya mengerjakan sholat atau beribadah. Teman Pro 2 sekalian, kemudian firman Allah dalam surat Ali Imran yang berbunyi yaitu, La in syakartum la azidannakum, la in syafakartum inna azabi la syadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari, maka Allah akan mengazabmu yang sangat pedih. Mungkin hanya itu tausiah singkat dari saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita akan teman Pro 2, kita akan ke Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan hari ini, Korwil 15 Padang Prabu dan Korwil 16 Jumat 19 Juni 2026 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Barat dengan tema Refleksi Muharram 1448 Hijriah. Selamat mendengarkan teman Pro 2.
1: 8 Hijriah. Alhamdulillah, tepatnya pada Selasa ya 16 Juni 2026, beberapa hari yang lalu ya, kalau ini hari Kamis, hari Jumat ya, berarti sudah 3 hari yang lalu ya. Nah, meskipun ada perbedaan ya di kalangan ormas Islam ya, ada yang hari Rebo, barangkali itu bukan soal yang terus kita berbincang, tetapi itulah keragaman di Indonesia yang sudah terjaga selama ini. Intinya, dengan semangat tahun baru itu tentunya ada hal yang pasti kita harus ambil simpulan dari pergantian tahun itu apa. Hikmah yang kita ambil itu apa? Yang pasti ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 di situ dijelaskan bahwa orang-orang beriman itu semestinya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, itu hendaklah setiap diri mengevaluasi ya apa yang telah dilakukan di masa lalu untuk masa yang akan datang. Nah, itu kemarin, sekarang dan hari esok. Tiga dimensi waktu itu di situ. Nah, yang lalu tentu menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah koreksi, apa perkiraan yang kemarin itu tertinggal. Ya, pasti ada kekurangan, itu otomatis, namanya manusia. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, tentunya banyak hal yang harus kita koreksi. Nah, kemudian sekarang kita tingkatkan ya, kita ambil pelajaran yang lalu kurang, sekarang kita benahi dan tentunya besok lebih baik lagi. Dan tentunya dalam konteks keimanan bahwa yang namanya waktu yang paling-paling abadi adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, itu. Dan akhirat tentunya lebih utama. Jadi orientasi hidup kita ini adalah untuk apa? Untuk akhirat. Ya. Nah, itu. Jadi di sini tentunya ada visi yang lebih jauh lagi ke depan, yang melampaui zaman. Ya, yang tentunya di situ adalah keabadian, yakni kebahagiaan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tentunya dalam rangka kita untuk memperbaiki, untuk kebahagiaan, tercapainya tujuan yang dalam konteks agama diterjemahkan dengannya surga, itu tentunya dalam proses kehidupan di alam dunia ini, tentunya kita perbanyak amal ibadah kebaikan, baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial kita. Ya, hablum minallah, hablum minannas, bahkan dengan alam sekitar. Ya. Alam sekitar. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ya. Jadi dengan Muharram ini ya, sebenarnya kalau refleksi waktu ya setiap saat ya, yang namanya waktu itu pergantian dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, kan begitu. Minggu ke minggu, bulan ke bulan. Nah, ini momentum kan biasanya memang momentum Muharram itu menjadi sebuah dalam tradisi di Indonesia, Muharram menjadi syiar. Boleh enggak? Boleh. Orang itu syiar kok ya. Syiar. Syiarnya apa? Nah, tradisi kita ada pengajian di malam pergantian tahun, ya kan? Kemudian ya silahkan ada yang ya menggelar acara-acara yang berdimensi untuk apa, mesiar ya kan, mulai dari yang saya sampaikan tadi pengajian, kemudian ada muhasabah dengan berbagai macam bentuk dan rupa, dan tentunya ini adalah momentum besar ya, karena mungkin setahun sekali, kalau setiap hari kan itu sudah tiap hari kita lakukan. Nah, ini setahun sekali dengan berbagai macam ragam ya syiar yang berada di tanah air kita, mulai dari masjid, musola, dan mungkin di institusi-institusi pemerintahan kita. Nah, Jadi ya, yang perlu kita sampaikan bahwa ya selalu yang namanya koreksi itu, reaksi yang telah kita lakukan, maaf itu apa, kemudian terlebih baik itu apa, itu tentu ya, itu tentu ya. Dengan demikian saudara-saudaraku sekalian, bahwa yang namanya Muharram 1448 Hijriah, nah, tentunya ini ya semangatnya kita semangat baru ya, mutiara pagi yang sudah kita laksanakan ya, itu kita pertahankan. Nah ini contoh-contoh konkret dan kecil ya. Kemudian apa kekurangan, nah, kita lengkapi saat ini ya, untuk lebih baik lagi ya. Nah begitu juga saudara-saudaraku sekalian, nah, di samping itu tentunya ya, bahwa di bulan Muharram di samping ada refleksi untuk ekstropeksi diri ya, perbaikan diri, ada disebutkan bahwa yang namanya Muharram termasuk bulan-bulan yang dimuliakan. Nah itu bulan-bulan yang dimuliakan ya. Dalam Quran surah Taubah ayat 36 itu, na'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Nah, jadi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan dimuliakan. Yang 4 bulan yang dimuliakan itu apa? Nabi mengatakan salah satun mutawaliyatun ya. Tiga di antaranya itu berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, sekarang ini dan satu loncat itu bulan Rajab, itu dimuliakan oleh Allah ya. Maka di bulan ini dalam Al-Qur'an dikatakan fala tazlimu fihi anfusakum. Ya, jangan kau aniaya dirimu pada bulan yang dimuliakan itu, artinya jangan berbuat maksiat. Atas dasar ini pun para ulama mengatakan, berpendapat bahwa siapa yang berbuat maksiat di bulan yang 4 ini termasuk bulan Muharram, maka dilipat gandakan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau berbuat baik, sebaliknya dilipat gandakan pahalanya. Nah, ini menjadi seperti kita ya. Jadi ada refleksi secara umum, yang kedua memang ada nas Al-Qur'an ya, yang menyebutkan di bulan haram itu berbuat baik dilipat gandakan dibanding dengan bulan yang lain. Tetapi ketika berbuat maksiat itu dilipat gandakan dosanya daripada bulan-bulan yang selain empat ini. Nah, ini Muharram yang sudah masuk ini tentunya menjadi sebuah refleksi kita. Nah, nanti ada puasa Muharram 9 dan 10, dan nanti mungkin kita bahas waktu tersendiri ya. Nah, ini kemudian juga amaliah-amaliah banyak sekali di bulan-bulan ini yang barangkali ya, amaliah harian kita, 5 waktu kita, kita perkuat kualitasnya, zikir kita perkuat kualitasnya, kemudian ibadah sosial kita, hablum minannas kita perbaiki. Nah, itulah jadi sebuah refleksi ketika kita memasuki bulan Muharram 1448 Hijriah. Saya kira itu Bang Ahyar, nanti kita perbincangkan dengan berbagai dialog ataupun pertanyaan-pertanyaan.
2: Ya baik, luar biasa yang disampaikan Ustadz Suyono di pagi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda juga bisa bergabung melalui kolom komentar kami, tentunya di Facebook Pro 1 RRI Batam ataupun melalui WA di 0811 778 1051. Nah, ini merupakan muhasabah diri kita selama satu tahun ke depan dan juga tahun kemarin, berharap lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk Anda silakan melalui WA kami di 0811 778 1051 ataupun melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Batam. Baik, kita bacakan dulu yang sudah masuk melalui WA kita di pagi hari ini di 0811 778 1051. Ada Bu Sri di Tanjung Balai Karimun. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Yang saya ingin tanyakan, katanya di pagi hari ini terkait tentang apa yang tentunya menjadi perhatian kita selaku perempuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di kesibukan kita. Adakah amalan-amalan tertentu Ustaz yang bisa di-share kepada kita pagi hari ini? Terima kasih, katanya. Itu dia Ustaz.
1: Ya, yang pasti secara prinsip kalau berbicara bulan Muharram ya Bang ya. Tadi amalan-amalan khusus ya. Amalan-amalan khusus ya. Nah, jadi ketika bulan Muharram, maka ada amalan yang memang di situ menjadi sebuah sunnah yang sangat baik. Ya, ya jadi ada perintah Rasulullah SAW. Ya, di puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Ya, jadi bahwa dalam konteks ini itu ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah kesunahan tanggal 9, tanggal 10 nanti ya. Coba tanggal 10 Wasyura, tanggal 9. Nah, itu Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan ya syahrullahil muharram. Puasa yang terbaik ya setelah puasa bulan Ramadan, maka itu adalah puasa di bulan Muharram. Muharram di sini ada yang berpendapat bagian ulama ya tanggal 9-10 itu, ada juga ya puasa di 4 bulan yang diharamkan tadi, yang dimuliakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, jadi tentunya saya ulang lagi, amalan-amalan apapun di bulan Muharram ya, ini akan dilipat gandakan ya, lipat gandakan kebaikannya di sisi Allah ya, dibanding dengan bulan-bulan yang lain, itu kelebihannya ya. Jadi memang kalau bicara amalan khusus ya sesuai dengan redaksi hadis tadi, matan hadis itu ada ya di tanggal 9 dan 10. Namun pada hakikatnya itu menjadi sebatas motivasi, motivasi semua amal kebaikan kita ya, tingkatkan itu yang biasa ya, sholat waktu kita jaga. Cuman kelebihannya di bulan ini ya kebaikannya di sisi Allah dilipatkan dan kan. Kemudian baca Al-Qur'an, kemudian bahkan santunan anak yatim ya, bahkan sebagian di kita menyebutnya tanggal bulan Muharram itu bulannya bulan anak yatim. Nah, ini menjadi sebuah amaliah yang kita perkuat ya. Perkuat dalam arti kita upayakan ya, kita sebagai momentum setidaknya begitu ya. Kalau menyantuni anak yatim ya kapan saja, tetapi Muharram ini sebagai momentum ya, momentum menanti. Biasanya kan hari libur ya tanggal 10 atau kapan waktunya itu kan ada santunan ya, santunan, walaupun nyantuni itu jangan ketika bulan Muharram, setiap saat, tetapi ini momentumnya, siarnya diambil begitu. Jadi saya kira Ibu yang Tanjung Karimun ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pasti puasa tadi menjadi sebuah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan amal-amal kita yang sudah kita jalankan setiap harinya ya kita tingkatkan kualitasnya, atau syukur-syukur kuantitasnya kan begitu. Nah, 5 waktunya, sholat sunnahnya, membaca Al-Qur'annya, sedekahnya, berbuat baik dengan sesamanya, itu juga menjadi sebuah prioritas kehidupan kita. Saya kira itu Bang Ayar, ada yang lain untuk kita pertajam kembali.
2: Baik, terima kasih Ustaz. Banyak tentunya yang bisa kita lakukan selain bersedekah dan juga puasa Ustaz ya, sebagai bentuk amalan, karena ini pahalanya luar biasa berlipat ganda daripada mungkin bulan-bulan sebelum selain bulan suci Ramadan. Nah, untuk Anda pendengar, kembali kami persilakan melalui WA kami di 08 11 778 1051, ataupun juga bisa bergabung di kolom komentar kita di YouTube-nya RRI Batam. Nah, kita lanjut bacakan dari Pak Iwan. Assalamualaikum di Batam, katanya Pak Iwan ingin bertanya terkait tentang refleksi di tahun baru Islam, yaitu menjadi momentum spiritual di era perubahan ini, bagaimana Ustaz? Tentunya biasanya kita mempunyai target tertentu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, namun kadang-kadang target itu memberi kita semangat namun juga tidak tercapai, membuat putus asa kita. Nah, ini sebenarnya apa yang salah dari diri kita? Mungkin karena kesibukan setiap hari, jadi target yang kita harapkan lebih baik ternyata tidak sesuai dengan prediksi kita, karena tadi kelalaian kita. Bagaimana nih Ustaz untuk tetap memberikan ya, fokus diri kita lebih baik lagi? Terima kasih Pak Iwan di Batam.
1: Ya, itu Pak Iwan ya, sebagaimana saya ungkap di awal tadi, dalam konteks kita sebagai seorang muslim itu ya, wa tanzu nafsu maqaddamat lighat, itu evaluasi diri ya. Evaluasi diri itu di sepanjang waktu ya, sepanjang waktu. Nah, ini Muharram sebagai momentumnya. Jadi kita sudah berusaha maksimal mungkin ya, dalam segala aspek nih, dalam segala aspek ibadah lah, muamalah, ataupun mungkin bisnis kita, semua kita sudah lakukan secara profesional ya, karena memang Nabi mengatakan inna Allah ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum ayutqinahu, kan begitu. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, berbuat sesuatu, apapun itu, bisnis kah ya, bermuamalah kah, ataupun apapun itu, maka itu profesional ya. Kita punya target ya. dunia pendidikan punya apa namanya target yang dalam bahasa akademiknya itu OBE ya, the outcome basic basic education. Apa capaian yang akan di apa didapatkan para lulusan itu? Nah, punya punya indikatornya. Nah, jadi kita bicara ini sebagai elaborasi dari pertanyaan Pak siapa tadi Bang?
2: Pak Iwan.
1: Nah tadi Pak Iwan. Nah itu, nah, misalnya dunia pendidikan itu, jadi lulusan itu kita sebagai penyelenggara pendidikan, lulusan itu aku bisa apa? Nah, itu aku bisa apa? Itulah target ya. Kemudian ada juga yang namanya jangan sampai lulusan hanya apa yang sudah saya pelajari, bukan, tapi aku bisa apa. Nah, ini sebagaimana juga kita kembali kepada tupoksi kita masing-masing ya, punya target terlepas ya, kalau kita sudah berusaha maksimal mungkin kok belum tercapai ya, tentunya satu kita kembalikan kepada Allah, itu satu. Yang kedua ya jangan berhenti, berarti ada something wrong di situ kan, begitu, ada something wrong. Atau ada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kita tidak sesuai target nih. Apalagi bicara bisnis ya kan, sudah direncanakan matang-matang, nah rupanya kondisi global yang tidak mendukung. Ya, contoh dolar naik, nah alhamdulillah sudah turun lagi. Kemudian geopolitik Timur Tengah berpengaruh, itu soal yang berbeda. Nah, disitulah ya evaluasi setiap saat yang kemudian bisa dijadikan sandaran untuk evaluasi. Ini faktornya, ini penyebabnya. Kenapa upaya kita ini tidak terjadi? Karena ada faktor internal. Cari eksternalnya apa? Oh, ini geopolitik yang tidak mendukung. Nah, bagaimana sikapnya? Bagaimana cara mengatasinya? Saya kira itu sebagai contoh elaborasi yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan tadi.
2: Baik, terima kasih. Semoga sudah terjawab. Dan yang terakhir kita bacakan yang sudah masuk melalui WA kita di 0811 778 1051. Ada Ibu Yuni di Meranti, Selat Panjang. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Prof. Satri Batam. Saya ingin bertanya terkait tentang, tentunya kalau kita mungkin kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbuat salah, kita bisa bertobat. Namun seperti apa nih ukhuwah kita tentunya terhadap sesama manusia di dunia? Dan saya pernah juga berbuat jahat mungkin kepada orang lain yang saat itu berada di sekitar saya, namun pada saat ini tidak ada lagi. Ini bagaimana cara meminta maafnya Ustadz, sementara kontak lain tidak ada? Nah itu yang susah, berhubungan kalau berbuat salah sesama manusia. Mohon penjelasannya, terima kasih.
1: Ya, benar sekali Ibu ini. Jadi kalau kita berbuat dosa kepada Allah, minta ampun kepada Allah ya, makanya ada konsep taubat di dalam Islam. Nah, kemudian kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari, bermuamalah kita dengan sesama, memang kalau salah ya minta dengan sesama kita yang kita salahin. Ya, bukan salahnya kepada tetangga, minta ampunnya kepada Allah. Itu salah sasaran dalam konteks saling memaafkan. Nah, bagaimana ketika yang kawan kita ini sudah tidak ada? Nah, tidak ada, tidak ketemu lagi. Ya, yang pasti kalau memang dia masih dirasa masih ada di dunia, terus kita berupaya mencari. Ya kan sekarang kan gampang kan nyari ya, ada pasti setiap orang kan hampir punya ini Bang ya, akun media sosial ya. Ada Facebook, IG kan ya, gitulah kira-kira. Saya kira untuk sekarang tidak sulit mencari ya kan, tentu dengan cara-cara yang elegan lah ya kan. Nah, kemudian juga tentunya kalau memang sudah tidak ada di dunia lagi, ya kita doakan lah. Kita doakan, mudah-mudahan dengan doakan ini ya Allah berikan yang terbaik untuk kita. Namanya juga kita sudah terjadi kan, sudah terjadi, punya salah, belum minta maaf kok. Yang disalahin oleh kita ini sudah meninggal dunia, ya udah, kita mohon ampun kepada Allah, kita doakan selalu yang bersangkutan. Itu yang bisa kita lakukan kan, begitu. Itu yang kita bisa lakukan. Saya kira itu Bang secara singkat apa yang ditanyakan Ibu tadi ya.
2: Baik, terima kasih Ustadz. Dan tentunya mudah-mudahan dengan adanya Mutiara Pagi di pagi hari ini mendekatkan diri, dan kita mengambil tentunya inti syariah yang disampaikan Ustadz Suyono di pagi hari. Sebagai closing statement kita Ustadz, silahkan.
1: Ya, Muharram 1440 Hijrah sudah berlalu beberapa hari. Mari kita jadikan syiar momentum untuk apa? Menuju ke arah yang lebih baik ya, mencapai tujuan yang mulia. Bahwa tujuan agama ini, tujuan kita hidup di dunia, apapun yang kita geluti ini ya Rabb.

0: hari ini. Semoga baik yang kita ada di sini dan mendengar yang akan di rumah mendapatkan pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Ustaz Siono.
1: Amin.
0: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan yaitu mutiara pagi perjaringan kita di pagi hari ini dengan topik refleksi Muharram 1448 Hijriah bersama Ustaz Dr. Siono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Nah, mudah-mudahan tentunya momentum ini mengingatkan kita sebagai umat Islam peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebuah perjalanan besar yang mengubah peradaban manusia dari keterbelakangan menuju kemajuan yang berlandaskan ilmu, iman, dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan juga menjadi refleksi kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Jumat 19 Juni 2006 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2, Kementerian Pertanian atau Kementan mendorong kolaborasi global untuk memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis peternakan. Kolaborasi ini dilakukan melalui penyelenggaraan Indo Livestock 2006 Expo dan Forum di NICE di PIK Pantai Indah Kapuk 2 di Kota Tangerang. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Kementan, Agung Sugenda, sektor peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung penahanan pangan. Kemudian pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat pedesaan menurutnya seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani untuk mewujudkan visi generasi emas 2045 diperlukan sinergi kuat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan investor. Hal ini guna meningkatkan produksi, memperkuat investasi, serta memperluas akses pasar bagi produk peternakan Indonesia. Untuk itu, ia berharap dapat menjadi booster percepatan modernisasi dunia usaha peternakan dan kesehatan hewan, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Informasi kedua teman Pro 2, Ombudsman RI mengingatkan pentingnya penguatan perlindungan hak masyarakat dalam penyusunan rancangan undang-undang atau RLU tentang ekonomi syariah. Khususnya pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tekno mengatakan sejumlah bidang dalam ekonomi syariah seperti perbankan, dunia usaha, dan sektor strategis lainnya merupakan bagian dari ruang lingkup pelayanan publik. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menurutnya penyelenggara layanan ekonomi syariah wajib menjamin keterbukaan informasi, kesetaraan akses layanan, serta menyediakan mekanisme pengawasan yang efektif bagi masyarakat. Ia menjelaskan standar pelayanan tersebut mencakup transparansi informasi mengenai akad, biaya, dan risiko layanan, kemudian kemudahan akses bagi masyarakat, pelayanan yang tepat waktu, serta perlakuan yang tidak diskriminatif. Informasi terakhir teman Pro 2, Badan Narkotika Nasional atau BNN RI memperkuat sinergi dengan Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia atau PAB PDSI. Ini untuk meningkatkan ketahanan masyarakat desa terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kepala BNN RI Komjen Polisi Sudiario Seto mengatakan desa memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan narkoba karena merupakan struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Menurutnya, generasi muda harus dipersiapkan menjadi sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Siudi juga mengapresiasi komitmen PAB PDSI yang bersedia berkolaborasi dalam mendukung program Indonesia Bersih Narkoba atau Bersinar hingga tingkat desa. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara BNRI dan PAB PDSI di Jakarta. Ini sebagai langkah memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Demikian info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Pada. Yuhu. Pada.
1: Mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
0: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman produa semuanya, selamat pagi. Aku Obi akan nemenin kamu teman produa di pada pagi hari ini sampai jam 10 pagi. Tapi nanti yang sebelahnya jam 9 kita sepada di Explorer ya. Tetap di sepada teman produa, tapi jangan khawatir ya. Di Jumat pagi ini sudah di pertengahan bulan Juni tahun 2026 teman produa. Lebih tepatnya tanggal 19 Juni ya. Udah mau masuk-masuk akhir ya, tapi masih di pertengahan. Jadi kalian harus tetap ceria teman produa, harus mau itu awal, pertengahan, ataupun akhir bulan. Kalau masih pagi, pokoknya harus tetap semangat ya, dan juga ceria.

Iyalah, harus yakin dong. Aku yakin kalian semua pasti semangat banget untuk beraktivitas hari ini teman berdua menjelang besok Sabtu dan Minggu weekend di hari terakhir kerja ini teman berdua. Aku yakin di pagi ini sambil nyeruput kopi mungkin ada juga yang mungkin makan gorengan atau mungkin makan makanan yang roti mungkin atau apapun itu teman berdua, nyeruput teh atau mungkin dengerin berdua masih di kasur. Bangun teman berdua, bangun, cuci muka, kalian harus beraktivitas hari ini ya di hari Jumat penuh dengan keberkahan ini teman berdua. Mungkin karena gak ada CFD kali ya, CFD baru ada nanti di hari Minggu. Kalian walaupun gak ada car free day, kalian tetap harus olahraga teman berdua. Di pagi hari ini harus tetap olahraga, gerak sedikit, yang ringan-ringan aja, gak boleh terlalu berat, gak apa-apa. Yang penting harus gerak teman berdua. Kita harus produktif di pagi hari ini. Selagi masih bisa gerak sana sini, lanjut aja teman berdua. Aku doain ya, semoga teman berdua semua sehat-sehat selalu. Dan selamat pagi juga bagi kamu yang terus pantengin berdua melalui aplikasi, selain melalui frekuensi 90,8 MHz ya. Teman berdua selamat pagi juga yang dengerin aku via aplikasi RRI Digital. Berarti kamu udah download lewat Play Store. Keren, pertahankan teman berdua. Kenapa? Karena kamu lebih praktis nih, bisa dengerin radio, gak harus lagi melalui tenteng-tenteng radio yang berat itu teman berdua. Kamu cukup butuh smartphone aja. Yang penting ada kuota dan ada internet nih teman berdua. Yang penting ada sinyal, kamu bisa dengerin aku di mana aja. Dan juga selain melalui handphone, kamu juga bisa dengerin Produ RR Padang melalui aplikasi live streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja di menu searching, terus pilih RR Padang, terus pilih Produ, jangan yang lain. Kenapa? Karena di Produ ini tempatnya semua info asik teman Produ, musik asik, info kece, vibe positif yang gak ada matinya ya. Pokoknya tenang aja, aku bakal nemenin kamu sedengan segudang info hits, musik pilihan yang lagi viral, plus obrolan seru yang bikin kamu gak bisa pindah frekuensi. Hehe. Dari Padang untuk Indonesia, kita angkat cerita lokal, semangat anak muda Minang, dan pastinya inspirasi yang bisa kamu bawa kemana aja. Buat yang lagi olahraga ataupun nanti mau olahraga nih setelah dengerin aku, kalian nyuruh langsung olahraga, berinisiatif, bagus. Jangan lupa ya, makanan atau minumannya dibuang ke tempat sampah ya. Itu penting banget, kita kota Padang lagi gencar banget nih teman Produ untuk mengurai Adipura setelah sekian lama menjadi kota terbersih se-Indonesia. Jadi kontribusi dari kalian untuk buang sampah pada tempatnya itu sangat bermanfaat sekali teman Produ. Jadi kalau ada sampah nanti dibuang ya. Oke teman berdua, kita lanjut ke lagu berikutnya biar kalian tambah semangat. Ini adalah lagu dari Stray Kids, judul adalah La La La La La. Ini lagu asik banget teman berdua, check it out, enjoy.

0: Hi, mengapa pantai ini sutarbai begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

tamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Sabtu 20 Juni 2026, Laga Grup C, Brasil versus Haiti pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Laga Grup D, Turki versus Paraguay pukul 10 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada kabar seru nih, teman Pro 2, dari UNAN, Universitas Andalas, yang lagi jadi pusat perhatian. Jadi mulai tanggal 17 sampai 21 Juni nih, teman Pro 2, masih berlangsung ya. UNAN resmi menjadi salah satu lokasi pelaksanaan CSN, namanya sekarang SMMPTN. Dulu tuh kalau zaman aku namanya SNMPTN, sekarang berubah ya. Jadi SMMPTN, seleksi mandiri masuk perguruan tinggi negeri wilayah barat. Gak tanggung-tanggung nih teman-teman, dulu ada 862 peserta yang siap berjuang demi kursi di kampus impian mereka di tahun ini. Nah, buat kalian yang belum tahu teman-teman, dua SMMPTN Barat ini keren banget karena didukung oleh 27 PTN di seluruh Indonesia. Rektor UNAN, Dr. Eva Yonedi bilang kalau sistem ini dirancang buat mempermudah kita semua nih. Bayangin aja, kalian gak perlu repot-repot pergi jauh ke kampus tujuan karena tesnya bisa dilakukan di lokasi yang paling dekat dengan domisili kalian masing-masing. Praktis banget kan teman berdua? Jadi misalkan kamu mau kuliah di Jakarta, di apa ya, misalkan di UI atau mungkin di Jogja, di UGM atau sebagainya, kampus yang pengen kalian temui di luar Sumatera Barat, kalian cukup tes di UNAN aja, kayak gitu. Jadi pelaksanaan ujian di UNAN sendiri teman-teman dipusatkan di Laboratorium Komputer Direktorat Teknologi Informasi atau DTI dengan total 10 sesi. Meskipun lokasinya di UNAN ya teman-teman ya, kalian tetap bebas memilih program studi di PTN manapun yang tergabung dalam jaringan SMMPTN Barat. Nah, tenang ya. Sistemnya mirip banget nih sama UTBK SNBT. Jadi lokasi ujian sama sekali nggak bakal mempengaruhi peluang kalian untuk diterima di kampus pilihan.

Nggak cuma soal sistem ya teman Prodo ya, komitmen UNAN buat bikin proses seleksi yang transparan dan adil juga jadi prioritas. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Prof. Syukri Arif bareng jajaran direktur terkait terjun langsung nih buat memastikan ujian berjalan lancar. Hal ini jadi bukti nyata kalau PTN benar-benar berusaha memperluas asas pendidikan berkualitas supaya kesempatan kuliah makin terbuka lebar buat siapa aja nih. Salah satu peserta yaitu Rahmat juga ngerasain banget manfaat dari sistem fleksibel ini teman Prodo. Menurutnya ujian jadi lebih santai karena dia bisa fokus ngerjain soal tanpa harus mikirin capeknya perjalanan jauh. Jadi rasa tenang inilah yang bikin dia makin optimistis bisa ngasih performa maksimal di setiap ujian yang diikutinya sekarang ya. Pihak universitas sendiri memastikan kalau kenyamanan peserta adalah nomor satu dengan fasilitas komputer yang memadai dan pengawasan yang ketat namun tetap ramah nih teman berdua. UNAN berusaha memberikan atmosfer ujian yang kondusif agar seluruh peserta bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya tanpa hambatan teknis yang berarti. Ya, sekarang kita tinggal tunggu aja nih momen penentuan nih teman berdua. Seluruh peserta termasuk Rahmat udah berjuang maksimal dan berharap bisa dapat hasil yang memuaskan. Pengumuman seleksinya sendiri dijadwalkan bakal rilis pada akhir Juni nanti, tepatnya tanggal 30 Juni 2026 nanti teman berdua. Semoga perjalanan kalian semua berbuah manis ya dan bisa melangkah ke jenjang pendidikan tinggi yang dicita-citakan. Good luck ya untuk calon maba-maba untuk masa depan bangsa. Asik.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu dengan cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

98,8 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Oke, next, aku bakal share informasi cuaca pada hari ini untuk wilayah Sumatera Barat, Jumat 19 Juni 2026 yang dilansir dari bmkg.go.id. Kita simak dulu nih cuaca hari ini, teman Bro 2, biar aktivitas kamu makin lancar dan aman ya. Jadi cuaca di Sumatera Barat hari ini, kita cek dulu. Oke, di hari ini kita mulai dari pesisir selatan, teman Bro 2, diprediksi hujan ringan. Lalu Solo juga hujan ringan dan ini cukup dingin, teman Bro 2, karena cuacanya kisaran 17 hingga 24 derajat Celcius. Beda dengan Sijunjung diprediksi berawan hari ini, tanah datar hujan ringan. Padang Pariaman hujan ringan dengan tingkat kelembaban 70 hingga 97%. Ini cukup lembab, teman Bro 2, jadi kalau kalian mau nanti kamu nyuci terus kamu ngeringin pakaian di Padang Pariaman agak lama ya. Butuh effort karena memang cukup lembab. Agam diprediksi hujan ringan, 50 kota juga sama, teman Bro 2. Pariaman dan Kepulauan Mentawai juga diprediksi hujan ringan. Diikuti Darmasraya, Solo Selatan, Pasaman Barat juga hujan ringan. Kota Padang juga diprediksi hujan ringan, teman Bro 2, 22 hingga 28 derajat Celcius. Ini cukup adem ya. Kota Solo hujan ringan, Sawalunto diprediksi hari ini berawan. Padang Panjang hujan ringan, Bukit Tinggi juga hujan ringan, 18 hingga 23 derajat Celcius. Payakumbuh dan Pariaman juga diprediksi hujan ringan. Jadi rata-rata ini Sumatera Barat di hari ini hujan ringan ya, teman Bro 2. Jadi gimana teman Pro 2, rencana weekend kalian pasti udah pada punya agenda seru kan? Nah, biar rencana kalian gak berantakan karena cuaca yang mendadak berubah nih ya, yuk kita intip dulu update perkiraan cuaca buat wilayah Sumatera Barat, biar kalian tetap stay safe dan nyaman untuk

beraktivitas ya. Jadi berdasarkan update terbaru dari BMKG per 19 Juli 2026, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Sumatera Barat termasuk Kota Padang diprediksi bakal diguyur hujan ringan dalam beberapa hari ke depan. Jadi buat kalian yang tinggal di Padang atau daerah sekitarnya, jangan lupa sedia payung atau jas hujan di tas ya. Jadi besok Sabtu Minggu yang ada mau ke luar kota ataupun mau barale, siapin payungnya karena memang diprediksi hari beberapa hari ke depan ini hujan teman bro 2. Nggak cuma di Kota Padang, daerah-daerah lain seperti Solo, Bukit Tinggi hingga Pasaman juga terpantau bakal mengalami cuaca serupa. Intensitas hujannya memang rata-rata masih di angka ringan ya. Tapi namanya cuaca nih, tetap harus waspada supaya rencana nongkrong atau traveling kalian nggak keganggu sama gerimis yang tiba-tiba turun. Jadi kalian lagi nongkrong nih, terus tiba-tiba hujan, nah terus kalian ada payung, ya udah kalian tetap nongkrong di bawah payung. Seru banget ya. Nah buat kalian yang punya rencana kegiatan outdoor atau mau healing tipis-tipis ke dataran daerah dataran tinggi, nyari yang dingin-dingin nih penting banget buat terus mantau aplikasi info BMKG atau cek langsung lewat web resminya ya. Suhu udara di wilayah Sumbar sendiri diprediksi bakal ada di kisaran 17 hingga maksimal 30 derajat Celcius. Tapi memang untuk yang di atas 30 derajat Celcius ini teman berdua sangat jarang ya, karena memang masih hujan ringan, jadi rata-rata ini tidak sampai sih. Jadi pastikan kondisi fisik kalian juga tetap fit nih selama beraktivitas di luar. Perbanyak konsumsi buah-buahan teman bro 2. Nah, apapun itu yang kalian suka, yang penting buah-buahan, jeruk atau mungkin durian. Durian lagi musim nih. Tapi jangan durian lah ya, yang lain teman bro 2. Jangan lupa juga selalu cek kondisi daerah spesifik kalian secara berkala, karena dinamika cuaca ini bisa berubah sewaktu-waktu nih, kayak cewek kamu yang tiba-tiba galau. Cewek kamu gak tuh. Selain potensi hujan, beberapa daerah juga diprediksi akan mengalami kondisi udara kabur atau berawan. Jadi tetap update informasinya supaya kalian bisa melakukan antisipasi dengan lebih matang ya. Buat kalian yang berencana riding atau berkendara jarak jauh, harap selalu waspada di jalan teman berdua. Jalanan yang basah nih karena hujan ringan seringkali bikin permukaan jalan jadi licin ya. Pastiin nih kondisi kendaraan, terutama rem dan ban kamu ya. Kalau rem kamu terasa ada sedikit blong-blong, langsung aja bawa ke dealer atau mungkin bengkel yang kamu cintai. Yang kamu cintai gak tuh. Dan ban kamu kalau udah botak, ganti aja teman berdua ya. Pokoknya dalam keadaan prima supaya perjalanan kalian tetap aman sampai tujuan. Intinya ya, tetap in touch sama perakiraan cuaca supaya liburan atau aktivitas kalian tetap asik dan lancar. Jangan sampai cuaca yang kurang bersahabat bikin mood kalian rusak teman berdua. Jadi manfaatkan teknologi informasi yang ada biar kalian selalu selangkah lebih siap menghadapi cuaca apapun ya. Semoga perakiraan cuaca hari ini jadi pengingat buat kita semua untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan ya. Tetap jaga stamina, semangat terus buat yang masih beraktivitas, dan have a great day. Supaya kira-kira agenda kalian akhir pekan ini bakal lebih banyak di dalam atau di luar ruangan nih, kalau boleh tahu ya. Oke. Cuaca memang enggak menentu nih, tapi dengan informasi yang tepat dan sikap waspada, kita bisa tetap aman dan nyaman menjalani aktivitas sehari-hari ya. Semoga hari kamu tetap aman dan lancar, tetap semangat, tetap waspada. So, cuaca hari ini mungkin agak basah ya teman bro, tapi aktivitas tetap bisa jalan asalkan kita siaga, cek situasi dan tetap santuy tapi waspada. Stay safe for Kesumbar, selalu jaga diri, jaga mood dan jaga cuaca hati kamu juga ya. Siapa tahu dia juga lagi mikirin kamu nih di tengah cuaca yang sejuk ini. Hehehe.